Ya, kamu dengar perempat budaya Erin Manu selepas kami hadirkan tentunya lagu-lagu dalam Wanda Degung membuka atau mengawali sajian Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda. Dan berikutnya satu informasi, pagi hari ini kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda tentang perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Anda tentunya yang punya rencana di hari Minggu 9 Agustus 2026 ini untuk San Mori mungkin atau Car Free Day atau sekedar mau nongkrong di daerah Dago dan Braga, ada kabar baik ini untuk Anda dari BMKG yang kami sampaikan melalui perempat dari Bandung ya. Yang mana kota Bandung dan sekitarnya hari ini bakal diprediksi berawan seharian, jadi cuacanya itu bakal teduh-teduh manca gitu ya. Pas banget nih buat jalan-jalan bareng doi atau keluarga putra-putri Anda bersama kesayangan ya. Pas banget nih cuacanya, keren ini ya, sangat begitu terang sejuk. Tapi ingat ya, menjelang siang nanti udara bakal lumayan gerah dengan suhu maksimal menyentuh 32 derajat Celcius. Jadi buat yang di wilayah Kabupaten Bandung nih, udaranya pun akan sedikit lebih adem nih ya kalau siang nanti. Suhu terendahnya bisa sampai 13 derajat Celcius. Pas subuh tadi dan siang nanti mentok di 30 derajat. Baik nih untuk Anda nih, ada tips dari aku nih ya, Dani Iswara, jangan lupa ya pakai sunscreen dan bawa botol minum biar enggak dehidrasi. Untuk Anda yang mungkin akan berpergian atau akan bepergian bersama keluarga Anda, selamat menikmati hari Minggu dan tetap pantengin terus ya di radio kesayangan Anda, Perempat RRI Bandung dalam Sampurasun Pasundan.

0: Nanti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Ampurasun Pasundan. Nah, masih ditemani saya Nia Iswara. Saya menyapa dulu pendengar nih yang dari apa tuh? Cianjur ya, Cianjur di Jayanti mungkin ya. Cianjur ada Abah Sutaryat, Abah Janggot di Soreang, Pak Ilham juga di Kalimantan ya. Dan juga Bapak serta Abah-abah yang lainnya yang saat ini tengah menyimak siaran kami di Perempat Terri Bandung. Selamat pagi Rujung Enjing, salam Minggu ya. Hari Minggu tentunya hari yang sangat dinanti oleh Anda yang mungkin sehari-harinya beraktivitas ya, dipergunakan untuk apa namanya berkumpul bersama keluarga ataupun merencanakan sesuatu ya. Baik, mumpung cuaca Bandung hari ini lagi bersahabat juga ya, dan gak terlalu terik juga tapi sangat begitu apa namanya sejuk ya. Ada beberapa rekomendasi nih ya, tempat seru nih sebenarnya buat Anda yang pengen menghabiskan waktu weekend ini. Buat Anda pecinta kuliner dan suasana estetik, dari Braga dan Dago Pakar hari ini terpantau juga mulai ramai ya dikunjungi wisatawan luar kota. Selain itu, buat Anda pun yang suka art exhibition, hari ini ada pameran juga nih ya, pameran seni instalasi keren di kawasan Dago Elos yang bisa Anda datangi gratis sampai sore nanti tentunya. Dan buat yang pengen cari udara lebih dingin lagi, langsung saja meluncur ke area Limbang atau Ciwidey ini ya. Kalau mau ke Ciwidey itu dekat ke rumahnya Abah Janggot tuh ya. Tapi ingat juga ini ya, untuk Anda pantau terus isi dompet dan tetap jaga kebersihan tempat wisata yang akan Anda datangi ya. Kenapa pantau dompet ya? Kalau misalnya kita mau bepergian kemanapun, tetap harus dijaga pengeluaran juga ya, karena hidup tidak hanya untuk hari ini aja, dan hari berikutnya juga tentunya harus pandai memanage juga ya, untuk Anda kaum dangu ya. Baik, habis ini tentunya kita bakal dengerin satu lagu berikut ini, disusul beberapa info komersial yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami Perempat Terri Bandung.

Baik, Kemenangan Perempat Budaya RR Bandung Satu Lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan melengkapi informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan mini picture tentang angklung tradisi inovasi harmoni. Bagaimana informasinya yang kami bingkai dalam mini picture, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini.

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung

0: Joglung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gobong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi sama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominant nada, kedua angklung diatonik atau dominant pentasulasido. Dalam angklung dominant pentasulasido ada juga beberapa jenis angklung. Pertama ada angklung melodi, kedua ada angklung bass parte atau melodi besar, ketiga ada angklung akord atau ritam. Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
2: Di Sengklung Ujo punya banyak metode ya. Di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya. Kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu. Kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di sama angklung hijau. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tiladami tilapiti, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang, gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do, re mi, fa, sol, si, do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara 1, 2, 3, 4 gitu. Ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada 3, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
2: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, kan? Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, Kang. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu. Mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: teh enggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, saat ini lagi ramai banget nih di media sosial ya, soal tren all fashion creator yang lagi ngehit di Bandung. Banyak juga nih anak muda lokal yang memang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ya, buat mendesain baju khas streetwear Bandung. Dan ternyata karyanya ini diakui sampai ke luar negeri loh. Kreatif banget ya anak-anak Bandung di tahun 2026 ini. Memang kalau berbicara tentang Gen Z itu sangat begitu cerdas, terus daya pikirnya cepat, beda kan sama milenial ya, atau Gen X dan lainnya. Dan tentunya hal ini sesuatu yang sangat begitu membanggakan ya. Makanya berbagai hal temuan berkaitan dengan teknologi, IT dan sebagainya ya, banyak sekali tentunya anak-anak sekarang Gen Z ini sangat begitu menguasai dan paham ya. Selain itu, buat Anda pengguna transportasi umum, ada info juga kalau per hari ini ada uji coba rute baru bus listrik ya dalam kota yang melewati jalur-jalur wisata utama. Dan buat yang mau coba keliling Bandung murah dan nyaman maksudnya, langsung aja ya cek aplikasinya. Baik, setelah info berikut tentunya santai sejenak nih, bareng dua lagu akan kami hadirkan. Ada I'm Falling In Love dari Abil Jatnika dan Ayah Sihahlada Mangga.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung mengudara dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Baik, kaum dangu, ini berdasarkan pantauan kamera ATCS yang ini atau pagi ini, arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Pasteur arah masuk kota ini terpantau padat merayap, didominasi oleh kendaraan plat W juga ya. Dan kepadatan juga terjadi di sekitar Jalan Asia Afrika dan Jalan Sukajadi menuju arah atas karena volume kendaraan liburan sepertinya nih ya. Jadi buat Anda bisa gunakan jalur tikus atau jalur lingkar selatan untuk menghindari kemacetan. Baik, yang jelas utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, dan ingat jangan main handphone ya sambil menyetir. Dan tentunya kita akan simak kembali satu lagu terakhir sebelum kita memasuki pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, kalau mendengu buat Anda yang mau nongkrong nih di daerah Braga atau Jalan Reos yang ini ya, siap-siap dompet digitalnya ya. Mulai minggu ini Pemkot Bandung ini benar-benar tegas ya untuk menerapkan parkir serba non tunai atau cashless di pinggir jalan ya. Jadi jangan lupa top up e-money atau siapkan aplikasi QRIS kamu atau Anda biar enggak bingung pas bayar parkir nanti ya.

0: よ。
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Ya, Komnas Perempuan Budaya Air Bandung, obrolan Sampurasun Pasundan tidak dapat kami hadirkan secara langsung. Namun kali ini kami hadirkan dalam berupa siaran ulang atau paket yang akan membahas tentang tata ruang nasional Kota Bandung bersama rekan kami Benny Herdiansa. Bagaimana obrolannya? Kita simak saja langsung berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RW Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi yang cerah di pagi hari ini, tepat tanggal 8 Oktober 2024 ya. Kembali kami menyapa Anda tentunya dengan suguhan program-program menarik seperti hanya yang akan kami sajikan di pagi hari ini, tepat 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Wangkong Pagi Sampurasun Pasundan hadir menemani Anda tentunya memberikan informasi terkait berita terkini, terupdate ya, perihal juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu di Kota Bandung, program-program dari pemerintah dan lain sebagainya. Seperti halnya juga di kesempatan hari ini bertepatan juga dengan Hari Tata Ruang Nasional begitu ya. Kita menghadirkan narasumber yang tentunya juga sangat-sangat berkompeten di bidangnya ya. Ini hal yang penting untuk kita dengar. Kaum dangu, saat ini sudah hadir ada Bapak Ruli Subhanuddin. Nah, beliau adalah Sekdis dari Cipta Bintara Kota Bandung begitu ya, Pak ya? Betul ya. Oke. Nah, kaum dangu Kota Kembang yang begitu ya disapa, dikenal oleh banyak orang kerap tentunya juga sangat-sangat kompleks dengan permasalahan ya. Dan kota ini juga tak hanya dikenal akan keindahan alamnya, tapi juga tata ruang yang unik begitu. Nah, perpaduan antara bangunan kolonial ya yang heritage gitu dengan arsitektur modern, juga sentuhan tradisional atau local genius. Nah, ini menciptakan harmoni yang tersendiri, dan juga kita akan telusuri begitu ya bagaimana menyikapi atau mungkin menyikapi tanggal ini sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kita hadirkan narasumber ini, ada Bapak Ruli Subhanuddin, Sekdis Cipta Bintar. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Beni.
0: Sampurasun Kang Ruli.
1: Lampes.
0: Saya panggil Kang Ruli aja nggak apa-apa ya. Oh, Kang Ruli, kumaha dampang wartosnya, sehat Kang Ruli?
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, ya, tidak lama. Tadi barusan kita baru SMS-an, tapi sudah datang ke sini sigap sekali ya, Kang Ruli. Ya. Baik, Kang Ruli hatur nuhun sudah menyempatkan hadir di studio Perempat RW Bandung. Kita bincang perihal tata ruang, berarti lebih ke Kota Bandung dong ya, di mana Kang Ruli menjabat sebagai Sekdis Cipta Bintar. Nah, Kang Ruli, nah perihal Kota Bandung sendiri tentunya unik sekali. Tadi sudah disampaikan Benny bahwa punya gedung-gedung heritage, begitu juga dengan perpaduan begitu juga dengan tradisional begitu. Dan kala ini bagaimana boleh disampaikan Kang Ruli tata ruang di Kota Bandung?
1: Baik, terima kasih Kang Beni, pendengar RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu ya,
0: boleh.
1: Bahwa salah satu tupoksi dari Dinas Cipta Bintar yang mewakili pemerintah Kota Bandung.
0: Ya.
1: Dalam hal ini adalah salah satunya melakukan atau melaksanakan aspek pengendalian, Pak. Ya, aspek pengendalian ada tiga aspek yang kita kendalikan, ya. Yang pertama aspek perencanaan, ya. Kemudian yang kedua aspek pelaksanaan, dan pelaksanaan. Yang ketiga adalah aspek pemanfaatan.
0: Baik.
1: Nah, di dalam aspek perencanaan ini ada dua sub aspek, Pak, yang menjadi parameter pembangunan di Kota Bandung.
0: Oke. Ya. Baik.
1: Yang pertama adalah sub aspek pengendalian perencanaan tata ruang.
0: Oh,
1: ya. Kemudian di aspek pengendalian perencanaan ini, selain aspek tata ruang juga aspek bangunan gedung. Jadi di dalam aspek pengendalian aspek perencanaan ini ada dua aspek yang kita
0: kendalikan. Ada dua aspek yang kendalikan ya.
1: Ya, yang pertama adalah aspek perencanaan dan yang kedua adalah aspek bangunan.
0: Bangunannya. Ya. Baik, baik.
1: Nah, aspek perencanaan ini di awal sekali, Pak. Kang Benny ya, di awal sekali menjadi apa istilahnya, ketika aspek pengadaan perencanaan tata ruang yang ngaco, ya kedepannya pasti ikut ngaco.
0: Pasti bakalan ngaco ya ikutannya.
1: Seperti itu. Nah, merujuk kepada Perda nomor 5 tahun 2022 tentang RT/RW di Kota Bandung ini, bahwa wilayah perencanaan yang menjadi aspek pengendalian ini ada 8.
0: Ya,
1: kita bagi menjadi 8. Yang pertama adalah SWK Bojonegara, ya di dalamnya mencakup Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir.
0: Andir.
1: Kemudian yang kedua SWK Cibenying, ya di sini mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, kemudian Kecamatan Bawet, ya atau Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibenying Kidul, dan Kecamatan Cibenying Kaler.
0: Ya.
1: Kemudian yang ketiga SWK Tegalega, Kang Beni ya.
0: Ya.
1: Nah, SWK Tegalega ini mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bacip, Babakan Ciparai, kemudian Kecamatan Bojong Luar Kaler, Kecamatan Bojong Luar Kidul, dan Kecamatan Astana Anyar. Yang keempat ini SWK KRS, yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiara Condong, dan Kecamatan Batu Nunggal. Yang kelima SWK Arcamanik, ini mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandala Jati, dan Antapani. Langsung aja nggak usah pakai kecamatan ya, karena waktunya pendek.
0: Seurutnya banyak berarti ya.
1: Kemudian SWK Ujung Berung mencakup Ujung Berung, Cibiru, Cinambo, dan Panjilekan. Kemudian SWK Kordon mencakup Bandung Kidul dan Buah Batu. Sedangkan yang terakhir SWK Gede Bage, ini mencakup Kecamatan Gede Bage dan Rancasari seperti
0: itu. Jika kita lihat ini pembangunan Kota Bandung nampaknya lebih saat ini sedang fokus ke wilayah Bandung Timur, berarti betul ya Pak ya?
1: Ya,
0: memang banyak ya pembangunan ya di sana ya Pak?
1: Iya betul. Jadi gini Kang Benny, jadi memang secara umum pengembangan Kota Bandung ini diarahkan ke wilayah Bandung Timur yang mencakup khususnya wilayah Gede Bage kan.
0: Baik.
1: Sebagai PPK atau Pusat Pelayanan Kota Bandung Timur.
0: Bandung Timur. Ya.
1: Nah, pertanyaannya kenapa?
0: Ya, kenapa ya?
1: Ya, kenapa gitu. Kita arah pengembangannya ke Bandung Timur. Karena di Bandung Timur khususnya di wilayah Gede Bage ini kawasan terbangunnya masih relatif luas dibangun wilayah barat. Ya, kawasan. Kemudian yang kedua, secara topografi relatif datar dibanding kawasan Bandung Utara.
0: Berbukit-bukit yang utara ya, Pak.
1: Betul,
0: ya. Jadi akan sulit juga untuk pembangunan dan lain sebagainya.
1: Betul, secara pendekatan pembangunan infrastruktur jauh lebih mudah seperti itu.
0: Kemudian juga mungkin Pak, di wilayah Bandung Utara ini sudah sangat padat atau bagaimana?
1: Jauh lebih padat, Pak. Itu dibatasi kalau Bandung Utara di dalam rencana tata ruang di Kota Bandung ini. Kemudian di Bandung Timur juga kepadatan penduduknya masih rendah. Kemudian yang selanjutnya terdapat lokasi strategis yang merupakan ikon Kota Bandung. Ya, seperti Masjid Al Jabar.
0: Iya, ini yang terbaru Pak ya.
1: Kemudian ada GBLA. Dan potensi dalam jaringan pergerakan skala lokal pun regional, artinya kan ada KCIC di sana ya. Stasiun Tegaluar.
0: Tegaluar, betul.
1: Tapi masih memang masih ada kelemahan di Bandung Timur ini. Kelemahannya adalah jaringan infrastrukturnya yang belum bisa mendukung fungsi kegiatan di sana, sehingga diharapkan ada pembangunan infrastruktur yang lebih intensif lah seperti itu. Ya, kemudian selain itu juga kita juga menetapkan kawasan strategis kota ya di Kota Bandung ini dengan berdasarkan sudut kepentingan.
0: Ya,
1: sudut kepentingan biasanya ada tiga Pak.
0: Yang pertama, apa saja itu Pak?
1: Sudut kepentingan ekonomi, kemudian sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup dan sosial budaya.
0: Itu harus mendukung ya Pak ya, tiga hal itu ya.
1: Betul. Contohnya nih di sudut kepentingan ekonomi ini ada pusat pelayanan Kota Alun-Alun, kemudian pusat pelayanan Kota Gede Bage yang tadi saya sampaikan. Kemudian sentra sepatu Cibaduyut, boneka Sukamulya, sentra rajut Binong Jati, tekstil di Cigondewa kan tahu Pak ya di sana. Kemudian sentra kaos Surapati dan tahu Cibuntu seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan untuk sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup ini ada Babakan Siliwangi dan Punculut. Nah, yang terakhir Kang Benny untuk sudut kepentingan sosial budaya, ini penataan kawasan pembangunan kawasan kumuh.
0: Begitu. Jadi diatur juga begitu ya, kawasan pemukiman begitu supaya tidak. Baik. Dan kemudian nih, Kang, regulasi apa saja yang sudah disiapkan oleh Kota Bandung ini dalam hal penataan ruang di Kota Bandung sendiri?
1: Dalam menjaga tata ruang Kota Bandung yang berkelanjutan ya, Kota Bandung telah mengimplementasikan regulasi tata ruang sebagai mana yang telah kita terbitkan. Ya, yang pertama adalah Perda nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2022-2042. Kemudian Kota Bandung juga alhamdulillah baru saja menetapkan Perwal Kota nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung tahun 2024-2044. Nah, Kang Benny, jadi RDTR ini sebetulnya sebagai acuan operasional ya, atau sebagai pedoman bagi Kota Bandung dalam menentukan izin bangunan dan pengelolaan bangunan lahan yang tadi saya sampaikan di awal.
0: Betul.
1: Jadi ketika ada
0: bangunan masyarakat akan dibangun gitu.
1: Itu. Jadi acuannya sekarang ke Perwal RDTR.
0: Oke, yang sudah jelas begitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, ada perubahan nggak kira-kira Pak dari tahun-tahun sebelumnya dengan hadirnya Perwal ini?
1: Oh iya, ada perubahan. Tentunya ada perubahan. Karena ini mengimplementasikan ya.
0: Menyempurnakan juga mungkin ya dengan Perwal yang sebelumnya atau aturan?
1: Mengintegrasikan dengan OSS RBA.
0: Oke. Baik, baik.
1: Di sana kurang lebih ada 1.700-an KLBI yang sudah kita adopt di dalam RDTR Kota Bandung ini.
0: Oh, baik. Seperti
1: itu. Kemudian juga RDTR merupakan komponen penting dalam perencanaan tata ruang yang berfungsi untuk kurang lebih mengatur penggunaan lahan secara efektif dan berkelanjutan.
0: Oke, Kang, selanjutnya nih untuk mendukung tentunya juga tujuan Indonesia Emas tahun 2045 begitu ya. Bagaimana sikap pemerintah Kota Bandung ini dalam mendukung pembangunan tersebut?
1: Ya, jadi Indonesia Emas 2045 ya, ya menggambarkan negara yang dibangun dalam 4 pilar utama.
0: Oke.
1: Ya, yang pertama adalah resiliensi, kemudian kemakmuran, inklusivitas dan berkelanjutan.
0: Oke.
1: Nah, apabila mengacu pada arah kebijakan umum yang RPJM 2025-2029 dalam hal atau dalam konteks tata ruang,
0: ya,
1: ini berarti harus ada beberapa yang harus kita siapkan.
0: Oke.
1: Ya. Yang pertama adalah menyediakan rencana tata ruang sehingga arah kebijakannya menjadi jelas dan ada kepastian hukum.
0: Oke.
1: Ya. Yang pertama adalah penuntasan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat maupun daerah yang berkualitas. Nah, kita sudah RDTR kan kemarin sudah dan RTRW juga. Nah, sebagaimana telah disampaikan bahwa untuk mewujudkan tata ruang Kota Bandung ini yang tentunya berkelanjutan ya, ditetapkan dengan Perwa RDTR ya. Nah, keberadaan Perwa RDTR ini akan sangat berimplikasi terhadap percepatan kemudahan berusaha karena sudah dapat diintegrasikan dalam sistem perizinan yang tadi.
0: Okay. Betul.
1: Yang OSS RBA itu kan ini ya. Nah, kemudian yang kedua peningkatan kualitas tata kelola penataan ruang melalui transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas.
0: Oke.
1: Ya. Nah, memang dalam hal ini pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Dicipta Bintar terus mengupayakan transformasi digital dalam pengembangan sistem informasi di antaranya dengan adanya aplikasi berbasis peta atau spasial.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, di antaranya Bandung Smart Map Plus atau BSM Plus yang memberikan informasi berbasis peta dari seluruh perangkat daerah di Kota Bandung. Yang mana informasi ini dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh masyarakat dan juga pelaku usaha yang sebagian besar adalah kan kebanyakan ini seksi ya Kota Bandung ingin berinvestasi. Nah, ini nanti info-info tata ruang khususnya ini dapat diakses melalui BSM Plus gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada kemudahan berinvestasi kan.
0: Baik, betul.
1: Nah, selain itu juga kita sudah menyediakan pelayanan berbasis digital ya. Dalam aplikasi Sipetruk ya, sistem pelayanan tata ruang sehingga masyarakat ke depan juga dapat dengan mudah mengajukan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang. Jadi cukup melihat udah sesuai.
0: Enggak
1: kayak sekarang kan harus ada KRK.
0: Betul.
1: Kemudian ada legalisasi dan lain. Nanti ke depan sudah tidak usah.
0: Lebih singkat lagi begitu ya.
1: Efisiensi
0: begitu ya, Pak.
1: Betul. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung juga menjadi bagian dari pemerintah nasional ya apabila dihubungkan dengan Indonesia Emas tadi.
0: Betul.
1: Gitu. Untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Seperti itu, Kang.
0: Oke. Okay. Kemudian ini pesan terhadap untuk warga Kota Bandung sendiri terkait penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas dan tentunya sudah tadi ya regulasi dan sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah begitu. Apa yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Ya, yang paling simpel adalah kan menyentuh ya.
0: Menyentuh
1: dari skala yang terkecil dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dari skala lingkungan rumah tinggal kita gitu, Kang Benny ya. Jadi diharapkan berpikir global tapi bertindak lokal.
0: Oh, baik.
1: Perhatikanlah misalnya ya aspek-aspek tata ruang di rumah kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti koefisien dasar hijaunya.
0: Tentu itu harus
1: air,
0: di apa sampah perhatikan dan, ya, Pak ya.
1: Betul. Jadi memiliki kesadaran dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang ya. Misalnya dengan berkegiatan sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan tata bangunannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya Kang Penny mau bikin toko nih, tetapi di kawasan perumahan.
0: Iya.
1: Atau Ya seperti itulah, tidak sesuai peruntukannya. Iya. Jadi lihat dulu di lingkungan tersendiri.
0: Lingkungan sendiri apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak begitu ya?
1: Sesuai enggak?
0: Sesuai atau tidak?
1: Tetapi berpikirnya global ke depan seperti apa?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kemudian, nah gini Kang, kebijakan dari pusat ini terkait RTH ya. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga.
0: Kualitas betul.
1: Jadi tidak hanya rumput tapi dikualitaskan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
0: Baik, baik.
1: Kemudian juga melengkapilah dokumen-dokumen perizinan bangunan gedung sehingga terwujud ya, tertib tata ruang di Kota Bandung ini.
0: Administrasi yang lengkap ya,
1: begitu. Betul,
0: ya,
1: karena ketika kita mempunyai apa istilahnya legalitas, Akang misalnya punya rumah nih, ya, tapi tidak ada PBG-nya. Kalau dulu IMB ya.
0: IMB izin.
1: Investasinya akan murah, akan
0: tentunya
1: jauh berkurang,
0: berimbas pada harga juga ya, Pak. Ya,
1: nilai investasinya.
0: Ya, investasi baik-baik.
1: Kemudian Kang Benny misalnya punya usaha, tidak punya legalitas perizinan, ini juga investasinya sangat
0: berkurang. Akan turun.
1: Akan turun. Jadi ketika legal, investasi akan
0: sehingga ini harus diperhatikan ya, kalau misalnya memang ingin berinvestasi begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk masa masa yang jangka panjang begitu ya, Pak ya.
1: Betul Kang Benny,
0: baik,
1: betul
0: baik. Sekali. Kang Ruli, ada pertanyaan ini dari pendengar nampaknya yang langsung merespon obrolan kita di pagi hari ini. Katanya assalamualaikum Pak Sekdis. Nih, izin bertanya ini dari 0881-0222 sekian, tidak saya sebutkan semuanya ya. Baik, bagaimana upaya pemerintah ini untuk mencapai luasan RTH yang 30% katanya Pak, dan sudah sampai sejauh mana katanya? Hatur nuhun.
1: Ya, jadi betul, memang amanat dari Undang-Undang Tata Ruang ini setiap kota kabupaten harus setidaknya memiliki 30% RTH dengan proporsi 20% RTH publik, 10% ini RTH private. Nah, yang menjadi isu ini kan pemenuhan RTH publik dulu ya.
0: Betul.
1: Nah, di aturan tata ruang yang terbaru ini sekarang banyak poin-poin yang bisa dihitung sebagai RTH, Pak.
0: Oh, baik.
1: Ya, bukan hanya lapangan yang luas dihitung RTH saja.
0: Jadi apa nih, Pak?
1: Contohnya misalnya wall garden.
0: Oke.
1: Ya, ada
0: berbeda.
1: Tapi koefisiennya dia lebih.
0: Ya.
1: Kemudian pohon pun bisa.
0: Pohon juga.
1: Dengan lebar penampang pohon itu radius berapa dihitung? Itu 0, sekiannya bisa dihitung sebagai RTH.
0: Oh, baik.
1: Median
0: baik.
1: Jalan dan lain-lain. Bahkan tanaman di dalam pot pun bisa, Pak.
0: Oke.
1: Di basis datanya seperti itu.
0: Sehingga kalau diakumulasikan ini bisa juga mendukung ya, Pak ya.
1: Ya, terus yang, betul. Yang kedua kita mencoba memperluas lahan pemakaman juga, karena lahan pemakaman itu adalah salah satu bentuk dari RTH ya. Selain kita krisis lahan pemakaman juga, Pak. Ya alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini di Cipta Bintar sudah melakukan pembebasan lahan untuk pemakaman di Rancacile. Ini insya Allah simultan, Pak, terus. Jadi kegunaannya selain menambah RTH juga menambah ketersediaan.
0: Fungsinya juga ya,
1: fungsi
0: ya, pemakaman begitu.
1: Pemakaman
0: ya?
1: Bagi masyarakat Kota Bandung.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ini nantinya akan juga digiring ke tempat-tempat lain juga, Pak.
1: Ya.
0: Kebijakan dan program ini.
1: Betul, baik. Betul, betul seperti itu, Kang Beni.
0: Oke. Dan terakhir, Pak, tanpa terasa nih, Kang Ruli. Nah, barangkali bisa disampaikan ada program-program terbaru dari Cipta Bintar sendiri yang akan dilaksanakan pagi hari ini, sekaligus juga mau sosialisasi perihal mungkin tata ruang ya,
1: ya,
0: untuk menuju Indonesia Emas 2045, enggak?
1: Baik, terima kasih. Jadi ke depan karena pasca terbitnya Perwa RDTR 29 tahun 2022 ini, kita segera akan mensosialisasikannya, Kang Beni ya, kepada masyarakat Kota Bandung, dan cara mengimplementasikannya terutama harus seperti apa, yang berkaitan dengan OSSRBA itu, pengintegrasian dengan sistem OSSRBA seperti itu. Nanti mungkin ya diharapkanlah dengan sosialisasi ini masyarakat akan jauh lebih sadar tentang pentingnya tata ruang seperti itu.
0: Betul.
1: Salah satu agenda besarnya seperti itu, Kang.
0: Baik, karena penting sekali nih tata ruang ininya.
1: Betul.
0: Ya, tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang ya, Pak ya. Karena
1: betul.
0: Karena kalau sudah dibangun jadi repot lagi ya, Pak ya.
1: Oh, iya.
0: Jangan sampai jadi repot ya.
1: Betul.
0: Itu harus perencanaan yang baik.
1: Lebih mudah mengendalikan dari awal daripada sudah terbangun.
0: Baik, betul ya.
1: Seperti itu.
0: Semoga saja harapannya ini tujuan maksudnya ini, Pak, goals kedepannya pengen seperti apa nih Kota Bandung sendiri, Pak?
1: Ya, menjadi kota yang livable city ya.
0: Ya,
1: artinya ramah terhadap warganya.
0: Yalah, warganya.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik. Kang Ruli, hatur nuhun, terima kasih nih sudah. Eh, ada pertanyaan lagi nih. Boleh silakan sampaikan saja pendengar. Mangga. Okay. Ini pertanyaan berikutnya Kang Ruli, Yos,
1: Tesawis.
0: Ini terakhir
1: barangkali bisa jawab.
0: Iya, bisa jawab ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Amar, izin bertanya, katanya bagaimana pengaturan tata ruang KBU yang mana pembangunannya masih kawasan Bandung Utara ini
1: ya.
0: Termasuk wilayah Cipta Bintara Bandung, Bu? Bu.
1: Iya, iya.
0: Masih ya?
1: Masih. Sebagian
0: ya.
1: Masih
0: ya. Iya, sebagian masih.
1: Jadi Perda nomor 2 tahun 2008 kalau tidak salah ya, tentang kawasan Bandung Utara ya, Pergub itu. Jadi dulu itu ketika ada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di kawasan Bandung Utara. Jadi kawasan Bandung Utara adalah ketika si konturnya itu di 750 di atas permukaan laut.
0: Okay.
1: Itu pakai altimeter ketahuan. Dan selain itu juga kita mempunyai garis konturnya. Garis kontur 750 dpl di kota Bandung itu mana? Contoh misalnya di jalan Cihamplas ini yang sejajar saja dulu ya. Cihamplas itu advent ke atas. Kalau Cipaganti sama berarti kan advent nyambung ya. Kalau Sukajadi itu RSHS ke atas. Nah itu dari yang tadi saya sampaikan ke atas itu masuk ke kawasan Bandung Utara. Modelnya dulu ketika akan melakukan masyarakat ini ketika akan melakukan proses perizinan wajib atau harus mengantongi dulu rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat pada gubernur seperti itu. Nah di Perda RDTR ini, si nilai-nilai yang ada di Perda nomor 2 tadi yang saya sampaikan itu sudah diadop. Jadi tidak usah ada rekomendasi dari gubernur lagi. Nilai-nilainya sudah ada di dalam kesada. Nah memang jujur saja ketika kita melakukan pemotretan udara, idealnya kan ada pembatasan Pak ya. Ada pembatasan intensitas, artinya tidak bisa apa istilahnya termasuk tidak bisa, contoh KDB-nya aja tidak bisa besar, harus kecil karena ada unsur konservasi, ya kan? Nah tetapi kalau kita melihat dari foto udara memang 750 dpl ke atas dan ke bawah itu sudah tidak ada bedanya. Ya ini kan kesadaran masyarakat yang yang tadi saya sampaikan di awal, berpikir global tapi bertindak lokal.
0: Baik, disesuaikan dengan kebutuhan kita, benar ya Pak ya?
1: Iya gitu, ya memang pembatasan ini penting Pak, seperti itu. Jadi ada tiga pembatasan di peraturan tata ruang kita. Pertama KBU, kemudian kawasan cagar budaya, dan kawasan keselamatan operasional penerbangan. Ya, itu dibatasi.
0: Baik.
1: Gitu. Seperti itu Kang Beni.
0: Baik. Ya. Kang Omar ya sudah dijawab, mudah-mudahan ini informasinya sudah disampaikan tadi mengenai bagaimana pertanyaan Anda di tata ruang di KBU begitu ya. Semoga ini bisa juga menjadi wawasan untuk kita semuanya semakin sadar akan lingkungan ya Pak ya.
1: Betul Kang
0: Beni. Baik. Kang Ruli, atur nuhun pisan sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih.
1: Sami-sami Kang Beni.
0: Selamat beraktivitas, sehat selalu dan juga sukses selalu.
1: Amin. Ya. Samulihna Kang.
0: Ya, atur nuhun. Baik, Kang Dangu Pro 4 RRI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Ruli Subhanuddin, Sekdes Cipta Bintar Kota Bandung. Terima kasih. Saya Beni Hadiansyah, pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, dimanapun Anda berada, telah Anda simak tentunya obrolan atau wangkongan Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini yang dipandu rekan kami Beni Herdiansa. Baik, tentunya memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali tentunya kami akan mengajak Anda untuk dapat menyimak kembali satu wangkongan atau obrolan yang dibingkai dalam sajian Kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kami sampaikan juga kepada Anda bahwa di hari Minggu ini nampak tentunya lalu lintas di sepanjang jalan di Diponegoro landai, dan aktivitas wargi-wargi Bandung juga tidak terlalu padat ya. Jadi ini mungkin wargi-wargi Bandung lebih memilih berdiam di rumah ya, dalam menikmati hari liburnya atau weekendnya ya. Ya, di rumah pun akan menjadi suasana menyenangkan ketika memang kita berkegiatan. Bisa mungkin membuat makanan atau membuat makanan kesukaan dari anak-anak atau keluarga, atau bereksperimen membuat sesuatu hal yang melibatkan seluruh keluarga. Kayaknya asik juga ya. Baik, untuk Anda kembali tentunya semangat menikmati hari libur Anda.

0: kelihatan AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emang ngaku.
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar Ari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupu yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, Menggali Hasanah Karya Budaya.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI digital dan juga audio streaming tentunya. Dan kami sampaikan ucapan selamat bergabung, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami ataupun yang baru saja untuk bergabung bersama kami di sini. Baik, satu obrolan kacida kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Benny Herdiansa.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, Menggali Hasanah Karya Budaya.
3: Terima kasih kamu tangguh, Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Perompak dari Bandung. Kita lanjut lagi kamu tangguh ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Perompak dari Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
4: Halo.
3: Apa kabarnya Kang?
4: Baik, baik.
3: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
4: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
3: Iya, betul.
4: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
3: Oh, mahasiswa di mana?
4: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
3: Oh, oke.
4: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja. Nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
3: Jadi
4: beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda. Dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menentramkan keresahan anak muda itu sendiri.
3: Di antara keresahan-keresahan yang ada apa nih yang disampaikan sama beliau
4: itu? Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
3: Termasuk dalam hal musik ya.
4: Betul Pak.
3: Ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
4: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
3: Awalnya
4: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
3: Waduh. Ya. Jadi jago di situ ya, Kang Rudi ya.
4: Ya, sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
3: Oke, gitu. Jadi ada, dari situ lo dikembangkan.
4: Dikembangkan. Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru, maksudnya saya baru.
3: Sejak kapan itu kan, Kang Rudi ini?
4: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada itu ya, ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Ya. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
3: Betul.
4: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perompat Bandung
3: yang sudah mengundang
4: saya.
3: Iya.
4: Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis, Pak.
3: Jadi tanpa saya, biaya sama
4: tanpa
3: sekali.
4: Biaya. Ya? Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya, Pak. Yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juk, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
3: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juk dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
4: Iya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan di sini, lebih ke misalnya media baru gitu,
3: media baru,
4: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
3: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
4: Langsung ter-upload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
3: Jadi
4: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi.
3: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
4: Musik ID. Karena di
3: otomatis begitu ya.
4: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri. Itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
3: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudi aja, berarti ada tim gitu ya?
4: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
3: Gitu.
4: Jadi dengan saya dua orang gitu.
3: Jadi dua orang hanya dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan keuntungan
4: material.
3: Material begitu. Betul, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudi? Kan ini gratis gitu ya.
4: Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga, ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan. Jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya, Pak. Jadi tidak 100% masuk ke apa namanya ke
3: platform lain, ya.
4: Enggak, maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut.
3: Oh, okay. Gitu.
4: Jadi ada ada bagian
3: pembagian kita, gitu, pembagian. Ya. Oke, okay, berarti artinya ada pembagian setelah itu, ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Baik. Manajemennya dan lain.
3: Nah, ini boleh disampaikan nih, Kang Rudi. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini, gitu ya?
4: Iya.
3: Media-media seperti ini, ya.
4: Iya.
3: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
4: Betul.
3: Iya. Tidak dipublikasikan, artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa, begitu ya?
4: Iya. Tidak profesionalitaskan gitu ya.
3: Betul, hanya untuk pribadi begitu. Yeah. Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri, ya sudah gitu ya.
4: Iya.
3: Yeah, tapi alangkah lebih baiknya, bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
4: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya, Pak. Yeah. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya, Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya, terutama itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain, Pak,
3: yang baik,
4: orang-orang
3: baik.
4: Senior gitu ya, Pak, ya.
3: Terbatas yang, begitu ya.
4: Iya. Terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya, Pak. Jadi
3: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
4: dunia masyarakat,
3: dunia musik misalkan ya,
4: terutama itu betul
3: dianggap newbie gitu ya.
4: Iya.
3: Pasti ada batasan.
4: Iya.
3: Iya.
4: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya, Pak, ya.
3: Iya, iya.
4: Dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya, Pak, ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya, Pak, ya, secara halusnya gitu.
3: Baik.
4: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu, Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu, Pak.
3: Iya, karyanya
4: diketahui oleh orang banyak,
3: betul.
4: Ya, dimunculkan, betul.
3: Oke. Okay.
4: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan, Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya ya, Pak, ya, pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
3: Okay. Jadi itu saya bermitra
4: dengan Belik Musik.
3: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
4: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
3: Oh, internasional?
4: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia, dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
3: Oke, okay. Gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya?
4: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau
3: Belik
4: saya
3: musiknya
4: cuma sebatas lokal.
3: Oke, okay. Jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya?
4: Iya,
3: okay.
4: Tapi belum nasional sih sepertinya, Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan bukan dari orang musik ya, Pak, ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru tidak belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih, Pak.
3: Okay. 8 di antaranya siapa saja itu?
4: 8 di antaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauzi.
3: Iya.
4: Itu sudah saya
3: syair,
4: sudah
3: jadi saya lagu itu ya,
4: ya, dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu, Dodi Ahmad Fauzi. Yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauzi. Jadi Dodi Ahmad Fauzi itu salah satu artis yang masuk di label saya itu sama musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya.
3: Arif Senjaya.
4: Toko Bahasa dan Sastra Indonesia.
3: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
4: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
3: Oh, beliau-beliau juga ya. Sama.
4: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
3: itu. Unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini luar biasa nih hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Kemudian sejauh apa nih Kang, Akang mensosialisasikan musik digital ini ya?
4: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
3: kurang lebih 1 tahun lah ya,
4: kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
3: Baik. Nih sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, enggak apa-apa yang pertanyaannya. Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
4: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu kalau bayangan saya gitu, pandangan saya kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu kita misalnya kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
3: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
4: Betul.
3: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya?
4: Masih ragu. Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
3: Betul.
4: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
3: nanti. Kesitu dulu jadi mikirnya.
4: Overthinking. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya gitu. Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul gitu, muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
3: Baik. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
4: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas.
3: Berbeda-beda bisa ya?
4: Berbeda-beda bisa. Bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
3: Lagu?
4: Tanpa musik. Jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela, Pak.
3: Akapela, soloist gitu. Vokal gitu ya?
4: Vokal only ya.
3: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
4: Sudah.
3: Oke. Okay.
4: Di antaranya dari Pak Arif Senjaya.
3: Oh.
4: Tadi, ya.
3: Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya?
4: Iya.
3: Ragam genre gitu yang ditawarkan dari Pak Arif ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik. Jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu, Pak.
3: Baik. Nih, Kang Rudi, kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi ya bisa.
4: Medianya. Media Suara Musik ID itu.
3: Betul.
4: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
3: Iya.
4: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
3: Baik.
4: Hanya sebatas chat gitu, Pak.
3: Hmm.
4: Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu.
3: Hmm.
4: Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti pengiriman file dan lainnya.
3: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
4: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu, nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu, nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak.
3: Okay.
4: Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya lagu itu kira-kira akan di bagaimanakan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya, Pak, ya teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya, Pak, ya.
3: Ya boleh.
4: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belit Musik.
3: Jadi
4: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak, ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belit Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
3: Oke, baik. Tidak ada kami akses begitu ya.
4: Iya, betul.
3: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang ada harus ada orang-orang tertentu gitu, seperti Kang Rudi begitu ya.
4: Iya, saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
3: Oke, dan hasil akhirnya nanti ke Belit Musik itu
4: Belit Musik itu yang diproses oleh admin kami nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Joop, Deezer, dan Apple Music dan lain.
3: Oke, baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana.
4: Betul, ya.
3: Oh, ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
4: prosesnya
3: dari Kang Rudi atau via Zoox atau gimana?
4: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya,
3: manajemen
4: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya, Pak, sudah menembus jumlah view tertentu yang di mana yang di mana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
3: keuntungan
4: atau pendapatan.
3: Yeah.
4: Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak.
3: Oh,
4: jadi
3: pengurusan
4: manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
3: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya apa ya, transparan gitu.
4: Iya. Hmm. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak.
3: Iya, dokumen yang betul.
4: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID, itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
3: Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi. Sudah 30 menit nih obrolan kita tambah terasa. Buat Anda juga nih kaum dangu yang mau bertanya, silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354, atau bisa langsung on air lewat 0227217043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang platform musik ya berarti ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung.
6: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Ini kamu posting apaan sih?
8: Hah? Maksud kamu?
7: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
8: Ah, bukan aku kali itu.
7: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
8: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
7: Hah? Salah kali passwordnya.
8: Bentar-bentar, enggak kok bener, enggak mungkin aku lupa.
7: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
8: Aduh, gimana dong?
9: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
10: Makanan kesukaan Bapak apa?
11: Mie Aceh.
10: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
12: Pempek Palembang, aku suka tuh.
13: Ke Ambon Medan.
14: Keredok Bandung.
15: Bandeng Presto Semarang.
16: Ya deh.
17: Rawon Surabaya.
18: Ayam Betutu Bali.
19: Ayam Taliwang Lombok.
20: Soto Banjar Kalimantan.
21: Coto Makassar.
22: Papeda Papua.
23: Gohu Ikang Maluku.
24: Rendang Padang dong.
25: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Semangat.
4: Semangat baik. Ini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun ini membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya,
5: yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan
5: hambatannya? Itu saya pernah mengalami, yeah. Itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan melanjutkan kepenasaran
4: ya.
5: Rasa penasaran saya di dunia musik ini. Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu,
4: yeah.
5: Suara Musik ID yang kami dirikan itu ada yang ada, jadi ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami. Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Beni.
5: Ya Kang Beni. Kang Beni juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu, menuliskan lagu. Jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut. Tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu. Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Saya kan hanya menerima draft gitu. Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Ya, seperti misalkan tadi apakah ada rule baru ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya. Jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya ya Pak ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya. Google misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, yeah, ada kemungkinan lagu itu memang udah, atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin apa ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi okay, dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu, Pak. Gitu.
4: Oke, okay, jadi tidak lolos ya, tidak begitu lolos, ya. Iya. Oke, okay, baik, iya, nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu.
5: Kalau yang selanjutnya ya, Pak, ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih, Pak. Baik. Jadi masalah besar yang saya lihat, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Nah, oke. Okay. Ya. Kasus itu saja ya.
5: Selama soal ini kesalahpahaman itu.
4: Oh, oke. Okay. Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya ya, Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya, Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif, Pak. Jadi
4: merasa terbantu dukungan, begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan okay, kehadiran kami.
4: Oke. Okay. Ya. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Oke, okay. Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100, Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya.
5: Iya. Iya.
4: Oke, oke, oke. Luar biasa nih ya, anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah, sekarang semester 2, Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi S1, malah.
5: Ya.
4: Tapi kerjanya di teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih, Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Ya. Itu enggak sulit ya, Kang ya. Bisa kemana saja gitu, arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran, Pak.
4: Amran.
5: Iya, Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakangnya
5: itu tadinya beliau itu bekerja sebagai pegawai sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Oke. Jadi juga punya pengalaman begitu ya?
5: Punya pengalaman jurnalistik, Pak.
4: Jurnalistik ya. Jadi ke sini juga sama ya?
5: Iya. Ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih, Pak, gitu.
4: Oke. Okay. Yeah. Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya, Pak, ya. Dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa, Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih, Pak, naik, tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya, Pak, ya.
4: Betul.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal
5: tanah
4: Indonesia
5: air kita,
4: gitu ya. Iya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang mah apa orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya kelihatnya atau gimana sih sebenarnya
5: label rekaman yang label rekaman
4: kayak di, song music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya label rekaman besar lain maksudnya apa ya itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak 2010 ke belakang. Itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di
4: single,
5: Indonesia itu lebih banyak single ya Pak ya formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk siapa ya? Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
4: Oke.
5: Iya.
4: Ya, luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal buat terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu yeah. Untuk tampil.
5: Tampil.
4: Yeah. Jangan yeah. malu begitu yeah. ya. Ini Kang Rudy teh orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh, mantap.
5: Yeah,
4: sudah masih semester 2. Yeah. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Yeah. Oke. Okay. Baik, yeah. Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih sudah pukul 9 sama-sama. Lebih 45 menit. Yeah. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga banyak para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Oh, sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Ya. Sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir sama-sama ke Studio Pro4 RW Bandung. Iya. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa namanya apa yang digeluti sekarang tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi ya. Baik, Kang Dangu, obrolan kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan saperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursi sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum dangu, hatur nuhun dugi kadangatnya masih kena mancok. Sasarangan sarang perompat era di Bandung, numana tabu 10 langkung 20 menit iya ngadugikan lagu-lagu di nagelar kawih pasundan. Sok atau mangga bila pada ngareng kenek penek ngarampayak jebrak. Sasarangan sarang semkuring di dia orang sami-sami ngalanyepan ya tena non rupi lagu-lagu nu didugikan kalian sama berinformasi. Hatulon jeng enjing majeng kasihang naken oge kanggo mamahan ya. Mamahan itu yang selalu salah nebak aku. Kalau enggak Teh Ano pasti dikirainnya Teh Rosianti. Ah mama. Ya apabila saat ini Mama An masih menyimak atau sedang menyimak, terima kasih ya, yang mana selalu support kepada kami sebagai para insan radio Proopat ya. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian mama-mama yang lainnya juga ya. Baik, yang akan ikut bergabung anu bade ngiring enggak gabung di nepidangan lagu-lagu gelar kawih pasundan mangga diantos. Lagu-laguna didugikan mung dugi kata bu 11 jantan salami sajam didugikan kaum dangu ya. Sakumatarike enjing-enjing didugikan di prakiraan cuaca wireh dina dinten ieu mah insyaallah moal hujan atas lebet halodo, tapi sok aya tetenya kalan-kalan mah tetenya curucut mah cih socanya gebret hujan. Tapi hujan itu memang ageng-ageng teuing kitunya. Haturan Abah Sutariat oge, hatur nuhun Abah mah terang pangintenya ieu saha anu nuju siaran. Assalamualaikum jeung enjing sarta jajanan akhirat cirang silaturahmina kasadana wae moga teras daramang wasalam. Hatur nuhun Abah. Hatur nuhun Aki. Aki atuh pe Abah atuh ya. Anu parantos ngiring dedel oge dina enjing-enjing ieu. Parantos ngadugikeun SMS na nepangan oge kanggo kaum dangu sadayana. Lagu-lagu nu tadi tos didugikeun tangtosna naon namina tadi na tepang dangu urang nu ngawitan aya sababaraha lagu tos ngadi ibingkeun aya lagu daun hiris

penuh. Gitunya daun hiris, wazanya perang spris, hujan sore. Tinamin. Ayo oke, okay. Ayo nanti acan karukikan teh. Lagu bambung hideng, kembang gadung, kabubung lengan, papacangan, gelenyu kalbu, oyong bangkong. Mangga, kanggo Bapak Sutaryat bede ngarojong lagu anu mana. Atanapi bede ngiringan wae dipilih ku abdi. Gitu, gitu Pak Sutaryat, leres. Lagu bambung hideng memangnya. Nah, pasti karena lagu bambung hideng mada sok raresep eta teh. Nu teu resep oge ngadadak resep. Margi bambung hideung maraos kanggo dikupingkeun, kanggo didangukeun oge di ibingan dina bajidoran. Kumaha laguna? Atanapi kumaha tepakanana engke kadugikeuna tos lagu praspris.

0: rambut putih namanya
1: uban.
0: Kalau rambut merah namanya
1: pirang.
0: Kalau rambut hijau
1: rambutan yang belum masuk.

0: Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih Pasundan, nganturkeun karyeus yasana para seniman.
3: Gelar kawih Pasundan, nganturkeun karyeus yasana para seniman. Kitu kaum dangu motona dina gelar kawih Pasundan nu didugikeun ti Propat RRI Bandung. Abah Sutaria sarta muhun akimah laguna non wae anu didugikeun ku penyiar ditampi. Bari ngangin di saung jangkung, aduh aki tong sok ngabibita. Dugi ka ayeuna itunya tingawitan Abah Sutaria, tetapi aki Sutaria sok gabung sareng poro opat RRI Bandung teras ngadugikeun yen aya saung jangkung. Tanya dugi kadanget ieu ya bah, naon namanya teh gaduh cita-cita kahoyong dugi ka ada ka ayeuna teh acan belum kesampaian alias teu acan naonnya teu acan ka sorang nyeta hoyong ka saung jangkung Abah Sutariat kumaha carana ta bah. Nah saungna kitunya urang alihkeun ka dieu ka RRI Bandung atanapi urang jalan-jalan bae atunya Abah Sutariat teh di Cimaragang Cidaunna desa na kampung Cimaragang Cidaun desa naon kacamatan naon kabupaten nama Cianjur panggitannya banyak urang sasar bah serlok atau bah serlok. Aturan agil jeng enjing sarta majeng siang tehnia selamat bertugas semoga selalu sehat walafiat. RRI selalu berjaya mengudara dari Bapak Ilham. Lagunya ngiringan waya sadena sae. Mangga tehnia hatunun. Mangga hatunun oge Pak Ilham. Tau leh masihan support. Dukan nuju di mana Pak Ilham? Apakah sedang bertugas di penjagaan kelapa sawit atau di rumah sama ibu? Halo Lujang Enjing, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah.
4: Abah manco.
3: Hatur nuhun Abah. Tuh boleh manco Abah. Manco
4: Abah. Kedeti waktu nanya.
3: Lera, sehatnya Abah. Kedah sehat
4: Abah. Alhamdulillah Cece. Hoki Cece sincer kuala piatnya.
3: Amin.
4: Panjang iswana.
3: Tanu ditanya.
4: Kula warga salehanya. Sadaya na kaum dangu gesing sarehatnya. Gitu ya, matabis manco cecenya.
3: Duh, nuhun. Eta Pak Ilham, kintunan Pak Ilham.
4: Pak Ilham, gara-gara Pak Ilham.
3: Atos lebat, namanya masih ken, ya, SMS. Aduh, SMS chat.
4: Oh, SMS.
3: Nuhun.
4: Kacan ngajo mantaranya, nuhun. Gitu ya, di sadayana dikumkeun cecenya.
3: Atur nuhun.
4: Saguna matarangkung cecenya, namanya Pak Sutariatnya.
3: Nuhun, Pak Sutariat, nah jadi saung jangkung. Tapi tak acan ka sorang, bah, yang ka saung jangkung, aduh.
4: Nuhun, di kebon eta, di kebon taun, nanya-nanya tersoknal deh. nuju panen eta.
3: Cengkeh.
4: Cengkeh, kan cengkeh sareng eta sareng naon teh.
3: Kapol.
4: Kapol mohon.
3: Naon atuh bah?
4: Mun kitu teh caturunnya.
3: Siap, Abah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah. Alhamdulillah Abah Janggos sarta mohon kintunan oge ka Pak Ilham. Nuju mantau Pak Ilham mohon. Duka ya ti mana mantauna? Masih di area kerja teh. Oh alah. Waduh, masih di area kerja berarti tidak pulang dong, Bang. Tabuknya masih di area kerja mah. Berarti Pak Ilham dinas malam ya, pulang jam segini belum pulang. Biasanya begitu kan kalau yang operasional. Kalau abang Pak Ilham kan nu ngagaduhan kalapa sawit sauduk-uduk. Amin ya Pak Ilham ya. Tos dikintunan ta Pak Ilham sama Pak siapa? Sama Abah Janggot ya. Nah, baiklah. Kalau Pak Ilham mah dikasih lagu saja deh ya. Dikasih lagunya Karembong Kaya sih Pak Ilham ya, dikawikeuna khusus ya ku abdi ya, ku penyiar dinas ya. Ya biar tambah semangat dan tambah apa ya, tambah ingat ke kampung halaman, ke Jawa Barat. Nah, saka acan dipungkas ya, karena masih ada juga nih pidangan acara UMKM, tapi tidak live. Ya, masih ada waktu khusus nih untuk Pak Ilham ya. Biar selalu ingat ke kampung halaman, ke Wanoja Garut. Waduh, Wanoja Garut. Pak Ilham yang sedang bertugas khusus dinyanyikan langsung sama saya ini ya. Karembong Kayas. Untuk Pak Ilham yang bertugas tetap semangat.

0: Baik, kaum Dago Perempat Budaya era di Bandung, dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih stay tune bersama Pro 4 Pagi dan menuju siang tentunya hari ini. Baik, ini merupakan sajian yang terakhir di kesempatan pagi hari ini bersama saya Nia Iswara, yang mana kami akan mengetahkan satu obrolan atau wangkongan UMKM yang akan kami hadirkan kali ini tentang berkreasi tanpa batas bersama Pungki Suratman.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda kaum Dango Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Wah, bahagia sekali nih siang hari ini. Karena memasuki pukul 11.07 menit seperti biasa, kami kembali ajak Anda untuk dapat menyimak siaran ataupun tayangan kami siang hari ini. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda ngawangko atau ngobrol tentang obrolan UMKM. Dan pada kesempatan siang hari ini sangat begitu luar biasa, kaum Dango, karena kita siang hari ini kehadiran tamu yang sangat spesial, cantik sekali. Kalau Anda dengar suaranya beliau itu enak banget, empuk gitu ya suaranya itu. Baik, aduh, jadi udah-udah ini kan, Anda juga tentunya udah penasaran ya, siapa sih gitu. Nah, ini sudah hadir, ini ada Ibu Pungki ya, Ibu Pungki Suratman. Betul ya, Suratman ya?
2: Iya.
0: Takutnya jadi Supratman.
2: Nama jalannya sama, nama orangnya sama.
0: Sama ya, baik. Beliau salah satu owner Tatia Art Craft ya. Jadi nanti kita ngobrol, kita ngawangkong santai, gimana sih pengalaman atau mungkin awal mula daripada Ibu Pungki ini mempunyai Tatia ini ya, brand Tatia Art Craft ini. Dan bagi Anda yang akan ikut bergabung atau bertanya langsung sama Ibu Pungki, nanti silakan langsung saja dapat bergabung bersama kami melalui telepon Pro 4 seperti biasa. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Tadi suaranya sedikit sudah kita dengar ya. Enak kan dengar suaranya ya? Bukan lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bu Pungki.
2: Salam, Tete.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Masya Allah.
2: Si sehat di usia tua
0: ya.
2: Jangan bilang
0: jangan
2: ya,
0: tua,
2: usia tua. Jangan ya.
0: Jangan, masih muda kok. Kalau lihat Bu Pungki ini sangat seger banget lihatnya tuh ya. Auranya itu positif, nenangin gitu loh. Bener loh Bu.
2: Ibu guru Tia tuh.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Tete, ngomong-ngomong tadi saya waktu awal sempat deg-degan ya.
0: Ya, deg-degan kenapa nih?
2: Kan denger lagu Sunda. Jangan-jangan wawancaranya
0: bahasa Sunda.
2: Saya belum sarapan beuyeum. Kemana?
0: Belum sarapan peyem sama ulen ya. Tenang aja. Ya memang di perempat ini memang di apa peruntukan lebih ke budaya ya Sunda. Ya. Tapi kalau untuk wangkongan obrolan santai kita campur saja.
2: Ya.
0: Saya panggilnya Ibu Teteh atau apa nih ya?
2: Dek, boleh enggak Dek?
0: Dek ya, Dek.
2: Boleh, ikhlas kok, apa aja.
0: Ikhlas kok. Aku panggil Dek ikhlas kok.
2: Mangga.
0: Aduh, ya, Bu Pungki. Aduh, Masya Allah luar biasa. Ini satu kehormatan untuk kami di sini.
2: Sama-sama.
0: Bu Pungki dapat hadir langsung ke studio Perempat.
2: Terima kasih, saya juga senang sekali.
0: Boleh sapa dulu dong pendengarnya.
2: Halo para pendengar Pro 4 FM. Oh maaf, bukan FM ya?
0: AM ya.
2: AM.
0: Deketin boleh, izin okay. Bu.
2: Ya. Gitu. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI Pro 4 AM ya. Terima kasih ketemu juga dan Teteh di sini.
0: Masyaallah. Ya, baik tuh kan. Enak banget suaranya kan. Baik. Bu Pungki, ini tema ataupun topik yang akan kita obrolkan pada kesempatan siang hari ini tentang berkreasi tanpa batas.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Karena memang berkreasi itu tanpa batas waktu. Mau apapun yang akan kita bikin, kita tuangkan, memang apapun bisa ya.
2: Betul.
0: Apalagi dalam bentuk crepe ini ya.
2: Iya.
0: Baik, ya. Sebelum nih ya, sebelum kita langsung ngobrol tentang Tatia Art Crepe ini, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu nih Bu Pungki, apa sih yang melatar belakangi ataupun inspirasi sehingga Bu Pungki bisa terjun ke dunia ini gitu ya.
2: Iya, sebetulnya ini perjalanan panjang.
0: Oke.
2: Iya, dulu juga saya sebetulnya kerja kantoran. Sebagai PR di salah satu perusahaan jasa seni.
0: Jasa seni?
2: Iya, seni patung ya. Kebetulan milik Bapak Nyoman Warta.
0: Wah, wow, Masya Allah.
2: Saya ketemu sama suami saya juga di sana. Off the record. Jadi itulah.
0: Dapat jodoh sekaligus di sana.
2: Nah, itu dia. Okay. Jadi memang dunia saya itu tidak pernah lepas dari dunia seni. Dari kecil. Kebetulan hobi saya sejak kecil pun yang dipupuk oleh nenek saya dan ibu saya, salah duanya adalah menjahit dan memasak.
0: Masya Allah.
2: Gitu.
0: Perempuan banget gitu ya.
2: Harusnya sih enggak begitu padahal.
0: Oh, gitu
2: karena
0: ya?
2: Saya dulu hobinya main layangan.
0: Sama
2: naik ke genteng sama paman saya.
0: Beneran, Bu?
2: Tak geni. Saya panggil ibu saya itu Mami. Mami itu suka marah-marah nih waktunya tidur siang, kenapa masih main layangan di genteng katanya. Jadi, turun. Akhirnya sama nenek diajarin lah itu. Waktu kelas 2 SD belajar jahit.
0: Beneran, Bu?
2: Bener, kebayang gak sih kelas 2 SD ya belajar jahit itu kan suatu hil yang mustahil. Tapi ya itu.
0: Tapi nurut ya.
2: Nurut, gak kepaksa teh atau dipolototan kan sih.
0: Beda lagi kalau sama anak sekarang.
2: Eta, mending jalan-jalan ke mall merin ya.
0: Tapi manfaat sekali. Terus gimana?
2: Nah, karena belajar jahit itu dari mulai masukin benang ke jarum itu kan membutuhkan.
0: Sulit ya?
2: Aduh, sulit sampai keringetan kayaknya waktu awal ya. Kemudian belajar sedikit-sedikit menjahit, kemudian juga dari barang-barang bekas itu seperti kain-kain perca yang kecil-kecil itu. Nah, saya belajar dari situ.
0: Diarahin sama mami.
2: Belajar cara menjelujur, kemudian menjahit, menyambung satu kain dengan kain lain dengan kain yang lain. Belajar juga motif dan warna ini disesuaikan warna ini cocoknya dengannya seperti itulah.
0: Mohon izin. Mami dulu memang pengajar juga atau?
2: Nah, kebetulan mami juga sama hobinya menjahit juga. Jadi kalau misalnya baju saya tuh zaman kecil tuh dijahit sama mami semua.
0: Otodidak.
2: Otodidak. Mami tuh bisa juga rambut, potong rambut, bisa juga menjahit. Jadi kami dari keluarga yang kalau bisa dikerjain kenapa enggak?
0: Perempuan banget gitu kayaknya.
2: Jadi itulah mungkin yang terbawa kepada saya ya.
0: Jadi
2: kalau tinggal sama nenek itu memang banyak sekali apa ilmu yang bisa diambil. Meskipun kuno tapi ternyata
0: orang tua kita dulu tuh keren-keren.
2: Iya,
0: loh.
2: Jadi harus serba bisa.
0: Karena kan perempuan mah gitu kan ya.
2: Jadi apa yang bisa dikerjain sendiri jangan minta tolong orang gitu.
0: Okay.
2: Jahit kancing ya, jahit apalah pokoknya apapun yang bisa untuk diri sendiri kalau bisa kerjakanlah sendiri.
0: Mandiri ya.
2: Berangkat dari itu, kemudian hobi saya menggambar juga, Tete. Itulah yang terpakai sampai sekarang. Karena setelah retired, setelah berhenti bekerja, otomatis kan anak-anak juga sudah bekerja di luar kota ya. Jadi ini kegiatan saya apa nih yang tidak boleh terputus. Akhirnya kembalilah itu hobi lama. Meskipun dari SMA, kuliah juga saya masih menjalankan itu. Sampai bekerja pun
0: cuman
2: saya masih
0: tidak dijual atau
2: dijual sih kalau misalnya mau ada yang ulang tahun atau juga Valentine. Mereka suka pesan-pesan bantal hati gitu, Teh.

0: kan dari orang tua.
1: Iya betul, ya. Betul.
0: Tapi sekarang hal itu diturunkan gak ke anak-anak gitu?
1: Nah, yang diturunkan itu kebetulan saya punya anak tiga nih. Mm-mm. Yang pertama itu kembar laki-laki. Mm-mm. Yang terakhir itu perempuan. Mm-mm. Yang diturunkan itu justru hobi masaknya. Tiga-tiganya jago masak. Pinter tuh kalau udah di dapur. Pokoknya gak pakai resep, gak apa. Dia kalau masak itu nasi goreng aja udah rasanya rasa nasi goreng hotel deh.
0: Karena ibu menurunkannya.
1: Kayaknya gitu, okay. Jadi apa yang saya kerjakan selalu saya libatkan anak-anak.
0: Masya Allah, itu luar biasa.
1: Membuat kue kering, membuat makanan hari-hari lah. Pokoknya dilibatkan. Karena apa? Karena kan mereka kalau sama pengasuh sok rada baong ya.
0: Beda ajaran ya. Kembar tuh, anaknya kembali lucu, ya Allah.
1: Sekarang udah pada jadi om-om sama tante.
0: Udah pada dewasa. Ya lanjut tante, ya ibu.
1: Dari yang latar belakang itu tadi. Mm-mm. Kemudian kenapa saya ambil perca?
0: Nah itu
1: ya, karena itu ciri khas kan.
0: Karena tidak semua ya, kalau krep itu tidak semua bahan dasarnya kain perca.
1: Iya. Karena mungkin sudah makin ditinggalkan juga waktu COVID. Saya lihat teman-teman seprofesi saya banyak yang beralih ke kue-kue, snack,
0: makanan jadi.
1: Karena itu mungkin yang lebih cepat perputarannya. Tapi kalau saya lebih memilih dua, saya pengennya dua-duanya bisa dijalanin gitu. Karena ya suka tadi, suka masak, suka menjahit. Jadi ya sampai sekarang itulah masih.
0: Itu berkaitan dengan perputaran tadi ya, karena makanan. Terus ini resikonya juga lumayan. Menurut saya ya, sulit juga sebetulnya ini yang
1: untuk
0: yang
1: mengatur waktu ya.
0: Waktu dan juga mungkin perputaran modal atau apa gitu, betul. Kan tidak kayak makanan ya. Gimana
1: makanya
0: menanggap?
1: Itu tadi saya mengambil dua. Jadi tuh bisa subsidi silang tuh. Saat misalnya craft sedang tidak ada pesanan, dari makanan lah yang jalan terus. Apalagi sekarang jelang lebaran, mantap itu. Tapi pinter-pinternya saya juga bisa mengkombinasikan keduanya. Jadi kalau misalnya mau jelang hari raya, saya bikin sesuatu yang bisa mengkombinasikan dua itu. Jadi ada craftnya, ada makanan keringnya. Jadi kayak hampersnya gitu disatukan. Jadi dua-duanya bisa seimbang.
0: Nyambung.
1: Tapi alhamdulillah tuh setelah sekian lama saya geluti, rezekinya mah selalu
0: dua-duanya ada jalan ya.
1: Jalan. Okay. Kan orang bilang harus fokus, kalau bisa dua kenapa satu gitu kan.
0: Tapi pinter nyambunginnya gitu loh, Bu. Dari krap ke makanan ternyata bisa nanti dibikin hampers terus dari krepnya itu kan bisa bikin apa gitu ya, tempat wadah apa gimana gitu kan.
1: Nah, itu dia tantangannya teh kalau di dunia seni itu yang saya bilang tadi, kreativitas tanpa batas memang iya. Kan?
0: Memang tidak boleh berhenti.
1: Gak boleh berhenti tiap hari itu harus belajar mengembangkan ide-ide naon deui gitu. Nah, kebetulan kalau saya itu kan apa yang terbersit di kepala saya tuangkan dalam gambar. Meskipun ide-ide saya mungkin mengambil dari Pinterest, tapi tetap gak ada yang sama gitu. Jadi satu
0: dikembangkan kali, lagi.
1: Dikembangkan lagi, gak pernah plek langsung saya rekam gitu, enggak. Itulah, jadi mungkin menunda
0: pikun ya. Kan ATM ya, amati. Telusuri ya. Gitu langsung dikerjakan. AM-nya apa tuh, saya lupa tuh. Sistemnya gitu. Baik, tadi berkaitan dengan kenapa belum terjawab nih. Kenapa itu? Kain percak?
1: Nah, kain percak itu karena satu, jarang orang yang mau melibatkan diri bersulit-sulit atau bermain dengan percak. Karena perca itu kan butuh proses memilah-milah bahan, memadukan warna, memilih bahan yang cocok untuk gambar ini kira-kira kita pakai bahan apa. Itu butuh kreativitas lebih. Kayaknya jarang ya orang yang mau bergelut dengan perca. Kemudian istimewanya itu kalau dari perca tidak pernah ada yang sama karyanya. Tapi itu tantangan juga loh teh. Kadang-kadang kalau dari pelanggan, dia melihat gambar 5 tahun yang lalu. Perca saya dapatkan motifnya seperti itu. Nah, di saat sekarang dia ingin motif yang sama seperti waktu itu, tapi tidak keluar lagi kan. Cepat sekali ya, motif-motif itu berganti itu kan cepat banget gitu.
0: Itu kelebihannya berarti ya?
1: Itu teh berarti kendala.
0: Kendala ya, bukan kelebihan ya.
1: Kalau kelebihan mungkin dari yang tidak pernah sama itu ya, dari modelnya atau karyanya nggak ada yang sama. Nah, kendalanya itu justru. Jadi pengen ibu, saya pengen tapi pengen motifnya itu, warnanya itu. Waduh, gimana ini saya tanya?
0: Udah nggak ada ya?
1: Udah nggak ada itu, nggak diproduksi lagi.
0: Itu menanggapi kalau gitu gimana?
1: Jadi gimana kalau misalnya warnanya aja yang saya miripin? Jadi misalnya motifnya nih ada oval, saya misal lihat cari ini nih bukan oval tapi masih sejenis

0: burung-burungan juga atau bunga-bunga dengan warna yang hampir sama. Jadi akalinya itu saya ACC-kan, itu ya proses ACC-nya itu kadang-kadang lama dan nggak langsung di ACC. Aduh saya nggak suka, aduh ini balik lagi itu. Lebih cepat bikinnya daripada proses negosiasi.
1: Okay. Nah itu, karena itu kita sih kan ingin memuaskan juga pembeli ya, konsumen.
0: Iya, itu yang harus dipertahankan ya. Dan mungkin itu juga kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin karena kepercayaan mereka juga. Karena pelanggan itu banyak yang sudah lebih dari 5 tahun jadi pelanggan.
1: Sampai sekarang?
0: Iya. Wow. Jadi misalnya nih, bulan ini dia momennya apa, saya pengen yang temanya ini untuk dapur saya, untuk ruang tengah saya, seperti itu. Ya Alhamdulillah dipercaya, berarti cocok ya dengan pekerjaan saya. Tapi itu teh, saya sampai sekarang tidak mau besar-besaran dulu karena kan kita nggak nge-hire pegawai nih. Kita pure masih kecil-kecilan. Jadi masih persaudaraan.
1: Kecil-kecilan tapi menghasilkan besar-besaran gitu ya.
0: Amin. Pengennya begitu.
1: Benar, tadi juga sempat ngobrol loh pendengar, katanya dikerjakan juga langsung sama Ibu Pungki ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena tapi dibantu lah.
0: Dibantu sama Mami. Hanya duet kita nih, duet setia nih. Kalau anak yang bungsu, karena dia kerjanya tidak satu kota ya, dia di Jakarta, jadi mungkin dia tidak bisa bergabung sama kita. Cuma berdua aja. Jadi sambil ngobrol, sambil kita
1: ya asik ya.
0: Jadi tambah deket lah ya sama masa tuanya. Mami pun mungkin terhibur dengan adanya itu gitu. Ya itu tadi.
1: Ini pekerjaan yang serius tapi bisa dibawa santai ya.
0: Dibawa santai. Okay. Jadi kalau capek berhenti, pindah ke masak. Pindah, pokoknya happy-happy lah. Saya enggak punya bos soalnya.
1: Enggak punya bos, bosnya ibu sendiri ibu kan.
0: Sendiri. Betul, betul.
1: Keren. Jadi penghasilannya ini luar biasa nih pendengar ya. Kan banyak juga nih kasus seperti ini nih Bu Pungki. Misalnya kita mau usaha nih, usaha apapun itu ya. Tapi ujung-ujung kita tuh menyiapkan pegawai dan sebagainya tanpa kita turun. Nah, itu mungkin boleh-boleh saja mungkin ya. Tapi ada satu keyakinan juga katanya menurut orang tua nih ya. Kalau kita ingin berbisnis, lebih baik kita itu katanya harus terjun langsung. Jangan dulu dilepaskan begitu saja. Bagaimana menanggapi hal itu, gimana menurut Bu Pungki?
0: Betul sekali. Karena yang saya rasakan sendiri, memang sampai saat ini saya tidak bisa melepas. Meskipun kadang-kadang ada yang permintaannya ingin dikerjakan menggunakan bordir mesin. Tapi tetap dari mulai nol sampai desain, sketsa dan sebagainya itu harus saya kerjakan sendiri. Dan ke tukang bordirnya itu ya, mudah-mudahan tukang bordirnya tidak komplain. Saya kadang-kadang suka nungguin. Kadang-kadang itu kerapatan benangnya atau apa itu harus kita yang mengatur
1: sesuai dengan keinginan kita.
0: Iya, supaya benar-benar hasilnya tuh puas gitu.
1: Berarti detail ya.
0: Detail, memang betul-betul harus detail. Mungkin saya termasuk detailer ya. Tapi enggak cerewet kok, sumpah.
1: Kalem loh.
0: Okay. Itu memang tidak bisa dilepas. Karena lebih enak kalau prosesnya kita terjun. Jadi kita betul-betul pas craft itu jadi, betul-betul merasa puas. Jadi paling enggak kan si pelanggan kita juga, kalau kita puas ya okelah, pasti diterima ya. Insya Allah, dengan harapan besar seperti itu gitu.
1: Tapi ketika kita memang puas, kemudian otomatis si pembeli atau pelanggan itu pasti merasa puas juga ya. Biasa gitu kan.
0: Hampir
1: ya?
0: Selalu
1: ya,
0: gitu.
1: Hampir ya, gitu
0: karena
1: kan ya.
0: Karena misalnya pelanggan nih pasti dia sudah punya taste yang sama dengan saya. Makanya dia kenapa pengen pesen lagi gitu. Jadi selera warnanya, selera apa pekerjaan tangannya gitu pasti sudah teraba sama dia. Makanya dia bolak-balik pesen gitu.
1: Jadi sekarang banyak pelanggan tetap ya, tadi juga sampai 5
0: banyak,
1: tahun
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak sekali. Terutama yang saya dapatkan dari bazar.
1: Oke, okay. Jadi sampai sekarang juga masih ikut bazar?
0: Masih, meskipun tidak rutin ya. Tapi paling tidak dalam 1 tahun itu ada berapa kali ya, sekitar 4-5 kali lah ya ikut bazar. Terutama di Jakarta, itu yang peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih besar itu biasanya dari Jakarta. Lumayan besar animonya mereka. Kalau di Bandung mungkin lebih ke kuliner ya. Jadi craft itu tidak number one. Kalau di Jakarta mungkin wah ini udah barang langka kali di sana. Itulah kenapa hampir selalu produknya habis terjual 75% ya kalau di Jakarta itu. Lumayan, stoknya mesti banyak.
1: Berarti persiapannya lumayan ya kalau untuk betul. Ini. Kita jadi, harus bikin dulu
0: bikin
1: ya
0: stok terus.
1: Dulu.
0: Jadi ada atau tidak adanya pameran, setiap hari saya harus selalu bikin.
1: Oh, tiap hari produksi?
0: Produksi, selalu. Dan saya biasanya langsung tuh di WhatsApp tuh, di story-nya. Kalau misalnya ada barang baru, mereka sudah hafal, pasti langsung rebutan.
1: Oke. Ini ngomong-ngomong barangnya nih, produksi, apa aja yang diproduksi?
0: Ada beberapa ya. Mulainya itu saya dari bantal sofa dulu, kemudian beranjak ke yang lebih susah.
1: Punten, bantal sofa itu yang lebih ke etnik atau gimana nih? Yang khas daripada Tatia ini?
0: Saya itu lebih suka yang karakternya kartun ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya, nah biar gampang aja sih gambarnya.
1: Beneran? atau mungkin ada apa namanya cerita gitu untuk enggak lebih sih. Ke sasaran?
0: Lebih kepada proses penyelesaiannya dan kesukaan saya pada gambar tersebut.
1: Oh iya,
0: jadi kan imut suka. Lah lucu. Okay. Daripada gambar yang serius-serius kayak lukisan Mona Lisa gitu kan susah ya. Kalau saya lebih suka owl, kemudian apalah yang lucu-lucu yang lagi trennya sekarang gitu.
1: Apakah enggak ada faktor karena punya anak kan? Karena kalau gitu makan biasanya karena anak-anak suka. Bagaimana enggak ya?
0: Wah, anak saya yang laki-laki kan sukanya Spider-Man, rada susah tuh enggak gambarnya itu mah.
1: Berarti enggak ya?
0: Enggak.
1: Oke, latar belakangnya tidak dari sana.
0: Iya,
1: karena memang lebih mudah.
0: Iya, betul. Saya
1: dan banyak yang suka mungkin ya.
0: Kemudian saya lebih menguasai gambar-gambar semacam itu.
1: Oh,
0: jadi saya pede lah ya. Udah pastilah dijamin ini pasti suka. Gitu, karena saya yakin gitu menggambarnya. Tapi kalau yang susah-susah kan saya gak menguasai juga.
1: Baik.
0: Jadi yang simple tapi tren gitu.
1: Oke, okay. Ya. Jadi itu khasnya daripada Tatia itu.
0: Iya, iya.
1: Dari tokoh-tokoh kartun.
0: Betul. Jadi kalau gambar orang pun kayak si jubah merah, tokoh-tokoh cerita gitu.
1: Oke.
0: Yang mungkin di masa kecil saya ini dulu saya pernah dengar cerita ini. Nah kan jadi kembali lagi ke masa kecilnya. Pasti nih anak saya juga kayaknya mau saya perkenalkan dengan itu. Itu okay. Biasanya saya berangkat dari cerita-cerita dongeng seperti itu.
1: Baik. Terus untuk menambah lagi referensi ide gimana itu kita harus mengikuti ini dong, mengikuti apa ya? Dong, ya kayak tadi
0: mengikuti tren. Mesti rajin mengunjungi bazar atau paling tidak kalau enggak sempat pergi kemana-mana lihat Pinterest itu sudah cukup karena dari seluruh dunia ada ya di sana. Ini kalau di Jepang nih khasnya ini, kalau di Spanyol atau Itali ini gitu. Saya sampai agak
1: sampai lihat referensi itu. Juga dari luar juga ya.
0: Iya, karena untuk mengembangkan ide-ide kita juga. Nanti kadang-kadang saya suka gabungkan semuanya gitu. Nah itu yang kadang-kadang mungkin orang lain males juga ya untuk memadukan segala macamnya itu karena persiapannya lumayan lama. Karena membuat gambar, membuat sketsa, kemudian menggunting kainnya, kemudian menempelkannya di
1: prosesnya ya.
0: Oh itu lumayan. Disetrika dulu kan supaya kain-kainnya itu yang beda-beda warna yang kecil-kecil itu disetrika dulu untuk nantinya dibuat sesuai pola seperti itu. Tapi ya makin kesini mungkin karena sudah terbiasa
1: asik
0: sudah
1: aja
0: puluhan
1: ya?
0: Tahun asik aja loh. Jadi kayaknya kerja kalau pakai rasa cinta, nah pakai hati itu pasti nggak ada yang susah ya.
1: Pakai mecin ya?
0: Nah, pakai mecin. Jadi mantap.
1: Biar gurih.
0: Benar.
1: Jadi ikhlas ya.
0: Ikhlas.
1: Kita. Baik. Tadi kembali lagi ke hasil produksi. Tadi ada bantal
0: sofa,
1: kemudian
0: cover sofa.
1: Itu berbagai ini, bantal berbagai ukuran.
0: Kebanyakan yang minta 40x40 dan 70x70.
1: Kalau yang di bawah tadi itu ukuran berapa ya?
0: Nah, itu sih.
1: Ini tadi cantik banget loh pendengar.
0: Karena dia bentuknya oval. Jadi karakter oval.
1: Nah, cantik itu banget.
0: Favoritnya banyak. Oh, saya gitu. Bikin berapa banyak pun kalau di Jakarta itu banyaknya selalu habis.
1: Itu bahannya apa tadi tuh?
0: Saya selalu pakai katun.
1: Katun ya.
0: Ya, tapi nyaman, mau dipeluk juga nyaman, ya enggak gerah
1: loh.
0: Gitu.
1: Lembut ya? Ya. Dalamnya apa itu?
0: Dalamnya itu pakai dakron.
1: Oke. Okay.
0: Ya, empuk kan? Mentul-mentul betul, gitu. Betul, jadi betul. Untuk di mobil ya atau di mana mau tidur gitu bisa.
1: Nyaman ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dalam pencarian bahan juga kan itu enggak mudah ya, Bu?
0: Iya, iya.
1: Kita harus benar-benar teliti juga ya.
0: Iya.
1: Baik. Tadi ada apa? Bantal.
0: Bantal sofa, cover sofa, pouch juga.
1: Itu tadi pouch-nya juga cantik-cantik.
0: Iya, jadi supaya enggak susah tuh kalau mau cari-cari alat makeup ya, kan biasanya di tas dimana ini kan
1: bacacang gitu ya, bahasa Inggris nama
0: amburadul.
1: Tapi sedikit boleh komentar tentang pouchnya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, saya juga salah satu apa ya, kalau pouch itu di tas pasti harus ada.
0: Iya, ya. Wajib ya.
1: Wajib, wajib. Hmm. Karena senang make up juga, gitu kan. Betul, betul. Terus ini apa namanya? Biasanya yang dicari itu ya gitu, yang bahan-bahan lentur, iya, kain ya. Iya.
0: Jadi kenapa? Bisa mengikuti.
1: Betul, iya, sekali. Iya, iya. Muatnya juga banyak.
0: Betul.
1: Terus tidak hurin di tas itu kan.
0: Gak menuhin tas.
1: Betul. Jadi kan kalau misalnya itu baru saya temukan dan saya rasakan itu. Kesini-sininya sih, Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau biasanya yang dari bahan yang apa namanya kulit sintetis,
0: oh,
1: yang gitu.
0: Wih, mahal dong.
1: Enggak sih.
0: Enggak sih. Oh, berarti ini baru dong.
1: Ayo, iya, makanya. Jadi pas begitu, biasa yang gitu ya bahannya. Ternyata iya. Kok heurin gitu ya. Maaf, bukan tidak bagus.
0: Karena kaku mungkin.
1: Betul sekali. Oh. Nah, itu yang terus muatnya dikit ya.
0: Iya.
1: Terus pernah mencoba yang bahannya seperti itu tapi beda bahan. Ini ibu yang lebih cucok juga nih yang punya
0: cucok
1: ini. Pas nyoba ternyata memang lebih efektif dalam artian yeah. Di tas tidak herin,
0: yeah.
1: Muat banyak, terus enak bisa, ya enak lah gitu yeah, ya.
0: Bisa,
1: di tas yang ukuran
0: fleksibel
1: apapun yang
0: gitu, ya,
1: tas di bawah ukuran apapun dia bisa masuk.
0: Tidak terlalu besar.
1: Keren.
0: Keren dong.
1: Betul.
0: Nah, itu calon pelanggan berikutnya.
1: Calon pelanggan dong. Amin, insyaallah. Nah, lanjut Bu, pouch yeah. Itu ya, ya
0: pouch,
1: bahan kain.
0: Kemudian ada tisu cover.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang udah ada isinya sih, udah ada tisunya itu nanti Teteh bisa lihat. Nah, tadi itu bisa dibawa kemana-mana juga.
1: Kenapa harus ada isinya?
0: Nah, harus dong. Kalau cuman covernya doang kayaknya kurang nilai plus-plus. Jadi orang kan mau simpel tuh. Kadang-kadang misalnya dia perlu, aduh saya perlu tisu nih, ternyata ada cover, harus dibeli sama covernya.
1: Oke, okay, inovasi, kreativitas,
0: mampang-mampang.
1: Jadi beli cover tisu sekaligus dengan isinya. Tinggal pakai.
0: Nah,
1: ah keren
0: dia.
1: Idenya. Kan selama ini kalau beli cover tisu ya udah covernya aja. Tinggal
0: ini
1: beli
0: juga
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Terus lanjut.
0: Kemudian ada goodie bag juga. Jadi saya kalau misalnya untuk yang ulang tahun ya atau untuk acara khusus biasanya jauh-jauh hari mereka sudah pesan gitu. Kemudian taplak meja.
1: Punten kalau untuk goodie bag semua ukuran juga ya?
0: Semua ukuran itu.
1: Dan itu kita harus PO dulu atau?
0: Iya, ready? Biasanya itu paling tidak kalau jumlahnya masih terjangkau di bawah 50 aja itu harus kurang lebih sekitar 2 minggu sebelumnya. Tapi kalau sudah sampai 2000 tuh kayak waktu itu pernah ada yang pesan cover untuk tisu. Nah, itu bisa harus 3 bulan sebelumnya karena butuh waktu ya.
1: Betul. Itu apa namanya? Goodie bag gitu harus 2 minggu sebelum.
0: Iya, itu untuk jumlah 30 sampai 50 lah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lebih dari itu mungkin harus mundur lagi.
1: Mundur ya. Lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, berbagai ukuran. Terus
0: berbagai ukuran.
1: Kita bisa itu custom atau bisa gimana?
0: Kalau kemarin tuh biasanya saya contoh-contohnya yang ada di saya apa aja.
1: Oke, okay, berarti
0: tapi tetap tidak lepas dari perca, ada ornamennya yang pakai perca lah.
1: Bahannya bahan untuk goodie bag-nya?
0: Goodie bag-nya itu biasanya perpaduan kanvas atau belacu dan ini dan katun. Saya pasti harus pakai katun.
1: Berarti harga pun variatif ya.
0: Variatif.
1: Bagaimana tergantung, tingkat kesulitan atau ukuran?
0: Tergantung dari bisa dua-duanya tuh.
1: Oh ya.
0: Ukuran dan tingkat kesulitan.
1: Bahaya nih.
0: Jadi asing ide.
1: Pak mau beli nih.
0: Iya betul. Jadi tergantung tingkat kesulitan juga, tergantung juga ukuran.
1: Biasanya dari berapa sampai berapa sih?
0: Kalau untuk yang ulang tahun itu ukuran kecil itu biasanya itu sekitar 35-50 lah, enggak jauh dari itu kok.
1: 35.000.
0: Heeh. 35.000 sampai 5 masih terjangkau lah pokoknya.
1: 35 sampai 50 untuk dari kecil sampai ukuran besar ya.
0: Okay. Ya gitu. Itu yang simpel, kalau yang itu mah nantilah itu mah.
1: Itu bisa untuk muat ini enggak? Muat untuk apa namanya? Barang-barang yang berat enggak?
0: Bisa.
1: Oke, kayak beras.
0: Jadi memang gitu. Itu enggak beras.
1: Beras 5 kilo,
0: beras 5 kilo. Beras dipanggul aja, enggak usah pakai tas.
1: Beras 5 kilo gimana? Masuk enggak?
0: Beras 5 kilo kayak keberatan.
1: Keberatan
0: deh.
1: Ya. Baik, baik.
0: Kalau Indomie bisa.
1: Mie instan.
0: Oh, iya salah.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya betul.
1: Baik. Mie instan bisa muat ya. Oke, okay. Baik. Enggak, soalnya kan ini udah mau lebaran kan. Biasanya kan suka ada juga yang bikin hamper untuk bagi-bagi gitu kan. Siapa tahu mungkin ya pendengar lebih detail gitu ya, kan suka ada sembako gitu kan. Kalau untuk beras enggak ya, paling untuk
0: adalah untuk laptop masih bisa.
1: Oke, okay. Ukuran laptop gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, nah itu untuk tote bag. Soalnya biasa kan bagi-bagi loh, Bu, ya, kalau mau lebaran. Yang
0: beberapa kali lebaran memang sudah pasti, ya, pernah juga.
1: Soalnya gitu, lucu loh. Ada jadi apa unik ya?
0: Iya, terus kenang-kenangan ya. Betul. Buat yang dikasihnya juga pasti happy.
1: Tidak
0: ya,
1: hanya bisa digunakan untuk hari itu juga, itu aja, ya, tapi bisa digunakan juga untuk kita apa?
0: Berulang.
1: Betul sekali. Lanjut, Bu.
0: Terus ada juga taplak meja, okay, kemudian cover galon, ada apron juga, celemek itu. Kemudian ada juga lukisan dinding yang saya buat dari perca juga, tapi tidak terlalu besar. Jadi gambar-gambarnya itu tadi masih tema gambar-gambar kartunnya. Apa sunbonnet juga seperti itu. Gitu.
1: Wah, keren. Ini banyak banyak banget yang diproduksi.
0: Banyak.
1: Tapi selama ini yang dicari itu apa nih, produksi apa nih?
0: Kebanyakan yang banyak dipesan itu untuk gift nikah itu kebanyakan yang itu tadi, yang tissue cover.
1: Okay.
0: Itu jadi favorit utama. Kemudian kotak yang kotak bentuknya itu yang pakai dus dalamnya, yang untuk tissue 180 play itu. Nah, itu juga sama. Dan goodie bag itu yang jadi favorit kalau untuk gift selama ini.
1: Keren. Baik, Bu Pungki, kita lanjutkan kembali obrolannya karena masih banyak yang mau ditanyain juga ini. Tapi kita jelang dulu ya, jelang satu lagu dulu ya.
0: Iya.
1: Oke.

Rahmat dan Berkah bersama RRI Bandung. Puasa adalah perisai. Jadi ketika salah satu dari kalian sedang berpuasa, ia tidak boleh memanjakan mulutnya dengan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: kalau mendengung 41 menit lepas dari pukul 11. Masih ada beberapa kesempatan waktu untuk kita masih berbincang dengan ibu yang cantik satu ini. Oke, baik Bu Pungki, kita lanjutkan kembali ya.
1: Iya.
0: Ini ada satu pertanyaan kembali nih. Apa nih filosofi utama yang ibu pegang ya dalam berkarya dan menciptakan produk-produk art craft ini?
1: Iya, kalau untuk Tati Art Craft, sejak dulu saya sudah berusaha ingin selalu menjaga kepuasan pelanggan.
0: Oh, yes.
1: Karena itu adalah nomor satu supaya mereka balik lagi. Dengan apa? Dengan selalu memilih bahan-bahan yang premium. Ya, mengerjakan dengan hati itu paling penting. Jadi nggak usah mengenal moodku lagi jelek, moodku lagi bagus deh, pokoknya hajar terus, harus bagus terus moodnya. Itu tadi.
0: Tapi memang moodnya harus terus betul-betul dijaga ya.
1: Harus betul dijaga.
0: Karena
1: sih,
0: ini kaitannya dengan seni ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang saya karena memang betul-betul mencintai bidang saya ini, sampai kayaknya gak ada tuh namanya mood jelek karena happy terus.
0: Iya, iya betul.
1: Iya betul. Jadi betul loh Teh, kalau kita bilang bahwa bekerja sesuai dengan hobi, itu pasti kita mengerjakannya itu seperti tidak bekerja. Karena apa? Karena happy terus kan mengerjakannya kan.
0: Harus bisa mengolah emosi juga berarti ya.
1: Betul.
0: Ya bukan
1: melatih
0: tidak
1: kesabaran. Itu dia. Asal jangan celana kejahit kayak waktu itu.
0: Betul, karena memang ini perlu kehati-hatian ya.
1: Betul.
0: Kalau kita misalnya dengan perasaan yang apa ya,
1: kesel gitu ya
0: itu pasti hasilnya juga nggak akan
1: kurang bagus. Biasanya sih begitu, tapi mungkin karena makin lambat laun ini sudah terlatih. Pokoknya kalau kita lagi capek berhenti dulu, misalnya saya lagi capek jahit, saya kemasak tadi, kebuat kue. Kalau misalnya
0: sekarang memang produksi kue juga,
1: ya alhamdulillah jalan dua-duanya. Jadi pokoknya kalau capek atau saya bisa atur waktu dalam satu minggu, saya mengerjakan craft di hari apa saja. Kemudian saya fokus ke pesanan untuk kue kering itu. Kebetulan kalau kue keringnya namanya Tia Snack.
0: Ya, masih ada Tia.
1: Tia-nya itu ya, the only one girl gitu kan. Jadi saya selalu ambil nama anak yang perempuan aja deh, karena dia juga sama hobinya masak dan makan juga.
0: Alasannya itu ya.
1: Itu dia, dia suka. Dia begitu mensupport apa yang saya geluti gitu.
0: Ibu, pokoknya, karena perempuan satu-satunya ya.
1: Itu dia. Kalau laki kan memang mensupport juga, tapi tidak seperti anak perempuan karena satu hobi ya. Pokoknya aku pengen Bu, ibu sampai tua jangan berhenti ya. Pasti dia pesannya gitu. Makanya saya ingat terus itu sampai sekarang.
0: Ini salah satu apa ya, untuk memotivasi juga nih untuk pendengar nih, Bu Pungki. Kalau kan ada juga ya yang apa namanya, kita udah mempunyai apa ya, sesuatu gitu ya, mempunyai kemampuan.
1: Iya.
0: Tapi kadang setelah menikah atau punya anak, kadang itu terhenti.
1: Iya.
0: Nah kalau Ibu Pungki sendiri kan gak begitu.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu gimana tuh untuk kita tetap konsisten gitu, agar bisa terus gitu kayak Bu Pungki itu ya, sehingga kan itu bukan hal yang apa ya, itu sangat begitu apa ya, timbal baliknya luar biasa.
1: Iya.
0: Dan kita penghasilannya kan
1: betul,
0: lumayan ya.
1: Lumayan itu. Asap ini apa
0: dapur
1: terus. Bisa membantu suami lah ya, meringankan pendapatan suami.
0: Nah, itu gimana? Mungkin bisa disampaikan nih Bu Pungki.
1: Karena kebetulan saya selalu meyakini dari dulu bahwa sesuatu yang dicintai dan konsisten dilakukan, pasti suatu saat itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya kita suka ini, kerjakan terus itu, dan suatu saat pasti akan booming. Saya yakin itu. Jadi meskipun dulu saya punya bayi kembar, tetap kalau bayi saya lagi tidur nih, ya gak lagi kerja di kantor nih, saya selalu membuat misalnya pakaian dalamnya bersulam. Baju-bajunya ada hiasan bersulam. Itu
0: Jadi
1: untuk refreshing juga. Tapi kok bikin cantik gitu. Jadi baju-bajunya pasti gak ada yang lepas dari sulam tangan atau apapun lah itu, yang berbau seni ya, yang berbau art. Gak pernah lepas, sebetulnya dipikir-pikir gak pernah lepas ya dari itu. Karena kalau misalnya kita melihat sesuatu yang lucu, bayinya lucu, kemudian ornamen di bajunya juga lucu, kayaknya
0: itu
1: tambah
0: ibu
1: semangat.
0: Itu kerjakan ya ke anak-anak ibu.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: dari mulai apa sih, dulu tuh zaman popok kan, belum pampers.
0: Betul.
1: Itu juga dibikin lucu juga.
0: Oh ya ampun.
1: Itu. Jadi jangan putus di tengah jalan.
0: Nah itu sayang ya.
1: Iya.
0: ini luar biasa. Jadi pasti ini udah kebayang nih keluarganya, anak-anak ibu dekatnya seperti apa gitu sama orang tua.
1: Iya,
0: karena dengan seperti itu mendekatkan kita juga kan,
1: iya,
0: sama anak-anak,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sambil mengerjakan itu mendekatkan, lihat hasil karya kita, mereka merasa dihargai.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, diapresiasi.
1: Kemudian satu lagi, saat masak kita juga bareng. Membuat kue, dari kecil mereka tahu persis bagaimana cara mengoleskan telur, meskipun waktu awalnya mereka oleskan di muka.
0: Oke, ini parenting loh.
1: Kemudian di kukunya, buat kitek tuh telurnya untuk diolesnya. It's okay. Ya, yang penting mereka anteng, mereka tahu apa yang sedang kita kerjakan gitu, dan mereka nantinya menimbulkan kesukaan juga untuk pekerjaan itu. Saya
0: dan
1: selalu
0: memang hasilnya betul. Begitu ya.
1: Memang begitu ternyata.
0: Nah, ini parenting loh.
1: Parenting ya. Itu di acara yang lain ya.
0: Keluar sedikit, tapi ini parenting loh buat ibu-ibu yang menyimak nih.
1: Betul. Jadi memang selalu dilibatkan lah. Jadi apapun yang saya kerjakan selalu melibatkan.
0: Jadi sangat menyayangkan ya kalau misalnya kita sudah punya potensi, begitu kita
1: berkeluarga,
0: punya anak, stop begitu saja, nggak dikembangkan, sayang ya.
1: Iya.
0: Karena istilah biasa suka gini loh, Bu. Ah, capek. Gitu.
1: Capek ya, karena kan gitu mungkin kan? Butuh istirahat atau apa ya.
0: Tapi ternyata kalau enjoy mah enak ya.
1: Enjoy enak, makanya harus dibawa enjoy, harus dibawa seneng. Jangan kalau awal-awal udah mikir dulu jelek-jeleknya gitu, janganlah. Pasti nggak akan berkembang.
0: Ini ilmu untuk saya juga nih.
1: Gitu ya. Tapi udah habis waktunya kan. Kalau jam istirahat dulu di kantor ya, kadang-kadang saya suka bawa rendaan itu loh.
0: Oh, Masya Allah.
1: Saya enggak tipe orang yang memang tidak terlalu suka untuk banyak keluar gitu kan.
0: Okay.
1: Karena makan di kantor udah ada gitu. Jadi biarinlah yang lain, yang muda-muda aja yang pada berangkat gitu. Saya tinggal ngerjain itu aja.
0: Ya Allah.
1: Jadi jalan terus aja itunya. Apa kesukaan
0: keren,
1: saya
0: keren,
1: kan hobi
0: keren,
1: gitu.
0: Keren ini sumpah keren. Baik, kembali lagi nih. Anda itu lebih mengutamakan eksplorasi bahan atau eksplorasi teknik nih dalam berkarya? Kan itu karena teknik kan? Bahan juga harus dipilih.
1: Iya,
0: eksplorasi.
1: Itu sebetulnya tidak ada yang mana yang lebih penting. Dua-duanya penting.
0: Oh.
1: Karena dalam memilih bahan pun kita harus melihat dari gambar yang kita buat nih. Kira-kira bahan mana yang cocok untuk dipadukan di dalam gambar itu.
0: Okay.
1: Supaya gambar itu kelihatan hidup. Kelihatan lebih menarik gitu. Nah, jadi dua-duanya itu unsur yang penting.
0: Berarti tidak terpaku hanya satu bahan aja yang dipergunakan.
1: Betul,
0: ya. Dalam
1: karena
0: satu
1: percaknya macam-macam.
0: Oke. Dalam satu produksi bisa beberapa bahan.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan juga gambar mungkin ya, motif,
1: iya,
0: kan?
1: Motifnya apa segala kan itu butuh juga kayaknya untuk kemampuan memadukan warna ya. Supaya nanti warna-warnanya lebih menarik, gimana nih, lebih eye catching gitu. Tapi waktu anak saya kebetulan ada yang di interior design, mereka menguasai warna-warna monokrom apa aja. Nah, itu saya banyak belajar dari.
0: Jadi dia. Monokrom itu tidak selalu hitam putih abu ya.
1: Enggak, betul.
0: Ya.
1: Betul. Ternyata kok banyak juga.
0: Banyak ya anaknya.
1: Ibu kalau pilih ini warnanya cocoknya dipadukan ini, ternyata dipraktikkan oleh saya itu betul. Oh iya ya, kok lebih menarik ya. Oh gitu.
0: Oke. Okay. Berarti benar ya, pekerjaan atau bisnis seperti Bu Pungki ini kita itu tidak boleh berhenti.
1: Iya, ya, supaya terasah terus ya, keterampilannya supaya terasah terus. Itu memang tidak dalam instan. Jadi ada proses juga gitu. Kalau misalnya berhenti sayang, apalagi punya potensi ya, punya kemampuan, jago gambar tapi lebih suka tidur siang.
0: Aduh, sayang ya.
1: Sayang.
0: Oke. Ini dari semua produksi variatif kan harganya tadi ya?
1: Iya.
0: Dari yang paling mahal itu di berapa?
1: Saya tidak ada yang lebih dari kecuali bed cover.
0: Kalau bikin juga ya bed cover.
1: Bed cover iya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama.
0: Pasti.
1: Bed cover itu. Itu kalau yang kayak pouch, kayak yang ringan-ringan gitulah ya, itu nggak ada yang lebih dari 100.000.
0: Tuh kan.
1: Jadi kisarannya
0: terjangkau ya.
1: Ya masih terjangkau. Tapi kecuali kalau yang besar-besar kayak bed cover tadi ya. Itu lumayan harganya di atas 300 ke atas lah.
0: Dari mulai berapa tadi?
1: Dari mulai 15.000.
0: Wah,
1: ada loh
0: itu
1: yang 15.000
0: ada loh sampai
1: kisaran sekitar
0: 100 ribuan
1: dan
0: gitu.
1: Ada meloncat ke yang produk yang besar ya.
0: Ya, nah
1: pokoknya
0: itu bisa terjangkau ya.
1: Terjangkau, murah tapi enggak murahan.
0: Enggak, itu dia. Murah enggak murahan, terus memang sangat kalau dilihat ya. Tadi saya udah lihat produknya loh. keren banget, saya langsung jatuh hati.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, apalagi kalau misalnya di anak-anak ya, yang sekarang Gen Z. Nah, pasti cari-carinya gitu kan.
1: Iya, yang bikin simpel, praktis ya, gitu. Ringkes gitu kan.
0: Walaupun mungkin si gambarnya itu kartun dan sebagainya, tapi ini masih bisa dinikmati, masih bisa dicintai juga sama Gen Z.
1: Iya, ya,
0: saya juga tadi jatuh cinta loh. Saya udah emak-emak padahal. Iya. Baik, ini ada batasan gak nih atau tantangan dalam proses kreatif yang sering ibu hadapi?
1: Enggak lah, makanya saya kasih judul kreativitas tanpa batas. Kalau kreatif itu kalau dibatasi jadi gak kreatif kan ya. Jadi kalau kreativitas tanpa batas itu dia tidak terhingga. Dia bisa berkreasi sesukanya, tapi tetap membuat orang lain senang. Gitu.
0: Kalau tantangan pasti ada ya?
1: Ada lah, pasti.
0: Termasuk, sampai saat ini tantangannya apa?
1: Iya, termasuk salah satu yang saya tadi ceritakan itu bahwa kalau misalnya saya pakai perca yang zaman jadul, zaman Majapahit belum berdiri, mau lagi dibuat sekarang, tapi pengen motif yang kayak dulu, nah itu agak susah.
0: Baik, tantangan dari materialnya.
1: Nah, materinya. Okay. Kalau untuk ide-ide, saya pikir sampai sekarang nggak ada kendala ya. Pokoknya kuncinya
0: banyak dicari ya.
1: Enjoy, ya, mencintai. Iya, pokoknya tulus mengerjakannya pasti semuanya lancar lah.
0: Oke, kalau untuk market gimana tantangannya?
1: Kalau market itu saya sekarang online dan offline ya, menggunakan media sosial itu yang paling canggih lah, paling cepat gitu menjangkau masyarakat yang jauh-jauh juga. Saya awalnya di Facebook, kemudian lewat WhatsApp juga, kemudian Instagram juga. Saya bergabung juga untuk di e-commerce. Ya, dua itu yang terbesar. Saya juga di sana, tapi kayaknya kurang bagus ya di situ. Karena mereka lebih banyak menggunakan hari-hari itu loh, perluan harian, bukan untuk craft. Kalau craft itu lebih mantep di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Itu lebih tepat sasaran karena saya ikut komunitas craftnya juga di situ. Gitu.
0: Oke, ikut komunitas berkreatif tanpa batas, kemudian menggunakan teknologi ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian koneksi.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, bisa ya,
1: bisa berarti sekali.
0: Itu yang harus dipegang ya kalau untuk market ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada yang mau disampaikan lagi boleh, silakan Bu Pungki.
1: Kita masih punya waktu lama ya.
0: Ada, boleh, silakan.
1: Ya. Jadi sebetulnya ini yang pertama saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua pendengar yang sudah menyimak wawancara ini, kepada Teteh yang sangat humble.
0: Masya Allah.
1: Semoga hasil wawancara kita ini bisa menginspirasi dan memotivasasi banyak orang ya, apalagi yang muda-muda nih. Jangan ragu mengikuti passion dan mewujudkan impian itu. Kemudian jangan pernah berhenti, selalu berinovasi, berkreasi tanpa batas. Itu pesan dari mama.
0: Tanpa batas.
1: Tanpa batas.
0: Jangan berhenti, jangan puas.
1: Betul,
0: dulu,
1: jangan cepat puas ya.
0: Betul itu, jangan cepat puas.
1: Pokoknya kan ini selama hidup nih kita harus belajar, belajar, belajar, terus belajar.
0: Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih sebelum kita akhiri. Sebetulnya masih banyak juga nih yang mau ditanya.
1: Ya, resep ya.
0: Ini enak ngobrol sama Bu Pungki nih. Bagaimana nih menurut pandangan atau tanggapan Bu Pungki nih melihat masa depan dunia art club ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan gitu?
1: Kalau saya sih positive thinking aja. Selama tidak berhenti berkreasi, apalagi yang baru-baru tuh, pasti orang akan terus mencari. Karena sampai kapanpun penggemar craft itu, asal crafternya mau berkreasi terus, gak akan pernah berhenti. Mudah-mudahan nih, khususnya juga untuk Tatia Art Craft, bisa mulai merambah keluar.
0: Amin. Baik, sekarang kita berandai-andai. Satu saja, jika diberikan kesempatan berkolaborasi dengan seniman atau industri lain ya, dengan siapa Anda ingin berkolaborasi dan kenapa?
1: Waduh, dengan siapa ya?
0: Kalau barusan udah inginnya ke luar negeri ya, kita produksinya nyampe ke sana ya. Kalau untuk ini berkolaborasi gitu?
1: Kalau berkolaborasi sih yang nyambung, biasanya sih dengan seni lukis. Itu dia bisa memadukan juga perca-perca ya. Kemudian dengan apa ya? Dengan seniman, kalau namanya sih saya susah untuk menyebutkan. Tapi yang penting biasanya untuk seniman lukis itu masih bisa bergabung dengan craft perca ini.
0: Nyambung ya?
1: Nyambung, masih nyambung lah.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan suatu saat bisa ya.
0: Iya, harapannya ke depan?
1: Harapan ke depan khususnya untuk Tatia Art Craft bisa lebih maju dan menjangkau lagi masyarakat luas. Kemudian kalau untuk para pendengar mudah-mudahan terinspirasi oleh bincang-bincang kita siang hari ini ya.
0: Tentunya. Termasuk saya sangat terinspirasi banget gitu ya. Baik Bu Pungki, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, di penghujung waktu ya. Ini asik banget ngobrol sama Bu Pungki ini.
1: Sama.
0: Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi nih ke perempat ya. Kita ngobrol lagi,
1: dong.
0: Kita bincang yang lain.
1: Sosonoan
0: lagi betul. Karena belum satu lagi yang belum diungkap, yang belum terungkap gitu ya. Ini tentang kue keringnya nih.
1: Nah, itu yang bikin penasaran. Dan
0: betul.
1: Kue kering saya itu bikin kangen loh.
0: Tuh kan. Ini kayaknya enak tentunya.
1: Enak
0: ya.
1: Pasti enak.
0: Enggak kalah dengan brand-brand lain tentunya ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi khusus, edisi khusus tentang kue keringnya Bu Pungki ini ya. Terima kasih atas uang waktunya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sudah
1: banyak
0: menebar aura positif di studio perempat.
1: Wah, senang sekali saya diundang ke sini.
0: Terima kasih, hatur nuhun, sukses selalu.
1: Sama
0: Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kamu bangun, demikian tadi tentunya obrolan ataupun wangkongan saya bersama Ibu Pungki Suratman, ownernya Tatia Art Craft. Jadi berkreasi tanpa batas ya, jangan cepat puas begitu. Baik, tentunya sajian obrolan atau wangkongan UMKM kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Gawang Mendanggu Perempat Budaya RRI Bandung. Saatnya tentunya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, yang hari ini, tepatnya hari Minggu 9 Agustus 2026, berkumandang tepat pada pukul 11 lewat 59 menit.

0: فَوَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Jemaah Azan Johor untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas di perempat pagi hingga siang ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini. Dan berikutnya akan kami ada Roy Wijaya akan menemani Anda di perempat siang hingga sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.

0: Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Prawarta Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng wayah, kieu. Ka kaum dangu sadaya nasim goreng Roy Wijaya baris nyarengan kaum dangu gedugi ka sonten. Oke. Acara-acara tos disiapkeun ka kaum dangu. Musik sarang info dina tabu hiji dugi ka tabu tilu prodangdut sakuma biasa hadir oge ngagoyang-goyang ti siang dugi ka sonten pengjajab kaum dangu nu masih kene aktivitas wilujeng siang ka sadayana.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini, orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya?
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965. Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini, menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan. Inilah lagu Peuyeum Bandung karya Sambas Mangundikartang.

adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Beluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

0: waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda,

0: tak biung gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya, cuman enggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah, cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya enggak pakai itunya.
1: Enggak
0: ada pakai cengek, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyumnya aja yang ada, dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
1: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
0: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
1: Ragi. Itu aja.

Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol.

Kuah dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ibu Dr. Anda Tri Setia Handayani MSI, beliau adalah Ibu Lurah dari Gempol Sari. Ibu Tri, bagaimana sih menurut Ibu secara pemahaman konseptual ini? Apa sih yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu?
2: Ya, mungkin ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, apalagi saat ini bermasyarakat di lingkungan, tidak ego kita yang didahulukan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pahami di masyarakat. Apalagi kalau saya sendiri bergerak juga di pemerintahan, bergerak juga dengan masyarakat, itu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya pastinya itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dimana dengan kebersamaan, insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan segera tercapai dibandingkan dengan mementingkan diri pribadi atau mengedepankan ego pribadi.
1: Contoh yang real di kehidupan atau dalam lingkungan kita itu seperti apa, Ibu?
2: Untuk real di masyarakat, seperti Kota Bandung sendiri, program-program Kota Bandung yang memang sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan oleh kebersamaan dari semua lini lapangan, warga masyarakat. Ya, terutama saat ini yang menjadi prioritas Kota Bandung adalah masalah sampah. Kalau kita mengedepankan ego kita sendiri, otomatis permasalahan sampah tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan kebersamaan warga, kesadaran warga untuk dapat memilah dan mengolah sampah, baik itu di kawasan, minimal di rumah sendiri, kemudian di lingkungan, dan juga di sekitaran. Contohnya kalau untuk di Kelurahan Gempol Sari, kita insya Allah sampah juga itu akan menjadi berkah. Saat ini kami sedang bergerak dengan warga masyarakat keseluruhan adanya pilah olah sampah.
1: Di akhir statement mungkin bisa Ibu sampaikan ada pesan atau harapan nih terkait bagaimana sih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini, Mangga.
2: Tidak selalu harus mementingkan pribadi kita, tetapi lihat keliling kita bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebersamaan di masyarakat, karena semua masalah akan bisa diselesaikan dengan kebersamaan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani siang hari Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita di 7217043 atau melalui WhatsApp di 0, di 0812 1540. Ya, WhatsAppnya di 0812 1540 atau bisa melalui line telepon di 7217043. Ada lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request, Anda nikmati sendiri atau Anda kirimkan untuk teman, untuk saudara, untuk seseorang, atau juga mungkin Anda nikmati sendirian saja. Ya, ada lagu-lagu dangdut klasik juga dari Imam S. Arifin, kemudian dari Itje Trisnawati dan juga Ahmad Albar. Di siang hari ini saya Rijay akan menemani Anda yang tengah beraktivitas di siang hari ini.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ya, buat Anda yang lagi sendirian. Emang enak sendirian ya, gak punya teman. Tetap harus punya teman, walaupun mungkin itu bukan manusia ya. Misalnya bisa jadi kucing gitu. Karena yang penting kalau diajak ngobrol gak langsung pergi gitu. Kalau teman kadang-kadang kan ada perginya. Nah, kalau Anda, seberapa banyak teman Anda yang bisa diajak curhat, ngobrol, jalan-jalan dan sebagainya. Di 7217043 atau melalui WhatsApp di 0811-215-40 ya. WhatsAppnya, lagu-lagu dangdut bisa Anda request, Anda nikmati sendiri, buat kirim-kirim juga. Buat teman Anda yang kocak, yang pendiam, yang pemarah, pokoknya mah ya. Ya, di 7217043 atau melalui WhatsApp di 0811-215-40. Iya, bentar. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Roy. Ya, Bah. Malam Senin, Teano. Tukeran. Untuk tukeran. Alhamdulillah, Bah sarehat. Teanona jalan-jalan heula, Bah. Liburan. Ya. Insya Allah. gitu. Digilir. Gitu. Sekarang mah digilir lah. Siap, Bah. Pokoknya, Bah. Kuma. Nuka hiji tengijinan. Iya, Mbah, hatur nuhun. Janda, aduh. Jandaku, siap. Mohon. Iya, mangga. Mohon. Nci. Ya. Kum. Amin.
2: Amin.
1: Mohon amin.
2: Sami-sami, Bah.
1: Bade. Wah, mantap. Arabikanya. Siap, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah Janggot di Sadu Soreang. Selamat siang pokoknya buat Anda semua di 7217043 lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut melalui Pro 4. Bisa Anda dengarkan melalui AM 540 kHz dan juga melalui audio streaming. Teleponnya ke 7217043 ya. Bentar, sebentar. Saya angkat di sini. Oke. Mangga.
3: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: sarang Pak Ilham di Sumatera Selatan.
1: Alhamdulillah, Pak Ilham. Sehat Pak Ilham.
3: Alhamdulillah sehat. Cuma cuacanya kemarau ya.
1: Sama. Sini juga panas.
3: Panas, jabening kadang halenghem ketempona teh Bang Roy.
1: Tapi enggak hujan.
3: Tapi enggak hujan begitu. Aduh. Gimana cuaca? Tanaman juga marilai Bang Roy.
1: Ya. Aduh. Mau disiram, kita juga kekurangan air ya.
3: Iya, kita juga ya sumur-sumur bor juga di sini udah banyak yang agak itu kering Bang Roy, kena naik lagi gitu.
1: Bisa nyiram, enggak bisa mandi.
3: Nah, begitu Bang.
1: Mau mandi tanaman kering, bingung.
3: Iya, benar Bang Roy.
1: Jadi nanti caranya mandinya deket kebon. Deket.
3: Sungai, Bang ya.
1: Enggak, mandinya bawa ke itu, ke teras gitu.
3: Gitu.
1: Jadi sambil mandi nyiram tanaman.
3: Ya benar juga lah Bang Roy begitu, tapi ya juga gitu Bang Roy. Iya.
1: Baik, Welam pengen diputerin lagu apa nih?
3: Lagunya dari Hamdan ATT apa aja lah, pokoknya Hamdan ATT
1: begitu Bang Roy. Siap.
3: Iya. Ya, lepangannya Kang Ge Abah Janggot, selamat sore, semoga sehat selalu. Juga buat semua pendengar RRI, pokoknya dikumkan semuanya. Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya juga Bang Roy. Terima kasih Bang Roy.
1: Ya, sama-sama. Amin.
3: Sehat selalu buat Bang Roy ya.
1: Amin. Sama-sama Pak Ilham.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Roy.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagunya dari Hamdan ATT katanya. Yang mana saja? Baik, terima kasih Pak Ilham di Sumatera Selatan. Di 7217043 tadi ada Abah Janggot yang minta lagu dari lagunya siapa ya? Mabuk Janda. Baiklah. Saya putarkan yang lagunya dari ini aja ya. Bah, dari Tuti Wibowo, Mabuk Janda. Kita langsung nikmati lagunya. Nanti ada dua buah lagu yang akan saya putarkan masih bersama Pro Dangdut.

Iya, di 7217043 ya, telepon yang bisa Anda pergunakan atau melalui WhatsApp di 08112154. Baik, saya akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, Milujeng Sonten Kang Roy, Akiletik Cedaun, cuaca panas katanya, silaturahmi ka sadanya nawai anu teras manco di Propat, di mana wai ayana mugi teras. Ya, selamat siang buat semuanya, pokoknya yang malam. Ah, gini nih kalau siaran suka malam terus. Buat Kang Pahmi di Pahlawan ya. Kemudian juga buat Dewi di Soekarno-Hatta, Muhammad Toha ya. Ya, selamat siang, pokoknya lagi dengerin. Ya, Kang Pahmi jadi dengerinnya di audio streaming ya. Kalau frekuensinya memang AM 540. Jadi bisa dengerinnya melalui RRI digital ya, audio streaming. Silakan. Lagu-lagu dangdut hingga pukul 5 nanti akan saya perdengarkan buat Anda semua tentunya. Yang lagi mikir siang-siang hari ini mikir apaan? Ya mikir apa aja lah, macam-macam ya. Kalau anak budama mungkin mikir cinta.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pak, ibu mau ke pasar. Bapak mau dimasakin apa?
1: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan ibu mah enak-enak.
0: Ya udah atuh, ibu berangkat ya.
1: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
0: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
1: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
0: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
1: Si ibu mah dikasih tahu teh.
0: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
1: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah, nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
0: Bapak mah meni gitu.
2: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ya, masih ditemani saya Ray Wijaya di Galang Layung, Maluku Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Selamat sore buat Anda semuanya yang masih beraktivitas di luaran, tetap semangat. Semoga apa yang sedang Anda usahakan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya menguntungkan untuk Anda.
1: Galang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tau.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Hei, Uli, mau kemana kamu?
3: Ya mau nyebrang lah, yuk nyebrang ke atas.
2: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
3: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
2: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
3: Ya udah, terserah kamu saja.
2: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah.
4: Astagfirullahaladzim.
2: Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursi sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia mendengarkan Prompat AM 540 kHz dan juga melalui RRI Digital. Perlu kami informasikan untuk azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:58. Namun sebelumnya kita akan jelang dengan sholawat tarhim. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang masih beraktivitas. Semoga saja apa yang menjadi kegiatan Anda diberikan kelancaran dan tentunya sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda.

0: عَدَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Abdullah, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.
3: Komdangu kaum muslimin wal muslimat, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam komdangu dimanapun anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anumukia akan menemani anda di Pro 4 malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi anda di Pro 4 siang, rekan Roy Wijaya menemani anda masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Padahyangan dalam acara Ngalang Layung, akan menemani anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Untuk melakukan perubahan, diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi diam-diam sama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi

0: makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa. Ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Rengsek kapi hatur kom dangu runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung di perobat RRI Bandung. Masih kene diserangan di AM 540 kHz dina wengi ieu edisi dinten Minggu ping 8 Agustus 2020 genep. Kom dangu, untuk selanjutnya kami akan menghadirkan lagu dengan lantunan lagu-lagu irama keroncong baru dalam acara Dendang Nusantara. Kami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu akan mengawali perjumpaan kita dalam Dendang Nusantara malam hari ini dengan suaranya Risa Milen. Ada Semua Berlalu.

0: makan buah sebelum makan atau sesudah makan? Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah!
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Kebiasaan.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4, Suara Budaya.

Di zaman dahulu kala, Dewi Sri dikenal dengan nama Nyai Pohaci Sang Hyang Asri, yang dipercaya sebagai penguasa dari ranah bawah tanah dan juga bulan. Ia dipercaya sebagai seseorang yang dapat mengendalikan makanan, khususnya padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ia merupakan pengatur dari kehidupan, kekayaan, serta kemakmuran. Dan inilah mini drama Legenda Dewi Sri, produksi LPP RRI Bandung.

cerita Dewi Sri adalah legenda dari terciptanya padi. Diceritakan bahwa dahulu di Kayangan, dewa dan dewi diperintah penguasa tertinggi kerajaan langit yaitu Batara Guru untuk bergotong royong dalam membangun istana baru yang lebih megah yang berada di Kayangan. Bagi yang malas dan tidak mau berpartisipasi, maka tangan dan kakinya akan dipotong. Adalah Antaboga yang merupakan dewa ular sangat cemas karena ia tidak memiliki tangan maupun kaki untuk bekerja membantu dan bergotong royong dengan yang lain. Jika tidak bekerja, maka ia akan dihukum dengan lehernya yang dipenggal atau dipotong.

0: aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menemui seseorang untuk bisa kuajak bicara.
1: Karena saking takutnya, Antaboga lalu pergi menemui dan meminta nasihat Batara Narada.
2: Aku pun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar kau tidak dipenggal oleh Dewa Batara Guru. Maafkan aku, Antaboga. Aku tidak bisa membantumu.
1: Dewa Antaboga pun menangisi, meratapi nasib buruk yang akan menimpa dirinya. Dalam tangisnya itu, ada sesuatu yang terjadi. Tiga tetes air matanya berubah menjadi mustika berupa telur. Mustika tersebut merupakan telur dengan cangkang indah.

Pantaboga, jika aku boleh memberi saran, berikan mustika tersebut kepada Dewa Batara Guru sebagai persembahan, agar kau tidak dipenggal karena kau tidak bisa bergotong royong seperti yang lain.

Mengikuti saran Batara Narada, Antaboga membawa telur tersebut dengan mengulungnya. Jika ada yang menyapa pun, dia tidak menjawabnya. Bahkan ketika ada burung gagak menyapanya, ia tidak menjawab dan burung gagak menyangkanya sombong. Burung gagak itu langsung marah dan menyerang Dewa Antaboga, hingga akhirnya pecahlah dua butir telur dalam mulutnya itu. Ketika akhirnya burung masih menyerang dan sisa telur tinggal satu, Dewa Antaboga langsung kabur meninggalkan burung gagak. Batara Guru yang diberi persembahan telur itu menyuruh Dewa Antaboga untuk mengerami telur itu. Setelah dirami, ternyata telur tersebut menetaskan seorang bayi perempuan cantik. Bayi itu pun diangkat menjadi anak oleh Raja Batara Guru dan Permaisuri dan diberi nama Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Ia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik serta baik hati. Kecantikannya bahkan mampu mengalahkan semua bidadari dan para dewi di kayangan.

0: para dewa. Aku bermaksud untuk mempersunting Nyi Pohaci sebagai istriku. Maka aku perintahkan untuk segera persiapkan semuanya.
1: Bagaimana ini? Ini semua tidak boleh terjadi. Karena jika Dewa Batara Guru sampai meminang Nyi Pohaci, maka akan merusak keselarasan di Kahyangan. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin membantah perintah Batara Guru, karena beliau akan murka. Satu-satunya cara, kita harus menghabisi Nyi Pohaci. Tapi bagaimana caranya? Serahkan semua padaku.
2: Dan Dewa Batara Narada pun menaruh racun pada minuman sang putri Nyi Pohaci Sang Hyang Sri, yang akhirnya meninggal. Agar tidak diketahui, jenazahnya akhirnya dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Tidak berapa lama setelah kematian Nyi Pohaci, dari kuburannya tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Sedangkan padi merupakan tumbuhan yang muncul dari pusaranya. Konon, pusara dari Nyi Pohaci Sang Hyang Sri kemudian ditumbuhi tanaman padi yang sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Sejak saat itulah, Nyi Pohaci Sang Hyang Sri atau Dewi Sri dijuluki sebagai Dewi Padi.

Demikian mini drama legenda dengan judul Legenda Dewi Sri dengan para pemain Agus Aki sebagai Batara Guru, Web Rukanda sebagai Antaboga, Agus Super sebagai Batara Narada, teknik dan montase Dindin Taryudin, ilustrasi musik Agus Supriawan, naskah karya Widya Perdani.

AM 540 kHz Pro 4 RRI Bandung masih menemani Anda di malam hari ini. Komdangu lantunan lagu-lagu irama keroncong baru telah kami hadirkan, dilanjutkan dengan sajian mini drama dengan judul Legenda Dewi Sri telah kami hadirkan. Untuk selanjutnya kami akan menghadirkan acara Ngamu Mule Bahasa Sunda Komdangu di malam hari ini, ya, biasa menemani Anda. Ngamu Mule Bahasa Sunda, baku bahasa Sunda artinya rios nagenya, ia mengerupikan paket rekaman anuka pengker-pengker Komdangu di sarangan Kukang Roy Wijaya baris ngaguan ngenaan iket Sunda jeng totopong Sunda. Mangga Komdangu urang Bandungan kurang sedayana, panteng teras di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu prompat Simkuring Roy Wijaya baris nyerengan dina acara ngamumule basa Sunda jejer carios dina wengi ieu nyaeta ngeunaan iket Sunda atanapi totopong. Simkuring teh nyalira disarengan ku Teh Tessa Haura Salsabila. Simkuring nyebatna Teh Tessa we nya. Anjeunna teh salah sawios duta bahasa Jawa Barat. Atosna seueur duta teh kitu. Lan ieu salah sawiosna anu baris ngawangkong ngeunaan iket Sunda sareng totopong Sunda. Wilujeng wengi Teh Tessa. Nembe tepangnya urangnya. Mohon. Nepangan kaum dangu perompat pokoknya di mana wae ayana. Mudah-mudahan sesarehat sadayananya. Tah tos ayana uninga bareng iket Sunda teh. Tos ngenu ayana nganggo malihan makan gitunya. Perkawis iket Sunda. Itu sami sarang totopong. Tapi kumaha?
1: Semua jantan iket Sunda teh dalam bahasa Sunda teh disebutnya totopong. Jantan mun di Jawa miboga blangkon, di Bali aya udeng. Nah di Sunda aya totopong.
0: Oh gitu. Ay blangkon mah nanti
1: praktis langsung pakai gitu ya.
0: Mohon. Sanes dari benok sanesnya.
1: Sanes.
0: Oh,
1: jantan di dan di iket Sunda oge aya banyak pisan variasina. Ragam-ragamna gitu.
0: Nu jantan bentana iket Sunda sareng iket-iket di wewengkon sanes.
1: Mentena iket yeah. Sunda sareng iket-iket anu di Bali, anu di Jawa. Eta teh aya dina si penggunaanna. Jantan diikat Sunda oge aya makna, aya filosofina. Terus batikna jantan di motif di totopong atau diikat Sunda teh miboga hartina sendorangan-sorangan gitu. Dan eta nu jantan ciri khasna diikat Sunda.
0: Tah ai jenis-jenisna tadi disebutkan jenis-jenisna aja.
1: Tuhan jantan misalnya ayeuna orang mikeun nyaho bahwa jenisnya teh aya dua. Aya iket buhun atau iket bareto jeung iket kiwari. Tapi di dalam jenisnya oge karena iket buhun teh iket tradisional anu atos aya ti zaman baheula di mana di iket buhun ieu ge aya iket bihari atau iket yang masih digunakeun ku para masyarakat Sunda terkhususnya di kampung-kampung ada seperti di kampung Naga, di kampung Baduy itu masih ngagunakeun iket-iket buhun atau iket bihari.
0: Tah berarti aya misalnya mah ku waktos berarti aya perbedaannya.
1: Semua.
0: Si iketna eta teh.
1: Semua.
0: Jadi anu disebut iket buhun
1: aya iket hiwari.
0: Oh.
1: Nah, di iket hiwari teh aya iket praktis. Jantan
0: hiwari atau kiwari?
1: Kiwari.
0: Oh, kiwari.
1: Kiwari. Jantan di iket kiwari oge aya iket nu praktis. Jantan tinggal dipake. Nah, kalau si iket buhun mah iket yang
0: sok diicalan oge nih
1: semua. Leres pisan.
0: Di sini jalan sok aya. Toko-toko gitu
1: nya. Iya, totopong atas seueur di perjualbelikan ayo nama iket-iket praktis anu tinggal pake we tok ribet-ribet deui kumaha sih teknik-teknikna supaya di dalam iket Sunda teh aya teknik-teknikna gitu dalam ragamna gitu.
0: Tah ai di daerah Sunda nyalira gitu eta teh seueur teu isi jenisna atanapi mungkin di tiap daerah bentena lah gitu misalnya tema kan misalnya kayak iket Sunda kan di Sunda teh aya Sunda anu periangannya istilahnya mah gitu Sunda anu di kulon aya anu Sunda anu di wetan tah gitu aya bentena teh
1: cuman aya bentena pisan jantan
0: dina naon tang bentena gitu
1: bentena ti iketna jantan iket Sunda teh pan
0: cara ngiketna
1: semua jantan aya cara ngiketna terus aya anu dilipet aya anu di kumaha-kumahakeun matakna loba pisan teknik-teknikna jeung ragam-ragamna oge dan dulu bareto-bareto iket Sunda teh menjelaskan suatu tingkatan seseorang atau kastana seseorang gitu
0: bareto mah di cara ngiketna
1: semua naon. Janten gak bisa tetiasa asal-asal untuk ngiket.
0: Sahawai gitu nya nganggurna gitu.
1: Iya.
0: Ayo lamun tina warna.
1: Tina warna oge. Janten bahkan ti motifna oge. Janten di motif oge bareto mah eta teh.
0: Nu nganggurna sahawai ta kapungkur teh gitu.
1: Jantan ayah
0: tingkatanana
1: jantan ya. Ti raja terus ti biasa rakyat biasa pati gitu. Semua jantan ayah perbedaan-perbedaanana gitu.
0: Tah hartosna berarti si ikat etate ayah makna nanya ayah pasapahna bangun gitu. Tah etate misalnya mah anu kauninga ku teh tesa gitu tah. Berarti hartosna misalnya mah oh ikat iya misalnya mah singgurinya untuk apalnya misalnya mah oh ku warna oge tos terang iya sanu nganggona atau ku cara ngikat nak taeta kumata perbedaanana
1: perbedaanan jantan ayah salah sih ikat anu abi pirekaras tepisan iya ikat yeah. Buhun namina teh ikat julang ngapak iya teh seharusnya pasti ayah ada sering terdengar kusabab ieu teh namina sami jeung nami rumah adat Sunda. Nah, kusabab sami eta teknik pengikatan teh dibentuk biar menyerupai si rumah adat Sunda eta jeung nanti teh kasih udah beres pengikatannya akan terlihat bahwa ikat itu tuh menggambarkan si julangapak atau rumah adat Sunda gitu.
0: Tah nu nganggona saha?
1: Nah, nu nganggo julangapak itu biasana raja-raja atau orang-orang yang kastanya di atas. Kusabab ieu ikat buhun oge kalebetna julangapak teh.
0: Tah, terus handapeun raja misalnya teh mah. Berarti aya jenisna eta
1: atanah. Iya, aya jenis-jenisnya tapi abi teu acan apal atau terang secara rincina. Kumargi cuma dalam naskah-naskah yang abi

0: oge pastina benten jang kasta-kasta anu di luhur jang kasta-kasta anu di handap.
1: Naon sih aya filsafah gitu dina eta iket teh gitu.
0: Dinten aya salah sehiji hal anu identik pisan ka iket. Dinten aya salah sehiji iket anu di iket buhun. Di mana iket-iket buhun mah biasanya memiliki makna-maknana lebih mendalam lagi. Di yang di dalam makna itu teh terdapat doa. Jantan orang Sunda mah pakuat pakait pisan pan jeng alam jeng kahirupan sapopoe. Jantan banyak penamaan yang terinspirasi ku alam ku kahirupan sapopoe. Contoh salah saya siji contoh nak diiket kiwari teh aya mau lempang. Terus dan pere pokoknya aya penamaan dari tumbuhan-tumbuhan oge. Jantan loba ragam anu inspirasi nak mungkinnya ti, ti alam. Alam, ti hewan, ti kehidupan sapopoe masyarakat Sunda.
1: Oh gitu. Jadi istilahnya memberin bahan nak corak nak oge teteh nu nanti ngalambangkan sesatuan, nu ngalambangkan tutuhan gitu ya. Tapi biasanya nu ay misalnya para raja nu nganggona corak. Jika kumaha tanu kawuning aku teh desa.
0: Sawuning abi corakna teh lebih ke arah hewan gitu atau enggak suatu hal yang tingkatannya lebih tinggi. Sabetos kayak rumah adat yang nu tadi juga ngapak untuk para raja-raja yang menggambarkan bahwa si raja eta teh miboga kuasa gitu.
1: Ai bareto mah teu itu si gair apa nak namanya iket teh anu instannya soalnya bige lamun teh nganggo teh anu instan we jadi tuh kudu aduh ngabelit kenana iku maha gitu. Ai kapungkur mah taya meureun
0: taya makanya ada teknik-tekniknya jeung teknik-tekniknya teh teu sembarangan jantan orang tetiasa iket sesuai apa yang arurang inginkan gitu kusabab di dalam iket teh miboga makna jeung filosofina gitu. Tapi di zaman ayeuna diiket kiwari tos loba iket-iket yang praktis, iket-iket bahkan sebenarnya iket teh pan bareto mah jang kaum lelaki. Tapi ayeuna aya iket jang kaum manuja. Janten diiket kiwari lebih bersatu jeung modernisasi anu ayeuna kurang di alaman.
1: Ai fungsina sih naon sarasana iket teh?
0: Fungsi utama nama sebenarnya sebagai alat pelindung kepala biar te panas terus kayak
1: jadi kan iket mah kadang-kadang ayoge nu jadi selama pas anu ubun-ubun nama ayo teka tutupan ya tapi ayoge nya
0: aya eta benten ti teknik-teknikna tinamina oge. Nah kalau misalnya fungsi utamanya sebenarnya pertos topi tapi iket Sunda teh salah sahiji hal anu penting oge di dalam busana Sunda. Jeung iket Sunda teh miboga doa. Janten doa untuk si orang tersebut ketika memakainya gitu. Jeung iket Sunda oge saputos yang tadi dijelasin bahwa iket Sunda teh memiliki arti atau perlihatan bahwa itu teh tingkatan sosial gitu atau kasta.
1: Nu paling pokok tiasa urang ngabedakeun mungkin ayeuna mah teu tiasa ngabedakeun barenya dianggona ku sawae kitu salama aya kapungkur mah meureun oh ye corakna kieu iketna carana kieu dianggona ku saha kitu nah kitu lur ayeuna kumaha cara ngabentenkeunana
0: ayeuna cara ngabentenana
1: tapi ayeuna mah nujang raja gitu ya sedang aku rakyat biasa kumaha
0: iya mungkin
1: apa memang gitu fenomenana ayuna ya
0: fenomenana untuk di kita untuk di kota teh emang sapertos gitu tapi untuk di kampung adat di kampung baduy atau di kampung naga sapertosnya pasti ngagunakan iket-iket yang buhun jantan ti iket oge orang nyaho oh iya teh kastana kumaha, tingkat sosialnya kumaha, iya teh ternyata saha gitu. Itu diikat Sunda mah, diikat di desa-desa adat mah kan masih pisan kebudayaan Sunda teh melekat.

Tetesa kaum dangu pro opat oge kurang diren hela sakedapan sabadana aya pesen-pesen ke urang lejeng kendei.

0: Konsumsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.
2: Kaum dangu Prompat masih sasarengan sareng Teh Tessa, duta bahasa Jawa Barat ngeunaan ikat Sunda atanapi totopong. Tah, tadi tos di guar kumaha ikat Sunda teh si orang aya falsafahna nya, aya maknana atau aya hartina, aya terus karagamanana nya, aya jenisna kitu tah. Tah ayeuna tina naon nya penggunaanana lawan tema ku jaman kiwari, naon nu janten tantangan jeung pentingna ngalestarikeun oge kan ieu teh kitu tah kitu. Tah tapi bari narusulah ya beuring ku orang Sunda gitu. Ayeuna iket ieu sarta kumaha tatina penggunaanana?
3: Di penggunaanana mungkin untuk yang di kota kitunya atas ditinggalkan pisan atas jarang lah orang nu make iket. Yeah. Terus mun aya orang make iket teh sok diliatin terus dipandang kayak naon sih ieu make kain di kepala gitu. Yeah.
2: Jalmi aneh ya.
3: Semuhun aneh kok.
2: Dicap jalmi unik.
3: Semuhun harus pisan. Kusabab Abi ki pernah ngedengar gitu yeah. Teman Abi dikatain seperti itu. Katanya naon sih pakai kain batik di kepala gitu. Yeah. Padahal sebenarnya aya maknana, aya maksudna gitu.
2: Tapi ayeuna nu ngaranggo ikat sejabi di kampung adat mungkin ya. Di Baduy, suku Baduy, di Kampung Langga, terus di kampung adat-adat nusantara semuanya di Sunda, kami namanya gitu. Di na sauninga Teh Tessa di acara naon wae tah sok diarang go.
3: Kalau misalnya di kampung adat. Ya. Kalau misalnya di kampung adat sehari-hari oke biasanya dianggo si iket teh gitu. Kalau misalnya di kota mah kan kalau misalnya pakai iket teh kalau misalnya ada upacara-upacara atau mengingat tentang kebudayaan-kebudayaan Sunda baru dipakai. Tapi kalau misalnya di kampung adat biasanya teh sapopoe oge ngagunakeun iket. Jantan udah salah sehiji kewajiban gitu kalau misalnya di kampung-kampung adat mah. Mun di dieu mah iketnya jantan aneh gitu kalau misalnya dipakai di sapopoe mah.
2: Ya. Tah terus upaya naon sih nu kudu hartosna masyarakat anu umum dinu di luar kampung adat mah terus jelas meureun aya nu resep menganggo meureun lawan henteu tapi urang teh kan tetap kudu ngalestarikeun kumaha teh ieu upaya nasal atau napi tantangana naon ieu teh
3: kalau tantangana mungkin kusabab ayeuna globalisasi oge mungkin ya Pak janten urang teh terbiasa ngikuti perkembangan zaman, tapi di tengah perkembangan zaman eta orang teh kudu sadar diriku, orang teh miboga kebudayaan anu unik gitu, jeung orang teh kudu
2: ciri khas gitunya.
3: Semua kalau misalnya di batur ayah naon di orang oge ayah gitu deh, orang teh teka tinggalin pisan gitu di Sunda. Terutami di Sunda gitu. Iket Sunda oke, tiasa jantan suatu hal atau ciri khas atau hal unik gitu. Nu ngabentenkeun arurang jeung nusanes. Dan pelestariana oke, sebenarnya sesimpel arurang ti diri arurang sorangan gitu. Ti arurang mulai ngagunakeun atau enggak ti arurang mulai ngenalkeun ka lingkungan arurang gitu. Mun di abdi kebetulan ketika mabim atau ospek itu tuh diwajibkan ngagunakeun iket. ikut Sunda jantan arang teh.
2: Di mana tah?
3: Di Unpad, di jurusan Abdi tuh diwajibkan untuk menggunakan ikat. Pas mabimna jantan arang teh nu asalna terang gitu. Naon sih ieu teh? Jantan oh aya maksudna ternyata ieu teh. Oh ternyata ieu teh namina totopong. Ikat Sunda teh aya namina oge. Sapertos nu sanesna lain ikat Sunda hukul gitu.
2: Nah, Aina, kumas pada was istilah nama sejabiti warga nu aya di kampung adat, tapi oge istilah nama ulah dugikan kaki nu hoyong ngalestarikan terus nganggo ulah sampai di cara jelema aneh kumada.
3: Carana mungkin orang kudu wani sih pak, jangan walaupun dikatain jelema aneh, jelema mungkin jadi jelema liar gitunya di ikat-ikat segala gitu. Ya orang kudu wani, kudu mengambil tantangan itu. Kusabab iya malahin tantangan gitu. Kusabab ya hal yang sebenarnya harusnya menjadi sebuah hal yang kita biasakan untuk di kehidupan sapopoe. Jenten ya orang kudu wani untuk tiasa terjun untuk ngalestarikeun kabudayaan-kabudayaan Sunda.
2: Lamun teu ceuk teh tesa misal contoh konkretna supaya urang teh Islam ikut oge ngalestarikeun kitu nya ngajaga kitu supaya terus ulah punah kitu teh. Kumaha tah? Kitu. Ku cara naon kitu misalna?
3: Carana mungkin orang tiasa ngenalkeun kan ayeuna mah apa-apa teh viral ya banyak. Jantan ti urangna mungkin urang ngabuat konten anu menarik, anu ngabuat orang jantan ternyata kain di kepala teh unik oge, alus oge gitu, jang OOTD mungkin anak nonomanmanya penting pisan OOTD teh gitu. Jantan ketika kita udah wani untuk menjelaskan itu, untuk mengambil tantangan eta, orang tiasa mulai ti diri orang ngabuat konten, ngawanahkeun entah itu jang lingkungan arurang, entah itu jang masyarakat umum di media sosial gitu. Setelah itu pasti kayak bakalan benten gitu persepsina ti masing-masing jelema.
2: Atau mungkin aya semacam konten misalnya khusus misalnya tema. Jadi di naonnya dibudayakeun atau disosialisasikeun secara yeuna cara ngiketna kitu. Abdi ge kadang-kadang hoyong. Nah ditu kumaha nya ngiketna? Gaduh aya kenang-kenangan anu masian kan iket baduy. Tapi eta ngiketna kumaha nya? Ari abdi mah misalnya dilipet-lipet talian gitu. Ya mungkin kan eta istilahna mah ieu teh diikat naon kan bilih kitu tah.
3: Ngomongan jaman sabenana pasti aya anggapan bisi salah gitu dalam kiketna. Sebenarnya sesawi was gitu salah oge. Yang penting orang geus cobaan
2: urang mah gitu.
3: Kiketna
2: teh sesawi was
3: gitu. Coba mungkin perlahan-lahan ketika urang tos resep gitu ka iket pasti urang teh jenten nyari tahu sendiri gitu. Ieu teh naon iket teh naha? Iket 1 sama iket 2 teh benten gitu. Jenten naon teh pasti akan tumbuh hal yang ngebuat orang orang pengen nyari tahu apa sih iket ieu teh gitu.
2: Jadi ulah sieun lamun teh urang nganggo iket di naha-naha gitu moal ya.
3: Sohon. Lah moal yang mangge iket tiba-tiba dihijat gitu kayak naha make iket teh salah gitu iketana. Aman-aman aja. Bahkan waktu ke simpuring sarana rancangan jurusan ke Kampung Naga aya nu make iket terus malah diperbaiki jadi dikasih tahu gitu kuno lebih terang gitu kumaha sih cara ngiketna nu bener teh gitu.
2: Sauninga tesa teh tesanya ayan teu larangan misalnya misalnya orang gaduh iket di mana ya misalnya tika hiji kampung adat aya larangan tekengeng iya mah tekeng dianggo iketna iketna tekeng kieu aya teh.
3: Gitu. Pasti aya mitos-mitosna mungkin ya panya.
2: Gitu.
3: Janten pasti aya mitos-mitos ngeunaan iket ieu janten mungkin di acara upacara naon gitu temenang ngeunge iket ieu gitu. Mungkin ada hal sapatos itu. Janten sebenarnya penting pisan untuk orang nyaho naon sih iket teh, terus maksudna maknana filosofina eta teh leres-leres aya kagunaanna gitu. Lain sahukul orang nyaho ya tos we gitu, tapi aya makna-maknana jang manehna.
2: Ya. Nah, kanggo panutup dina wangkungan urang mamumule basa Sunda ngeunaan iket ieu naon nu janten harepan Tetesa salahku duta bahasa Jawa Barat pikeun generasi muda.
3: Cuman harapan si puring pastina donoman atau generasi muda teh tiasa nyeimbangkeun antara kemajuan zaman ayeuna jeung kabudayaan-kabudayaan Sunda anu arurang miboga gitu. Kusabab arurang tiasa berdiri di sekarang ieu kumargi ayana sejarah tentang kabudayaan-kabudayaan eta jeung kunaon arurang teh embung gitu ngalestarikeun ieu ieu teh harta berharga arurang. Damun tos dicandak kuno lain mah urang teh nyeselan gitu. Daripada urang nyeselan engke, mending urang ayeuna kitu ngajagana kusabab ieu harta berharga urang. Arurang sebagai nonoman terutami kudu tiasa sa minimal-minimalna wanoh gitu. Oh aya iket Sunda teh, oh totopong teh ternyata iket Sunda gitu. Sukumargi banyak yang terang nah totopong teh gitu. Ah beda benten gitu jeung iket Sunda gitu. Iya. Tos gitu.
2: Dan nu penting mah ulah sieun jeung ulah isin we nya.
3: Anggota leres pisan. Teu sawios sih sebat aneh oge. Ah iya maknana sebenarnya.
2: Ya, atur nuhun Teh Tessa Haura Salsabila duta bahasa Jawa Baratnya tos hadir dina acara ngamumule basa Sunda ngeunaan iket Sunda. Insyaallah kurang tepang deui dina sanes waktos dina guaran nu benten rupina mah. Atur nuhun oge ka kaum dangu proempat kitu acara ngamumule basa Sunda dina wengi ieu simkuring Rewijaya pamit undur diri. Wilujeng wengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Aduh ada nasib. Tanaga kapal setiap Sabtu lebih ke Kamis. Genep poe kali selawe rebutin lah. Berarti Sapira. Dan ayo nak belum bisa. Tapi Sapira kuat aja. Rek balik ke imah satu puluh. Duh kacipta nu di imah. Geus dalahar acan. Mangkana pamarentah ge kudu opat sehat di masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaonna. Can puguh aya nu ngadeng angot di garuguman. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

0: tetap pangdangu dina acara sisindiran kaum dangu. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana urang dedel doa oge kanggo anu nuju teu damang, sing enggal didamangkeun deui sehatkeun deui kaum dangu. Mangga ngulam kanggo ka kaum dangu anu masih keneh nyileuk nyarengan, mangga anu bade ngiring gabung silaturahim, bade misalna teh ngadugikeun kotrat-kotetna sisindiranana, mangga diantos sim kuring oge henteu nyorangan nanging disarengan ku kasepuhan anu satia teh nya sareng Abah Sadu Bapak Haji Ade langsung urang tepangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah damangnya banyak wengi ayeunanya.
1: Alhamdulillah nuju sehat walafiat tengano.
0: Alhamdulillah. Ari eta etana damang oge dompetna bah?
1: Tam kumargi. Kumargi dompetna lepet. Urang nyanak tujulan teh duit tengano.
0: Kan ari lepet dompet mah teu kedah diwartos-wartos lah. Nya we, nuhun. Nuhun alhamdulillah nya. Anu pisana teh teu tiasa cenah ada mal sisindiran cecoretanana sesah teh anu teu sawiosnya bah nya. Urang silaturahim we.
1: Urang ieu we neng anu upami malayu mah berbalas pantun nya.
0: Leres.
1: Upami Sunda mah urang ieu we urang patemalan sisindiran
0: teh neng anu nya. Ari tiasa nembalanana abah.
1: Itu Bapak Ilham nuju manco tuh. Aduh,
0: alhamdulillah.
1: Di soreang geseur nu manconya. Ieu bubuka ti Abah Jangot, Neng.
0: Sok.
1: Kaci pelah pangaritan.
0: Leres.
1: Naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan Abah Jangot sisiniran.
0: Mangga bismillah urang kawitan der.
1: Diwangan. Menang lele di tiiran. Mangga urang sasarengan ngamumule sisiniran. Kaci pakuli ngapada, kaci kole pamipiran. Lamun ngaku urang Sunda ngamumule sisiniran. Titiran dina kaweni, nuna bale di sarada. Sisiniran eta seni mumule kurang Sunda.
0: Satuju, Pak.
1: Titiran hiber nyirorot tinawi kana kopi. Sisiniran Abah Jangot manawi bahan katampi. Diri bare ieu ku meneng anu mangga.
0: Cok. Kumargi perkawis duit.
1: Sugan
0: aya nu meser sareng sugan nona mina teh ngicana leres yeuh nya. Bahan katun pikeun celana. Ditilpan ku Mang Apet. Nu dipikir poe ayeuna abah teu aya duitna dompet. Punten sabaraha, Mbak?
1: Eta punten aja 100.
0: Hiji we baahna, ieu mah rada awis da.
1: Ayeuna abahnya.
0: Nya, so.
1: Bingkarung manuk titiran. Di mana nyayang napiit bararingung pipikiran ka mana neangan duit.
0: Ka mana cing
1: pitna tangka hangasa hilang osok jeung anakna duit lo jadi kawasa hayang naon gelaksana. Cangkuileung jeung bincarung. Manuk kuntul anak piit ngaweung meni baringung ngajentul teu boga duit.
0: Numawi urang sisindiran we atuh artos teu aya
1: oge. Bincarung anak naricit panasaran kan ka sorang rek nyandung teu boga duit. Pitna tangkal hangasa, kabulusan menirikit, duit nu jadi kawasa, urusan rengsek ku duit. Mangga Neng Ano.
0: Alah, yuk nang tengah tong yuk tuing tong. Soalnya ya stokna rada minim ya bah, tapi rek nyobian. Rek nyobian weh. Nganjang ka imah Mang Yaya abah. Balik mame mere ka nyere. Loba duit, loba gaya. Sadayana kaum dangu proopat eueuh duit. Jadi lungse satu gitu mah.
1: Kami handi atuh.
0: Ah atuh bah, kena seepeun merenan stok abdi keun wae. Hiji deui nyabehnya.
1: Sangkuileung manuk tii.
0: Nuhun.
1: Miape tong di alaan. Ngaweung teu boga duit. HP teu aya perusahaan. Manuk sawah ngalalengit. Di teangan manuk anis. Lamun abah loba duit, rek neangan anu gelis.
0: Mun teu gaduh artos mah berarti teu tiasa milarian anu gelisnya.
1: Gara-gara iya kalau curhatnya.
0: Kumaha.
1: Bincarung salang kaladi. Ayakun tuh nagalengan. Rek nyanung abah terjadi. Ngajentul mikir sorangan.
0: Karunya puas.
1: Manuk kelang udah biit. Singkoebat manuk besi. Lamun hayang loba duit, pejabat ulah korupsi.
0: Setuju etamahnya.
1: Kararebon, kakarebon manuk piit. Caladi dinasaninten, eukeur naon loba duit. Lamun jadi tukang renten.
0: Aduh abah mahnya kumaha geus ieu deui wae ieu abdi na hese mikir cobaan deui it kela
1: hiburan apa aduh
0: tetepeng di luhur leuit di bekel ku Kang Irfan. Tong poho neangan duit, pikeun bekel kahirupan. Bah, ayeuna baheuna abdi kedah kotret-kotret heula yeuh.
1: Urang kana rarakita neng.
0: Sok atuh.
1: Upami rarakita mah cangkang sareng eusi teh nyamungnya. Yeuh ngeunaan duit teh ngano.
0: Siap.
1: Majar maneh titip pait. Geningan urang ti inyuk. Majar maneh loba duit. Geningan ka warung nganyuk.
0: Injuk.
1: Majar maneh titip pait. Geningan urang ti inyuk. Majar maneh loba duit. Geningan ka warung nganyuk. Sugante urang ti pait. Gining eta ti cidemok. Sugante ngabagi duit. Gining eta ti bang emok.
0: Nyanya.
1: Itu saharek arinit.
0: Kalau sahar.
1: Gining eta urang banten. Itu sahamere duit. Gining eta tukang renten.
0: Atu eta mah sanes mere eta mah nginjem.
1: Mau mere nginjem pun.
0: Nyanya.
1: Lamun hayang ka ti pait. Mangkade ka patok besi. Lamun hayang boga duit. Mangkade ulah korupsi. Keur naon mawa arit. Geningan eta pamangi. Keur naon loba duit. Geningan loba nu nagih. Sok aya neng anoeun.
0: Can kenging bae. Kehela.
1: Urang-urang tamatkeun latunya.
0: Sok.
1: Itu sano digamis. Beningan reka cipait. Itu sano gelis. geningan mementa duit.
0: Tah, ayeuna abah upami misalna aya nu geulis tapi mementa duit wae kumaha, hayo.
1: Dikli bere ku abah. Hayang teingra ini.
0: Uh-huh.
1: Si Gana joget di panggung.
0: Uh-uh.
1: Hayang teuing loba duit, si Gana rek jadi nyanu.
0: Yeah, nah.
1: Itu saha mawaranta. Geningan ti suka galis. Itu saha anu datang. Geningan eta nu nagi. Gante bade kapuntang. Gening init kasanintan.
0: Uh-huh.
1: Sugan teh teboga hutang. Gening nagi tukang renten. Kumaha abdi ka dieu. Geningan lami tepangi. Kumaha ari geus kieu. Geningan loba nu nagi.
0: Karunya nya. Karunyanya.
1: Subhanallah nian.
0: Karunyanya.
1: Itu nangano, kena diudarakeun yeusnya.
0: Heeh.
1: Abah teh nuju gering batin neng mano.
0: Ulah dodoh tuing.
1: Aya nu nipeng ka abah teh nangano.
0: Perkawis duit.
1: Nya. Kadé teh mending ngusapan ka abah teh.
0: Heeh.
1: Suami istri dongkap aya abah karunyaan barogosor we. Ih, subhanallah neng mano. Bari gelarna teh eta mah oknum meureunnya.
0: Teu
1: aya diudarakeun ieu mah.
0: Tapi kanggo eta mah kanggo pelajaran panginten kanggo ka urang-urangnya bahnya. Yen urang teh
1: gering-gering batin ngano.
0: Aguy wios insyaallah panginten kagantosan deui nyabahnya.
1: Mohon.
0: Pelajaran supados urang langkung ati-ati ulah percanten teuing da jaman kiwari mah modus geuningannya banget. Ngahalalkeun sagala cara pikeun meunangkeun duit.
1: Tah gitu neng anonya.
0: Inya.
1: Subhanallah. Hayu nama neng ano. Iya neng ano. Kena diteguh neng ano.
0: Sok.
1: Iya ay duitnya pan di bank berem birunya. Minta buka duit boke. Lemon loba duit. Lemon duit kapesak lobanya. Tipu garikut. Gue neng ano ya. Biasa tungtung nanya.
0: Siap.
1: Dina dompet teridu.
0: Kas.
1: Ayeuna teu aya kencit.
0: Duit.
1: Bade nabung teu jadi.
0: Dipinjemkeun
1: ku si abang.
0: Di bank.
1: Di banknya. Tina pesak ngagelebar. Krek menta teh kuram kirim.
0: Berem,
1: panduit anu berem, salakunya. Rek dipenta ku si Bibi. Anu eta, bulu-bulu.
0: Bilunya.
1: Bilu. Apaan, hayang dibere teh nu berem jeung nu birunya.
0: Ah, tapi nu hejo ge wios, ari sagepok mah.
1: Tah, ieu mah, abah ieu aya nang ngano.
0: Kumaha.
1: Mun balik, biasa rebok. Usaha hese beleke.
0: Hese beleke.
1: Mun balik biasa rebok.
0: Boke.
1: Usaha hese beleke.
0: Boke, tak punya uang.
1: Nu medit kudu diolo. Ayeuna mah urang coba.
0: Loba duit?
1: Loba, namanya neng ano loba mah.
0: Amin.
1: Abah mah, boke neng ano mah lobanya.
0: Amin. Sudah jadi doa, bah?
1: Salah sana di kamari. Suku sabelah jolumpu.
0: Puh, ripuh.
1: Ripuhnya, ripuh tuh boga duit, abah. Ibuan tuh bala. Anu kerja bakti loba.
0: Laba.
1: Balaba namanya.
0: Nuhun.
1: Si ganeng ano balabanya.
0: Amin mudah-mudahan
1: Ngan urak ganeng ano.
0: Kuma.
1: Entong dipasang reklame. Ngabejaan bari init.
0: Medit
1: Urak turutannya.
0: Komet.
1: Jo meni rame.
0: Nya.
1: Rek jajan teu hare-hare.
0: Mere.
1: Tah eta bagus ning anu mere.
0: Amin.
1: Tah ieu anu datang meni loba. Katinggal bapa teh seger.
0: Bageur.
1: Bageur nya. Basok aya teh dengan oeun.
0: Kehela urang.
1: Ning anu.
0: Tapi meureunan sanes masalah duit ieu mah.
1: Pios naon anu utamina mah. Si dibalas aja sini
0: ra. Ohon ya, cenah kitu. Mana kira? Meuli tambaga di pasar. Meuli singkup deujeung benang. Kudu boga hate jembar, cenah. Sangkan hirup urang tenang. Kitu ya, cenah ba.
1: Hebatnya.
0: Nya, dugi ka misana teh urang pami dihubungkeun sareng duit. Nya jembar ningali meureunan dulur urangnya bah. Peryogi.
1: Ngan ka deneng kitu nya.
0: Nya, kumaha?
1: Nya. Ngan ka deneng.
0: Kumaha?
1: Ade mah ti abah mah teu weleh ieu nya.
0: Kumaha bah?
1: Pan eneh teh merdeka tapi nu jahat mah di mana-mana nya.
0: Lah eta.
1: Gerak kieu di sini rana teneng.
0: Kumaha?
1: Di mah paparikan ye. Gimana jalan buana? Kati pusing ti haruman. Mangka de jaman ayeuna jalma sing parancag iman. Juruna teh jalma jahat ye.
0: Yo.
1: Tici babat kati taman. Kati pahat ti biana. Akibat jalma teu iman nu jahat di mana-mana. Katipahat ti walini ngaliwat ka lemuran teh. Ya jalma jahat wararani masyarakat oge resah. Kacicapung kacirata sukarama kacipahat di kampung di kota loba jalma nu jarahat ciup kampung utama kacipahat lemur tegal hirup jauh jeung agama jalma jahat ngabarega ini nengaroen
0: hiji deui atuh apa hiji deui ah.
1: Tah
0: ning aneng anu naonew kela ieu payuna nya
1: naonew diwala
0: kela dina kela adina ke hiji deui bae bari ngaulang ah
1: urang siapkeun anu tadi itu nya
0: sok
1: tia misa kacipahat malingping jalan tisaba geus biasa rek ngajahat didoping heula narkoba. Kaci sena lingga pada babakan jalan cilahat setan gawe nanggoda sangkan jalma jararaha.
0: Bae aya kenging hiji yeuh.
1: Sok neng.
0: Kembang mawar di alaan ngarah alus terus siram sanajan loba cobaan kudu kuat tahan iman. Aya tebah masuk tuh.
1: Iya sok neng.
0: Ah kela nubia tapi na teraus orang nyanyi kena sing laras ah.
1: Iya sok neng.

0: lah terus ya.
1: Nah, bisan gitu nih nanya.
0: Eh, atuh anak buah abah.
1: Teras kening ano.
0: Eh, ulang, ulang heula abah heula.
1: Sok ulang teraskeun ku abahnya. Sok. Mawa pahat tiki gontor. Bedogna tijati rasa. Jama jahat maling motor. Nu boga na ditandasa.
0: Hatir tuh.
1: Tiki patat kaci anting. Cibiana kaci pahat. Masyarakat balik beting. Iat na jama jarahat. Dicantigi kaci ungas. Cipahat di lemur pentas, pamugi para petugas, jama jahat di berantas.
0: Pemirik gamelan kawi, nyumponan wirah matahari, sagala ulasok lewi abah bisi nyiksa. Karena diri,
1: aduh
0: sudah mah
1: hebat,
0: bayain lebat ya.
1: Sok neng, naon cara?
0: Kira aduh kayaknya orang awas kenya, aduh sudah, yaudah. Teh ano hebat si sindirannya bagus. Oh iya mah kesepuhan mamaan. Mah ini mah lagi belajar mas sama abah.
1: Mamaan di Australia. Mamaan si sindiran atau gitu.
0: Mama katanya ini si sindiran nih. Bah atuh dicolek-colek atuh mamaan nganggo si sindiran. So kumaha coba. Bah,
1: mamaan.
0: Ya, sok.
1: Ya, kanggo mamaan adunya.
0: Nuhun.
1: Kangasa panonaan. Ngaliwat kamu awana. Kapangersana mamaan. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Itu Bapak Ilham, ayah neng buka neng.
0: Pak Ilham tak acan dugi, kela sok. Kanggo mamahan ayah kere itu oleh-oleh na.
1: Sok.
0: Kah?
1: Sok neng ayah kene neng.
0: Kehela, orang tinggal hela. Ay, maksate, si sindiran kanggo mamahan gaduh kene hente.
1: Ya, nama neng ano pasian di sindiran kanggo mamahan.
0: Eta mah kena ngemut lagi abis beli 2 jam.
1: Apaan cek apa itu tadi geningan? Kangasa panunaan.
0: Mohon.
1: Ngaliwat kamu awana. Kapangersana mamaan. Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Bah. Mamah Cina lagi monitor nih sambil kumpul bersama teman-teman.
1: Sahur
0: di sana? Sahur sama mamahan, cina nuju monitor itu, nuju kempel sarang rencanganana.
1: Mohon. Apaan kia neng ano?
0: Kumaha.
1: Itu saha nu digamis.
0: Mohon.
1: Geningan badeka dano. Itu saha nu gelis. Geningan eta neng ano.
0: Alhamdulillah. Iya pengambung upami teu aya para upami teu aya palapon jiga nanti terus ngapung dah.
1: Nah, iya mah kisah nyata neng ano ya jelas neng.
0: Kumaha.
1: Paneng ano teh soleha.
0: Amin ya robbal alamin. Urang
1: teh panjang dua teh hoyong putra solehanya.
0: Uhun.
1: Bisalam kacibanawa. Karurun di Cigonewa. Umat Islam iman takwa. Kayung yun soleha.
0: Amin ya. Kebayang upami sadayana umat Islam teh leres kanu keislamanana sarolehnya.
1: Gitu. Dicikupa diturunkan.
0: Lajeng
1: Kagang Aleh Cigonewa. Inung bapak ngaduakeun anak soleh tur soleha.
0: Tos.
1: Digang Aleh kaci jerak. ngaliwat kampung Cikupa.
0: Ayang.
1: Anak soleh tur soleha, taat ka inung ka bapaknya.
0: Setuju abah. Bah.
1: Umur panak di Cipela.
0: Muhun.
1: Sebarang ka Sarawak.
0: Waras.
1: Ngurus anak tegapah. Soleh sinareng solehahnya.
0: Setuju abah. Bah.
1: Cici giri kati saya.
0: Muhun.
1: Si bitung lemur cihirat. Tawis isi nu solehah. Ditiung nutupan oratnya.
0: Bah.
1: Neng anu balas atuh.
0: Kela. Abdi mah dibalesna ngadugikeun ieu sabari baca we.
1: Naon we?
0: Hatur nuhun abah janggot cenah. Mamah sih ga iso sesindiran cenah. Hatur nuhun abah deui. Abah sareng teh anu sing sarehat.
1: Amin. Ieu
0: ti
1: eta neng.
0: Ti mamahan.
1: Di mamah aneh,
0: uh-huh. Bapak
1: sekali-kalinya.
0: Oh iya, senang temurwakan tiganya, bahnya.
1: Oh iya, tak iya mah. Iya mah kalau mamah aneh.
0: Ya, sok.
1: Timu kami kaci jerah.
0: Muhun.
1: Naik angkot nuka Bandung.
0: Muhun.
1: Upami isi soleha. Tara lesot ngotiu. Menganonya.
0: Amin, Mbak. Mudah-mudahan.
1: Padang ale hemur barong. Kati seah meser lode. Budak soleh munyarios. Somea sarang dareh dehnya.
0: Bagaimana
1: iya nengano ya?
0: Kumah.
1: Diturangga kasarina.
0: Muhun.
1: Pak Jojo sarang Bu Ella.
0: Muhun.
1: Rumah tangga tumanina. Gaduh bojo nu soleha.
0: Amin. Aduh pokoknya wangi ayina selepisan kata abi.
1: Si Jojo kacipela.
0: Muhun.
1: Di saat kampung sarongge.
0: Aya.
1: Tawis bojo nu soleha taat pangkuh kaca roge
0: ano? Amin aduh segala
1: di blok toge kagang ale mereka hati lemur sawah kawis caroge nu soleh kabojo telehnya ah
0: komonya ah nate di barung sanesku iya hungkul bah sanesku si kepungkul sanesku cariosan hungkul tapi ku duit ku duit
1: Aku neng ano?
0: Kah?
1: Mancana we ulah mentang saroge teu boga duit teu dibere karunya.
0: Nya pan tadi teh atos nyaah bager ku sikepna cariosanana ojeng duitna bualag. Bah kedapnya urang austin heula ye WhatsApp bah.
1: Duit apan tadi ge duit.
0: Nya. Bah. Urang dugikeun heula ye anu lebet.
1: Mangga.
0: Ti kasepuhan oge sami ye ti ti Bapak Ilham. Saya pisan cenah mangga lajengkeun teh anu cenah nuju non nuju manco oge ieu di Sumatera. Mangga Abah Janggot cenah mudah-mudahan sami.
1: Ya, kalau Pak Ilham atuh neng.
0: Heeh, di paparinan kesehatan cenah urang sadayana. Hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin. Aya oleh-oleh kamu Pak Ilham.
1: Ayah.
0: Sok atuh.
1: Karena sajalan salam. Ngaliwat ka pabrikina. Ka pangarsa Bapak Ilham sing sehat seurigina.
0: Amin. Bah.
1: Anu pasian.
0: Kehe. Bah ieu teh sing horeng cenah Pak Ilham teh sanes Pak Ilham hungkul itu nu manco teh. Seueur di Sumatera oge. Oh,
1: di mana enggak resepun kana kantenan nuju aya Ramana mah Bapak Sulaimannya.
0: Heeh, nuhun.
1: Ngantun kana teh sareng-sareng Ramana itu Ramana Neng Ros. Ramana Bapak Ilham teh. Resepun pisan kana siniran teh nya.
0: Oh, kitu. Iya,
1: mana we ieu siniran teh urang teh seueur nu manco na Neng anonya.
0: Alhamdulillah.
1: Moge we Neng ano anu manusi siniran, Abah anu ngiring siniran teh sing janten ama ibadah neng halonya.
0: Tak etak bah, leres.
1: Sing janten kasayan, urang sing motor ke akhiratnya neng halonya.
0: Amin.
1: Dah, mun di siniran makitu apa? Aduh, seperti si papagah ti abah ya. Di saat katikupa, si birus jalan celetik. singtat ka inung bapa anu ngurus tiletiknya.
0: Setuju, bah. Kadang bah aya paripaos geuningnya. Non, kasih sayang anak sepanjang galah cenahnya, bah.
1: Ka eta, Neng.
0: Oh, kasih sayang orang tua.
1: Punten, Neng, megat abahnya.
0: Sok-sok kumaha.
1: Eta iklan anu di RRI geuningan.
0: Heeh, nah.
1: Ibuna teh nelpon ka putrana.
0: Muhun-muhun. Tedamang.
1: Cek budak lalaki, teh aduh cenah lagi sibuk.
0: Muhun.
1: Sok geus cenah diobat ka anu-anu.
0: Heeh.
1: Bari babatukan geuning. Terus nelpon ka awewe putrana. Sok geus cenah lagi ini pameran lagi rame. Cenah sok geus diubar ka ah nya tadi.
0: Nya.
1: Kanya akol.
0: Tibalik ari indung mah. Mun budakna teh damang teh meuni sagala rupi nya di dipupus di
1: dag-dag neg-neg neng.
0: Mm-hmm.
1: Ayeuna baru dak ayeuna mah duka da abah mah kapungkur keuleutik neng kapungkurnya abah ye. Pamit teh digawe di bumi teh teu mantuan kolot tara kercat tuang abah mah isin aku kolot teh. Ieu mah nu abah pangalaman abah kapungkur keuleutiknya.
0: Mohon-mohon.
1: Pamit teh mantuan gawe teh teu kercat tuang dirompok
0: geuna. Da isin nya.
1: Da isin ayeuna mah wah baru dak ayeuna mah nya.
0: Justru di kaulaan ku sepuh teh sanes ngaulaan. Iya.
1: Mana wis sinirana abah kitu tadi ge. Di sawah nanggung kalapa.
0: Muhun.
1: Gak bisa menjualkeun.
0: Muhun.
1: Kanya inung jeung bapa moal bisa ka pulang
0: teh eta.
1: Ka Bandung tuluy ka Nanyung.
0: Muhun.
1: Ka jerah Pasir Koja.
0: Muhun.
1: Irung nu kudu dipunyung bapa nu kedah dipuja.
0: Leres ieu.
1: Kitu Neng Anon.
0: Muhun pisan abah.
1: Di kampung Tikupan.
0: Muhun.
1: Ka rumah jalan ka Daka. Kamelar ka inung bapa eta mah anak durhaka.
0: Leres.
1: Tigang aleh ka Cikupa ulah ngaliwatara teh aya keneh indung bapa ulah nganyerikeun hatenya
0: lurus abah
1: ka sawah mopo kalapa
0: muhun
1: anu karolot teu nyaah ka indung bapa karasana tos maraot nya aya nu bahayana mah Neng Anon
0: kumaha bah.
1: Kacinang ka Cikupa.
0: Leres.
1: Katongoh ka Sukapura.
0: Neraka
1: ti indung bapa. Allah moanga hampura.
0: Ampun sing ditebikeun.
1: Nya.
0: Bah.
1: Neng Anon.
0: Hanjak leuwih waktos nyerelek pisan ieu di panungtungan waktos urang aya nu lebet, bah.
1: Kaguma kumaha?
0: Sukabumi

0: Atur. Di saat cing ieu teh, Bah. Di saat coba. Bah. Hoyong terang eta kintunan ti saha nu nembe?
1: Saha neng?
0: Ti Kang Roy karunya keur sorangane gulang-guling cenah karunya nya.
1: Apa kuna mah kieu Kang Roy teh kabah teh atuh. Ti muka mi kalolohan. Jaga baya kaci sepan. Ulah lami lelengohan ame aya nu ngekepan gitu. Aduh, Neng Ano.
0: Aduh.
1: Alhamdulillahnya.
0: Ih, sono nama sono, tapi seurek bisa ngelepet ya, Bah, ya. Aduh, kumahanya.
1: Diawas ke, Neng.
0: Sanista tadi, atuh, itu lebet, deh. Ya, kantun 2 menit, deh. Ngelepet.
1: Ya, kantun 2 menit, deh, Nano.
0: Ya, itu karahos, atuh, Bah.
1: Iya, iya, iya, sekedik di pamungkasnya.
0: Sok, sok, sok, sok.
1: Merdeka, iya, sana di sini, rancang, Neng Ano.
0: Sok, sok, kumaha.
1: Mulwakanti, merdeka kersaning Gusti, kamantena singa bakti, masyarakat galumati, hiburan atos dianti.
0: Saminggu 2 kalinya lumayan kalau tepang sesi sindiran.
1: Merdeka kersanayana, hiburan di mana-mana. Sarehat lahir batina, mugi sing seurigi.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Masyarakat sing sejahtera. Agustusan hura-hura. Ketua nyeun acara anu lalajong pohara. Aduh,
0: ya no. Bah.
1: Pokoknya masak gelan.
0: Abah anu pamungkas atuh. Sok.
1: Ye nu pamungkas sama ti Abah keneng.
0: Sok.
1: Kaci batu naik angkot. Kaci saran ten jalana. Sakitu ti Abah janggot. Hapunten kasadayana.
0: Mudah-mudahan katampi urang si sindiran nungi ayeuna teh nya Bah nya.
1: Kitu neh. Insyaallah mah urang biasa patepang deui.
0: Tah kitu sing sehat sadayana.
1: Mati tabuh dalapan ngawitanana ka de nya.
0: Abah sing sehat supados tiasa nyerah.
1: Malam rebo mah tabuh dalapan nya.
0: Nuhun. Sami-sami Bah.
1: Di kantun Neng Ano.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot. Nangi ieu kaum dangu aya cenah ieu sakedik ieu. Masih keneh ti saha ieu teh? Oh, ti Kang Roy cenah naon ieu? Panyingkiran kacirenggot. Abah masih keneh ka Abah geuningan. Oyong leutik di parudan. Cina si sindiran jeung Bah Janggot hoyong seri kugulingan. Apa atuh kugulingan di mana Akang eureuy cina gitu. Aduh, hatur punten ieu teh kanggo kasadayana anu satya satuhu di Propat RRI Bandung utamina dina acara sesindiran tumali waktos-tos teu nya kapan ieu teh sanes naon sanes kirang sono nama sono nataku nanging ka kawengkuku waktos mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina minggon dinten Salasa pangintennya anu baris dongkap. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana simkuring pun anu mugi. Iya, saninten buah saninten di parapatan, hapunten, abdi hapunten, samudaya kelepatan. Nona Minateh kabarus jalan Kalembang, meser bengsin di Kalengan. Sanaos raga Pak Anggang, batin tetap sasarengan cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komdangu di mana wae ayana? Hatur nuhun masih kene Satya Satu di Propat RRI Bandung AM 540 kHz. Pami tadi nyerengan ku ngalangkungan acara sisindiran Komdangu. Kang salajengna baris ngadugikeun acara ngabelanda. Uluh menahan tebih-tebih ngabelanda. Sanis ngabelanda Belanda kali itu tebihnya nanging ieu mah ngabedah lagu Sunda. Tadi naungi ayeuna baris ngadugikeun paket rekaman nuka pungkur hatur punten ya henteu lumangsung di studio nanging ngadugikeun obrolan ngabelanda disarengan ku Teh Rosyanti oke aya Kang Ujeng ngeunaan ieu teh ngaguar lagu judulna teh Kaiwat Balebat. Tah kaum dangu kumaha atuh sakang kasang tukang lagu Kaiwat Balebat ieu mangga urang titenan urang Bandungan ku urang sadayana ngabelanda ti Pro Opat RRI Bandung.

0: Sehat RRI.
1: Wilujeng wengi kang dangu di Manawe Ayana masih sesarengan sarang proopat Sora Budaya Bandung anu ngajo mantara ngalanggungan gelombang AM 540 kHz dina wengi ieu kang dangu dina pidangan acara Ngabelanda ngabedah lagu Sunda disarengan ku Sim Kuring pun Rosyanti Mustika. Kang dangu saupamina urang mitena lagu-lagu pop Sunda ti mangsa ka mangsa ti bihari dugi ka kiwari. Sakumaha naonnya anu kauninga ku urang lagu penyanyi-penyanyi pop Sunda anu sakitu atos kakoncara kitunya tapi aya anu luput tina emutan urang janten hiji penyanyi bade dina genre naon wae oge anjeunna sakumaha atos terkenal tapi tangtos eta aya yasana oge pencipta lagu anu dicandakeun laguna ku si penyanyi eta dugikeun ka penyanyi eta teh terkenal kitunya naon seueur anu mikawanu jeung janten seueur fans kitu ka penyanyi eta teh tapi kalan-kalan ya kaum dangu pencipta lagu nama sok kahihilapkeun kitunya janten anu diemutna teh anu di anu naon anu kauninga ku masyarakat teh anu mikalandepna nya eta penyanyi na. Tapi kalan-kalan orang teh sok tara terang gitu pencipta laguna padahal hiji penyanyi moal tiasa terkenal atanapi dipikalandep laguna anu dicanakeun ku penyanyi eta saupami si lagu eta na teh naonnya henteu raoseun gitu kan berarti raoseun jeung henteu na eta si lagu teh gumantung saha eta nu nyiptakeunana tangtos aya pencipta na pencipta lagu tah dina guaran wengi ieu dina Ngabelanda ngabedah lagu Sunda urang baris ngaguar ngeunaan lagu pop Sunda ti bihari ka kiwari nanging spesial dina wengi ieu mah anu baris ngawangkong jeung urang gitunya tak sanes salah sawios pencipta lagu seniman budayawan Jawa Barat anu tos teu direk deui anjeunna nyaeta putrana naon tiasa disebat maestro oge nya dina widang wirasuara tanapi alok kapungkur mah aya almarhum Mang Samin Batu tah ieu teh anjeunna teh salah sawios putrana tak sanes nyaeta Mang Ujeng Samin. Nah, ayeuna atos aya sasarengan sareng urang wengi ieu dina acara Ngabelanda ngabedah lagu Sunda urang tepangan heula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nah.
1: Tuh, ya. Nembe sakitu oge nya atos langsung aduh. Ya alo, alhamdulillah kaberuntungan proopat wengi ieu tak urang tiasa naon sasarengan ngobrol ngawangkong sareng Mang Ujeng Samin. Mang ba, Mang Mang.
2: Pangesto.
1: Aduh.
2: Dinanjar kalu jeungan malihan mah dina wengi ieu teh asa kakatagan teh ingkeun. Mhm. Aya naon cing teh ieu teh aya naon na atuh ting teh. Aya telepon di salira atuh kapan ugus ting kuring teh ngapain pisan ka salira.
1: Aduh.
2: Apa namanya?
1: Urang saling fans kitunya. Aduh abdi oge atuh da aduh ka Mang Ujeng mah aduh nya. Ya teh kaum dangu priwi ka uninga. Aya sababaraha lagu abdi oge anu memang diciptakeun ku Mang Ujeng. Ya ku Mang Ujeng Samin. Mang, urang ayeuna ngaguar ngeunaan lagu-lagu pop Sunda ti bihari ka kiwari. Khususna lagu-lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng ya nya. Tadi hiji lagu atos didugikeun ti suantana teh Ria Fitria kedah ka mana salah sawios lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng emangnya. Tah Mang kalan-kalan kan urang teh osok non teh sok kahihilapkeun Mang pencipta lagu mah nyamangnya anu di anu di non anu terkenal na teh penyanyi na weh kitunya sarang lagu na kadang-kadang penciptana mah sok kahihilapkeun gitu Mang tah kumaha ya kamandang Mang ngeunaan lagu pop Sunda urang-urang anu umum na heula weh nyamangnya lagu-lagu pop Sunda kamandang Mang yeuh nya perkembanganna ti bihari dugikeun ka kiwari naon tah kamandang Mang na anu dititenan ku Mang
2: perkembangan nama. Jadi saras nama rupi-rupinya. Rupi teh dina hartos aya nu resep teu, aya nu ieu. Nanging waktu sing kuring diajar nulis lagu. Apungkur teh da Saras nama Dacan saha non noyek ayuna dan pengintan simkuring ma panginitan itu tina dangdut, tina musik, tina band
1: gitu. Tina band, jadi karena alat musik gitu ya, karena alat musik nak
2: aku hal eta pengintan perkembangan teh drastis pisan kawetan ngetan di zaman almarhum Abah Dedi Odoy
1: punya
2: si Umat nape kapungkur kapur nama kirang kuningat kirang terang nau ngamu anu kawitan kawitan singkuring nguping mah karya-karya almarhum Abah Dedi Odoy tadi dinya teh penginten simkuring mah mawa karep sorangan jadi sarang hiji deui simkuring mah da ngadamel lagu teh nutup jeuli nutup panon gitu nya
1: nutup jeuli nutup panon
2: aya naon misalkan kieu teh ngadamel teh misalkan ngadamelkeun ngupingkeun heula lagu anu teras kotet
1: gitu. Kita itu gitu ya.
2: Eh, nusa kapenak dah malum tuh. Itu udah aja di nahejo. Nah, no no katingal kotre. Nah, iya teh perkembangannya teh anak teh di bawah dina musik, bawah dina rumpaka, gitunya. Secara genre mah panginten kapan dia teh pop Sunda.
1: Pop Sunda.
2: Teh nemutkeun kamandang simkuring mah pamenak dah pop mah kumpulan genre-genre musik gitu dan bade di hip hopkeun bade di sekakeun bade di naon oge itu di pop Sunda mah aya nanging kan klasifikasina teh seueur naha rumpakan nu Nyunda di

0: Kak Bimbo.
1: Bimbo, wah, dah memegang hasil terus nyara, salah. Nyaras cep gitu, margi, kak, kacanakin eta, lagam-lagam eta, testing-testing, nyanakin na lagu, teh, mau boh nyontohan, boh naon, tak aresan, harita anu, panginten anu penak, sarang da, hari sarang neng ria pitria, mah, senti ahit,
0: Aduh lah,
1: gitu. Singkuring ninggal na, oh iya, sosuan tenang ngepop ya.
0: Ngepop ya.
1: Sanes Ninen, Sanes Nemang, Sanes Wih gitu lah. Gitu, dinapok, kanya nama. Tadi kadinya kan ditepakkan, ya jangan tenang lagu anu mungaran, teh eta lagu eta. Terus nama aja, eta oge, tika wetan-wetan teh anu dicanakin ku pun anak menuju SMP, teh lagu nate Naha Atuh asa nama.
0: Oh, Naha Atuh. Mohon-mohon
1: kenakeun ku Nurul CHD.
0: Oh, Kang Naha Atuh, eta nya kunaon anjeun beut?
1: Gitu.
0: Oh, eta teh anu lagu ngawitan anu diciptakeun ku Mang Ujeng.
1: Mohon eta
0: ngawitan. Mohon-mohon
1: asa aya naon dina diri.
0: Aduh, eta teh sok disiarkeun di Peropat mah, Mang. Sok disiarkeun, Bang, di Peropat mah. Aduh, di Peropat dari Bandung. Oh, gitu nyamangnya jantan lagu eta nu ngawitan diciptakeun ku Mang teh nya. Nyata dilagukeun ku Nurul. Mohon tah kaum dangu Neng Nurul teh Nurul CHD anu sering laguna diputerkeun gitu disiarkeun di Peropat teh eta teh nya eta teh aya sanes putra na ti Mang Ujeng Samin. Aduh nya da ari eta mah naon teh uyah mah da moal TS ka Amerika nya mah nya. Aduh, mohon Neng Nurul anu oge aya nama aduh tos teu bireuk deui janten hiji naonnya juru kawi atanapi anu memang multi talenta anjeunna tiasa ngalagukeun lagu-lagu Sunda dina berbagai genre kitu nya. Tah. Aduh
1: alhamdulillah.
0: Aduh, Mang. Tah, oh kitu, Mang. Tah ari eta Mang harita basa Mang nyiptakeun lagu anu Naha Atuh kitu nya. Anu ngawitan bisa diciptakeun ku Mang kitu nya. Eta cik hoyong terang pangalamanana Mang harita basa nuju nyiptakeun lagu Naha Atuh. Naon anu ka bayang ku Mang heula teh? Teras naha lagu na heula, naha lirik na heula, Mang harita? Nuju nyiptakeun lagunya? Ah,
1: eta mah aya unikna oge nya. Eta teh harita teh aya hiji penyanyi dangdut malihan mah
0: sing
1: kan sok ngisi di pop harita teh. Jadi ngotret lagu eta teh masih kena sok ngisi di acara di kafe-kafe gitu. Aya hiji penyanyi curhat. Kan naon selama meureun hari hubungan tos tahun-tahun hari nikah jeung batur gitu.
0: Oh, berawal dari gitunya.
1: Weh kararompok sing kuring teh dari tama biasa ngalayap teh saat tos salat subuh gitunya. Nawak tos tabuh tiluan lah sanama. Tinggal ke langit gitu. Aya bulan dinya teh gitu. Ya emu teh kadinya kana curhat eta gitu. Peuting ieu kunaon becepi teuing. Anu mah eta teh deuk teh sepi kumaha da sidik subuhnya. Nu karasa teh kadinya gitu. Kayak gitu, ku naon anjun bet gitu. Hari tate ngobrol ajar-jar janten si penyanyi itu teh kieu dina hari tama ka jaman SMS
0: anu
1: WA jaman SMS. Hari ku kamu da kamu nya hari dina dangdut
0: mah. Oh, kitu nya. Sanes anjeun gitu nya. Aku kamu gitu nya.
1: Aku teh diginiin nah gitu.
0: Aduh.
1: Aku teh diginiin cenah wa. Nah, Kang jadi gitu cenah. Kan cenah dulu teh cenah kamu teh sama aku teh gitu cenah mau

0: kuliah enak gitu. Panjang itu berarti dek nikah nah gitu bet gitu kunaon sih bet gitu tak gitu jadi dina rete kala gitu kunaon anjeun bet gitu nah aya naon dina diri anjeun wah cina cing panggilkan buah-buah cina di parabunan cina ke pokok habis batu pepunggu cina jauh mutus ke tak gitu tak gitu karena unik bisa antara
1: gitu nah atuh hari tadi emang hentu dilagukan ku eta ku si penyanyi dangdut nak langsung
0: ah kapan kia kita ngotret kita bulan malen tahun payun kakara diproduksi tek itu sing kuring terjun kena recording teh terus naliren si ngisi acara di kafe-kafe gitu tahun 2008 hari tadi diren di nangisi teh empat karena recording gitu kita akan marah karena recording gak lama sih persaingan anak teh laras-laras persaingan rumpaka persaingan musik teh nya bener lah kitunya kapan gitu teh ya
1: Oh, berarti mang eta teh ti mang nyiptakeun lagu anu naha atuh teh dugikeun ka direkamna teh eta sabaraha taun mang prosesna teh?
0: Aya 2 tahun lah.
1: 2 tahun.
0: Direkam.
1: 2 tahun nembe direkam. Tah, kumaha mang saatosna janten eta lagu gitu nya? Si penyanyi dangdut eta teh kumaha tah mang? Ieu na responna.
0: Penat deui, eta teh penat deui. Manggung di mana lah rada tau lah. Tah cing teh curhatan anu kamari ana jo ngabang nih ye teh nu mana teh cenah wa nya panaru teh cing teh hidup teh cing teh eta curhat teh teh ye laguna curi teh kitu nya kitu pisan kita jadinya we mulai ngadamel jaman eta teh salah orang Malaysia anu ieu teningan anu sae santana teh
1: Siti Nurhaliza.
0: Dina jaman Siti Nurhaliza sok atas on sau-sau gitu aya hutan. Nya we medal eta lagu anu Kuria Fitria. Aya dinya teh penginten sengol anu nantesan ibu kade, nantesan ibu kade. Hari udagan hari tate, sim kuring teh dume kapan narita neng riate tos naik tos ku bade di odoi.
1: Bade di odoi.
0: Oh. Dia ngaji matan.
1: Da kawit nama da Tehria Fitria mah anu naonnya anu ngawitan booming nama dina lagu anu bogoh kasahanya
0: bogoh
1: kasaha
0: tah
1: mang
0: nah
1: tah mang berarti tiasa disebatkeun atuh kaseuseueun teh seseueurna ye nya lagu anu diciptakeun ku Mang mah panginten kitu tiasa disebatkeun teu seseueurna berawal dari curhatan gitu tah.
0: Ah gitu. Gini, ya? Jadi abdi mah spesialis nyirikan batu.
1: Aduh. Tah kitu pisan kaum dangu anu karaos kusim kuring oge ieu. Salami ieu abdi mah teu leuh. Aduh entos weh eta mah lamun tos anon ngalagukeun lagu anu diciptakeun ku Mang Ujeng gitu nya. Ah entos weh tos teu kiat nahan citangis teh ah murubut weh nyamangnya.
0: Padahal ada selamanya dia bertolak belakang sarang gap kepribadian anu tanyana da ari dikeun nama sing kuring wah kacau we. Yang duka kumaha atuh. Duka kumaha tah teu bisa dikadimakeun panjenengan tah jadi bebenah dari dulu benar gunung guru ku Kang Iji. ku Kang Wahyu Rohe gitu. Ari tama cing kuring teh panginten biasa disebatkeun di naonnya anak tere sebab dati aya di komunitas pencipta. Aya di komunitas pencipta teh da nalang nyalira weh kitu, nalang nyalira. Nalang sugan robot komunitas ieu ah henteu kitu. Mu pangentenna kitu kersaning Gusti. Henteu da disebat panginten sekolah akhir hari dengan panginten nakal karena barang gawe teh khususnya karena tina ngawitan ngegubah musik salah nama ngegubah musik nu aya itu anu langkung anu nyeri dinya nyeri deui tapi dinya apa nama panginten anu nyawe, orang ngotek di penyobian itu rumpah kage asak itu gitu nawe dan sepangi-pangi ajang dan kumaha
1: jadi
0: biar sastra kumaha
1: gitu. Tapi ya tete, aduh kumahanya cacakan gitu nya, mang tiasa disebatkan cacakan mang henteu naonnya, henteu diajar dina naonnya nanti disebatkan nanti secara dina pendidikan gitunya khusus gitu mang teh diajar karena sastra tapi hasil karya mang teh meni estuning dina rumpak karena teh nyastra pisan gitunya mangnya ajeng naon da moal aya anu nyangki gitunya yang rumpaka anu diciptakan ku mang gitunya dina lagu-lagu mang teh eta teh naon henteu melalui tina jalur pendidikan gitunya mangnya. Ta eta janten kamotekaran hiji jalmi mah nyamangnya teu tiasa diukur ku urang teh ngasa ukur ngukurna teh dina naon dina dina bidang pendidikan naungkul kitu nyamangnya. Tah panginten seueur pangalaman-pangalaman emang tapi eta ta mang kaum dangu bilih panasaran yeuh mangnya cenah lagu anu ngawitan tadi teh anu diciptakeun ku emang naha atuh teh nya tah urang dugikeun heula mang laguna kanggo kaum dangu. Jamangnya, gitu. Supados kaum dangu uninga, iya lagu anu diciptakan ngawitan pisan kumang ujeng samin teh anu sering disiarkan diputarkan di Propat RRI Bandung. Urang dangu kenila, mang ulah kau mana, jamangnya? Manco teras. Kaum dangu hiji lagu urang sangat kenila ti suantena Neng Nurul dina lagu Naha Atuh buah karya na mang ujeng samin kasanggakeun.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Tempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu masih kena sasarangan dina pidangan acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Dina wengi ieu disaranganku Mang Uceng Samin. Mang.
2: Yo.
1: Tah eta nembe lagu naha atuh nyamangnya? Da lagu nama Mang atau sering eta teh disiarkeun di Pro4 mah Mang? Aslina ieu mah. Aslina ieu mah Mang. Aduh, tah Mang, upami ayeuna eta nyebatkeun nanti disebatkeun lagu anu ngawitan pisan diciptakeun ku Mang gitu nya eta naha atuh anu dilagukeun ku Neng Nurul. Tah ayeuna lagu anu dina pop Sunda ieu Mang anu paling terakhir kitu diciptakeun ku Mang anu ayeuna anu pang akhirna dina periode ayeuna kitu tah Mang, lagu naon Mang pop Sunda?
2: Anu terakhir sim kuring waktret sakadet net. Ari tate aya panginten ka barata si kapangker lah. Olehan mah beulah si kapangkeran lah nya. Malehana sim kuring satu tasna ubral obrol sareng hiji Inden adalah juru kembang terbaik ke Jawa Barat. Si Mustika.
1: Oh, namina teh. Kumaha ta, Mang?
2: Ari teh nyina ngadamel lagu dangdut. Aya mendayung naon lah kitu rumpakana. Iji kejadian deui wae. Andai wae etama anu curhat nanti rekan penyanyi tapi atau sang siun itu rekan penyanyi terus pasien jadi lamun iramak iya meren si dua insan anu saling pika dedes jeung pikanya tapi masing-masing terus gaduh pasangan antukna silih ikrarkeun silih kadakeun atuh aya nama Akang jeung itu sing tenang merenungkeun abdi ge di dieu abadeng tenang we kitu ngarumah tangga sing pada salamet kitu kajadian nyata eta teh diberima harapan dirinya ugaranana lamun berkarya ulah bohong ya tah sing kurang kebohong gitu aya di kieuna itu ngate ieu kaiwat balebat
1: aduh tidak judulna oge nya Mang.
2: Kaiwat balebat ari balebat teh anggapannya sumpingna yang sajorelat
1: gitu. Sajorelat
2: bisa di naon teu bisa dimilik gitu. Meninggal kadinya yang ku aduk aku mah eta mangenan tos kersaning mamatawasa da dibeh luhur langit teh nya da aya kaendahan balebat tapi kapan leungitnya kacenakeun motor teh lagu kai judulna teh kaiwat balebat no ending nama meureun panginten kieu salira sing anteng ngkeun tina sagarana cinta abdi kesumerasaka tumpang rakit na dilewi
1: jadi
2: masing-masing menggayuh rumah tangga masing-masing gitu lihat emang tapi kanya ngantang-ngantang anu tadi na saling cinta ya nama selidakan ku saling nyah anu ke itu
1: Untuk
2: dikurupin
1: nama Kaiwat Balebat tuh. Kaum dangu, iya mah kabuktosan pisan tina obrolan langsung sareng Mang Ujeng ya. Wireh memang Mang Ujeng mah geningan lagu anu ngawitan diciptakan ku Mang Ujeng oge eta mah kejadian nyata gitu nya. Kejantanan nyata memang tina non curhatan anu pangalaman-pangalaman anu harita ngobrol sareng Mang Ujeng langsung. Tah eta gening lagu anu pamungkas anu tadi nu pangtungtung na dina periode ieu gitu nya. Panginten seueur keneh ka payuna mah Mang lagu-lagu karya Mang diantos pisan Mang nya pokona mah kedah teras mang ngaproduksi lagu-lagu ciptaan mang gitu tah mun tiasa mang seueurna dilagukeun ku abi mang. Aduh.
2: Eban.
1: Dugikeun ka lagu anu ka Iwat Balebat oge eta geningan. Sing horeng teh memang tuh gening sami teu benten sareng lagu anu ngawitan diciptakeunna. Nyaeta tina obrolan curhatan gitu nya janten emang kejadian nyata gitu eta mah laguna teu bohong tah. Nyemangnya wani diriungkeun nyemangnya. Aduh, Kak Iwat Balebat. Tah, terus kumaha deui mang perjalanan Kak Iwat Balebat? Abi kantos ngadangu, mang. Non teh wireh lagu Kak Iwat Balebat ieu teh memang oge non teh kenging prestasinya mang nya.
2: Alhamdulillah lah. Hmm. Eta teh dietakeun di salah sawios penyelenggara eta nya jantan pas lebat 20 besar gitu. Hmm. Tanah dina peserta teh 100
1: 100 peserta atau selebat ke 20 besar lagu berarti lagu teh naon di sebenarnya Pasanggiri gitu mah
2: mohon Pasanggiri Sunda
1: Pasanggiri
2: mah tempal teh nya eta teh anu di diajak ngobrol pusing kuring teh Mustika gitu.
1: Oh, sampel lagu nate gitu nya.
2: Vokal
1: teh ku anjeun. Oh, vokal nanya emangnya. Tah, upami hoyong ngadangukeun ye ka kaum dangu laguna, tah ayeuna mah da aya dina YouTube. Oge nya mang nya, tos lebet mang dina YouTube mang.
2: Aya
1: nya mang nya. Tah kitu. Pokona mah buah karya Mang Ujeng mangga tiasa dipilarian dina YouTube gitu nya. Seueur. Mang di lagu-lagu mang teh di antawisna dilagukeun ku saha wae mang?
2: Antos karesan ku teh Neneng Fitri, Ratu Fitria, Ratu Denong Fitri, Ras. Malahan makan tos ku eta juara Damas oge. Ku Neng Rosdianti Mustika Iman. Antos. Mohon.
1: Aduh.
2: Aya dua aya tang dina benten genre.
1: Tah. Ayeuna nonya upami urang ngalih kana genre teh nya mangnya. Dina lagu-lagu pop Sunda oge dan nya sok sanaos non teh pop Sunda teh lebet kana hiji genre lagu nanging nya dilebet namanya mangnya. Seueur non teh dina teknik vokalna gitu nya non teh rupi-rupi nya mangnya ngadugikeunana teh kitu kan. Aya anu memang ieu mah nembang, aya anu nyinden, aya anu kumaha gitu nyamangnya. Tah, mang salah sawios pencipta lagu mang kantos henteu naon ngaraos kumaha nya. Tah ieu mah lagu ieu teh mang mah nyiptakeun ieu mah kudu keur anu sorana nyinden misalkan ah ieu mah kudu keur sora anu sorana ieu. Atau mang mah aya dina ciri khas mang ah lagu-lagu mang mah da kieu we kitu tah. Kantos teu mang?
2: Tak eta pasarosan anu pastisan tepat pisan pengunjung perang jati diri singkuring itunya bahkan disebabkan naonnya idealis atau naonnya disebabkannya idealis nanging singkuringnya terbiasa upami kedah nyiptakeun atau napi nyontolan lagu anu kedah nembang tuh kedah anak di kedah senggol sinen biasa nah genre singkuring mah dina pop we sora pop gitu. Enak-enak karakter karakter pop gitu. Angin kan si penyanyi teh aya anu memang dudukna di dinya dina porsi pop aya nu multi talentea. Janten rupi-rupi, janten simkuring mah tiasa kasebat pilihan upami masihan lagu teh. Tenna teh tiasa lebet kana karakter lagu simkuring mah da moal dugi kitu. Terkecuali milihna misalkeun kieu. Ieu si penyanyi teh multi talent kitu saha tage anu kapilih lah malahan mah dikeceng ku simkuring teh nya. Mudah-mudahan kaburiungan biasa nyanakeun lagu simkuring. Aya teh. Urang mah agak biasa anjeunna nya sebuah multi talent ya. ini waktu baris medala area Simkuring dicanakeun ku salah sawios artis arwah bisa gitu. Salah pop lagu dangdut santenan tembang awet dan lain sebagainya gitu. Baris medal kalian mah eta teh lagu anu kaiwat balebat oge nya bade diproduksi khusus ku anjeunna. Saya nyipta gitu. Terus dina mah dan jati diri Simkuring mah di dinya membawakan antara pinyanakeun laguna teh kedah ngepop gitu.
1: Kedah ngepop. Tapi kantos deh mang ayah pengalaman misalkan mang masihan lagu ya atau ayah nunjukin lagu ke mang etate si anu ngawih nate misalkan ya manya-manya hente sesuai ya jeng idealisme mang gitunya dina ciptakan lagu misalkan mang mah dahulu nakia tapi emang si anu penyanyi nate misalkan gereleng nate misalkannya ada anger weh misalkan teh Demang atau nyinden gitu sedengken mang mah kan idealisna teh hoyong aya dina non awehan pop gitu nya mangnya. Kan terus teh mang aya pengalaman gitu.
2: Kantos kan nanging da anu aris sakintena aman mah. Napang-pangna mah ngadugikeunana nya anu anu sesah mah. Ngadugikeun ka nyeri da kuring mah teh nyirian maneh khusus kayak nyeri batu.
1: Spesialis didinya gitu ya bang ya?
2: Iya, didinya Simkuring mah. Nah, sebutnya teh tempatnya teh internet dugi mah itu yang nyampe ke na eta amanat lagu mah aman. Nah ayah dong kita seriin deh.
1: Kuat kan? Kuat kan?
2: Ayo dua tilu penyanyi mah. Eta teh aduk aku mah penginten duka ambisi hoyong jadi artis dah Simkuring mah lain pencetak artis kantos kantos nyanakeun lagu gitu hari pecang hol teh aduh meni nepi henteu gitu nya tengolna malah wading Simkuring mah dua minggu geringna teh atuh ka Mantri Deden. Itu nengro jantan ayah hal anu setiasa dipungkir gitu ya lain gitu lain gitu lain gitu gitu anak ku cep abil oge ayah selebara lagu anu yang kena dangdut ada sama dangdut mah dangdut jantan deh
1: besok nah oh gitu
2: cep abil mah dangdut ya merasa terbiasa judulnya teh nya ada dugi eta memang Simkuring hoyongna kitu gitu.
1: Eta tos medah mang ieu na laguna.
2: Dina YouTube-na eta YouTube-na Cep Abil di dan musik eta erenya na teh Cep Adi Gunawan eta teh. Pisan pengalaman kitu mah. Nya kaupaan teh penginten karesan Simkuring mah teu seueur teuing nyage nganya nyeri batur pengennya lagu teh nanging hari kugusi teh ditepangkeun teh jeung jalmi-jalmi atawa panter-panter anu biasa memang ada guikeun lagu-lagu Simkuring gitu. Jadi kalau buat abdi mah pilihan lah gitu. Sembarangan masihan materi ka penyanyi nya hapunten teh da atuh eta mah da karya gitu nya kedah dugi da sanes ku naon finansial ting da kepuasan jiwa di makarya mah gitu.
1: Laras mang.
2: Itu pina mah.
1: Tah, kaum dangu jantan mang tiasa nyamangnya saupami misalkeun teh ieu kaum dangu anu nuju ngadangukeun urang wengi ieu mang dina acara ngabelanda, ngabedah lagu Sunda. Saupamina kaum dangu teh aya anu memang naon teh kalaresan resep nyanyi gitu nya. Tah hoyong ngadamel lagu, misalnya tiasa ka mang nyamangnya.
2: Mang, ari teh jantan mah.
1: Gitu. Tah ari sahur abdi mah ya kedah percanten da buktosna ge tos. Buktosna tos seueur gitu tah. Janten tos tidak perlu diragukan lagi gitu tah. Janten kanggo ka juru kawih oge tapi ka penyanyina oge nyamangnya aya satu kepuasan kitunya ketika urang dipercanten misalkan nyandakeun lagu karya si penciptana kitunya jeung anu kalaresan memang si lagu eta teh aduh kumaha nya pas pisan gitu kanu hate teh teh gitu kanu jantung teh tung.
2: Emang ya terus sing kurang mah upami ngadamel lagu. Kedah penak gitu, maksudnya teh kedah penak sareng penyanyina. Ini sok ngobrol tak itu kan inspirasi
1: gitu
2: ya. Tapi kia misalkan saya pernah kue enying-enying misalkan saya panggung tak ngobrol gitu. Tah wangi nate gak keretak kayak ngotret karena ukur WA-an gitu
1: gitu ya.
2: Salah ukur WA-an nya eta mah kawasan Inggris ya lo. Jantan lagu ari nu nyambung mah gitu dah. Benten gitu benten anak keret.
1: Tah. Gitu pisan, leres pisan kaum dangu. Dugikeun ka aya hiji lagu nya mangnya. Asa upamina anu osok naon osok noong YouTube channel nu amburos kitu nya. Aya hiji lagu eta teh mang, lagu dangdut judulna teh Kayu Basah Terganti Wajan Emas teh geringan mang.
2: Tah.
1: Etanya kaum dangu, tah eta teh buah karyana Mang Ujeng pisan. Eta teh lagu eta teh. Eta teh tinu ngobrol sapertos kitu kaum dangu, eta teh apa hasilna teh kitu da eta mah meni aduh upami ieu nya. Salarasna nuju rekamanana oge nya mangnya. Ari ah lamun teu mun kongang mah mun teu isin kitu kunu aya harita di studio kitu nya da hoyong kukuakan atuh mang eta teh. Tapi aduh, eta lagu teh unik pisan ya, mangnya lagu teh unik pisan kahiji eta lagu teh dina judulna wae oge pan tos matak pi panasareun kitunya mangnya panasaran gitu panasaran urang teh Kayu Basah Terganti Wajan Emas naon benernya mangnya. Nah, tapi saupami didangukeun mah lagu na di naon teh di titenan rumpakana bakal kapendak ku urang teh naon maksad tina si lagu eta. Kalebet dina lagu-lagu ciptaan buah karyana Mang Ujeng hampir sadayana kaum dangu upami di titenan rumpakana gitu nya ah entos we eta mah pokona mah naon nembe bakal kahartos gitu naon tina judulna sapertos tadi Ka Iwat Balebat. Naon Ka Iwat Balebat tapi dangukeun we rumpakana. Tah ada sesuatu gitu di dalam natenya mangnya. Tah mang dina non tungtung obrolan orang mengi iya gitunya. Tah panginten mang mangga ka kaum dangu gitu aya anu hoyong didugikeun ngeunaan naon nya masihan iya belah mang masihan nya pengalaman-pengalaman emang gitu anu tos dirawaskeun ka kaum dangu anu panginten naon hoyong gitu tiasa nyiptakeun lagu tah kedah kumaha ngawitanana teras naon kahoyong emang gitu nya aya keneh teu anu hoyong didugikeun gitu nah khususna ngeunaan penciptaan lagu pop Sunda mangga.
2: Ieu teh asa rin kuletahnya aku menyebatkan kemandang pribadi ke umum penginten kami sarang ngangokin raksukan tim kuring ke batur satu esok yang mah pantas ini ya mah jadi penginten tim kuring mah upami badai barang dama sing jujur jujur teh dina hartos ulah tojaknya ujung naon naon sebat artinya sesana tim kuring sana seahli dina sastra dirumpaka nanging satiasa-satiasa mah perbendaharaan rumpaka teh bahasanya luyukeun atuh supados naon sebatan teh luhung tah bahasa Sunda teh ulah jadi kacoret ku dumeh eta lagu memang ada di urang mah ku anehna teh kitu upami rumpaka anu nyelene anu tekena karena undak usuk basah sok jadi bumi,
1: sok jadi bumi.
2: Ternyata teh pajarkeun teh bahasa loma cenah bahasa sapol padahal upami diudag deui ka aku ahli sastra mah bahasa aduh asa sok kirang payus gitu nanging dah gitulah emosim kuring kasauran Kang Wahyu Rohe anu disebut komersial temang rupa-rupa anu komersial ge di mana ieu di mana ieu teh nerapna ieu janten na ieu ieu mah keur kalangan nu kieu ieu mah keur kalangan nu kieu ieu mah keur kalangan nu kieu nanging aya hiji pangreugreug di Kang Musim Kuring ti pun guru Kang Setiawan anu disebut kasuksesan teh kana biji urang bisa nepikeun naon anu bisa ditepi kertag hate aya nyiptakeun ya sangkan eusi eta lagu teh nepi ka lamun nyaritakeun sedih kudu nepi ka ceurik cenah eta kitu anu disebut kesuksesan nyipta lagu teh kitu dan eta mah cenah anapon finansialna eta mah emo cenah hadiah kitu sareng guru-guru teh kitu oh jadi deugeureug mun lamun sama dina karya cipta Simkuring saksanaos keur mah Simkuring mah naonnya henteu ari henteu butuh duit mah ngan naon rupi anu diciptakeun ku Simkuring upami dicanakeun ku anu bener nepikeun naon pakahayang Simkuring pas jiji banda anu teu tiasa digantian ku duit
1: tetiasa kaukurku
2: jujur sing bener kan bener teh kapan karsina rupa-rupa
1: laras
2: dan istilahnya malah upami bade nyipta sok referensi mah seueur-seueur nama enggak kan ulah kairid ku ciki pedah anak ke buming lagu iya dar pipi luweng nah gitu
1: kedagadu ciri khasnya mangnya
2: kira-kira
1: ciri khas pribadi itunya tentangnya inti nama kedah Ron kerasa dari diajar mah taya tungtung nanya mangnya aduh hatur nuhun pisan ya Mang Ujeng atau kerasa gitunya berbagi atuh berbagi pengalaman Mang dina sabudeureun nyiptakeun lagu pop Sunda gitunya mangnya dina wengi ieu dina nga Belanda mudah-mudahan Mang karya diantos deui karya-karya Mang anu salajengna naon teh sukses pokona masa terasna kanggo Mang Ujeng
2: amin
1: hatur nuhun ya Mangnya mudah-mudahan ge kapayuna urang pendak deui kitu nya urang guar deui naon ngeunaan hal-hal anu memang tiasa janten mangpaat kanggo kaum dangu Mang hatur nuhun Mang wilujeng wengi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Gitu kaum dangu guaran urang dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda seueur pisan nembe ilmu anu parantos didugikeun ku Mang Ujeng Samin ngeunaan penciptaan lagu pop Sunda. Mudah-mudahan bae ieu tiasa naon nambihan pangaweruh kanggo urang, mangpaat kanggo urang sadayana. Tangtosna acara ngabelanda wengi ieu dipungkas ku hiji lagu anu tadi disebatkeun ku Mang Ujeng, nyaeta lagu Kaiwat Balebat.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kumdang masih kena diserangan di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Dengan iya tabu saulah selangkung 8 menit, nyarengan kumdangu ku rupi-rupi lagu dina hariring ungi ayena. Kumdangu nyarengan ku lagu-lagu pop Sunda alternatif. Dugi katapuh kirang langkung setengah 12-an. Kumdangu ogi nguningakeun sareng sena hariring peuting baris kadugikeun acara anu pamungkas nyaeta gerentes peuting disarengan ku Yuni ngabantun judulna teh musyawarah. Kumdangu kurang sena acara gerentes peuting rengse oge sadaya runtuyan acara ti Pro 4 RRI Bandung ti awit enjing duka wengi ieu. Hatur nuhun nutu oleh satya nyarangan nu dipiharep tangtosna mudah-mudahan dina dinten enjing nya urang tiasa tepang dangu deui di AM 540 kHz dina kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sumkuring pun anu mugi undur pamit ngawakilan sadaya rengrengan nu mancen tugas ca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam. Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Endah kacida hirup kumbuh manusa. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan, ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekeun. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap tobat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depah. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya selalu memberikan kita nikmat yang tak terhingga yang patut kita syukuri, khususnya nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita bisa beramal saleh. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini yaitu bangkit dari masa futur. Ini berkaitan dengan keistiqomahan kita dalam beribadah dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yakni beristiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan anugerah surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Di surah Al-Ahqaf juga ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, yang beriman kepada Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya. Itu keistimewaan istiqamah, pentingnya istiqamah. Akan tetapi, ternyata membangun dan mempertahankan istiqamah tidaklah mudah, kaum dangu. Setiap dari kita kerap atau mungkin pernah terjatuh, bahkan tersungkur dalam yang namanya masa futur. Ada kalanya rasa malas, jenuh, dan bosan muncul secara mendadak dan melemahkan tekad dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang dimaksud dengan futur itu? Ya. Futur adalah suatu kondisi ketika seseorang sedang berkurang imannya hingga mengalami penurunan semangat dalam beribadah dan

0: beramal saleh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Bazzar, kata Nabi, "Inna likulli 'amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka." Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur atau masa kendornya. Maka barang siapa yang masa futurnya masih dalam koridor sunnahku, kata Nabi, maka sungguh ia telah beruntung. Namun orang yang ketika masa futurnya menjauh dari sunnahku, menjauh dari ajaran Nabi SAW, maka sungguh ia telah binasa. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, perhatikan hadis tadi, di situ ada lafal syirrah. Maksudnya adalah puncak semangat seseorang dalam beribadah. Ketika seseorang memiliki gairah atau kekuatan energi yang sangat besar untuk bisa beramal saleh, itu ada dalam diri seseorang, masa semangat itu. Dan fatrah, yang dimaksud dengan futur tadi, jamaknya adalah futur. Fatrah itu adalah masa di mana ketika kita tadi memuncak semangat kita, kemudian tiba-tiba menurun, melemah, ya, sehingga sulit sekali untuk menjalankan ibadah atau beramal saleh. Dan masa fatrah itu, sesuai dengan hadis yang tadi dibacakan, itu sifatnya manusiawi, wajar pada diri seseorang manusia, seorang manusia. Akan tetapi, yang terpenting itu adalah kita harus memastikan diri saat masa futur itu datang, kita tetap berada dalam koridor ajaran Islam, di dalam sunnah ataupun jalan hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan sampai ketika kita berada di masa futur itu betul-betul meninggalkan kewajiban, ya, atau bahkan terjerumus dalam kemaksiatan. Itu yang harus kita pastikan, yang harus kita jaga. Kemudian ada beberapa bentuk dari futur itu. Futur bisa datang dengan bentuk yang sangat beragam. Terkadang ia hadir dalam bentuk rasa malas dan lalai. Juga tampak ketika hati merasa keras, tak lagi tersentuh oleh nasihat dan ayat-ayat Allah. Seakan-akan cahaya hidayah tidak mampu lagi menyinari hati. Dan tak jarang juga futur itu menampakkan dirinya lewat kelalaian terhadap dosa. Mungkin kita menyepelekan dosa-dosa kecil, kesalahan kecil, hingga kemudian terbiasa melakukannya tanpa merasa bersalah. Itu pun masa futur, masa kita semangatnya turun, keimanannya turun. Atau ketika diberi amanah dan tanggung jawab, kita merasa meringankan amanah itu, kita mengabaikan. Kemudian dalam hal menerima dakwah gitu ya, nasihat dari orang itu akan sulit sekali menerima kebaikan ataupun nasihat baik dari orang. Bukan hanya itu saja, kaum dangu rahimakumullah. Futur dalam bentuk lain juga bisa terjadi saat kita terjebak dalam kesibukan duniawi. Mungkin pikiran kita dipenuhi urusan pekerjaan, tugas-tugas, berbagai hal yang sifatnya duniawi, mencari dan mendulang harta sebanyak-banyaknya, atau kita selalu memiliki orientasi untuk kesenangan duniawi saja. Hingga kemudian dengan kesibukan tadi, dengan berbagai aktivitas yang tiada henti tadi, kita lalai dari beribadah kepada Allah dan juga beramal saleh. Atau di masa futur, lidah kita pun terbiasa banyak berbicara yang sia-sia, berdebat yang tidak perlu, atau sekedar membicarakan peristiwa yang tidak ada manfaatnya ya, bagi kebaikan kita, bagi masa depan kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa fenomena terburuk dari masa futur adalah ketika api iman kita mulai padam, sensitivitas terhadap larangan Allah mulai pudar, kemudian waktu terbuang percuma sia-sia tanpa arah yang jelas, dan jiwa kita tak lagi siap kemudian berkomitmen pada sesuatu yang serius dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita kemudian semakin semrawut tanpa tatanan, penuh alasan, dan kemudian menunda-nunda terus beribadah, bahkan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kemudian kaum muda rahimakumullah, ada kalanya futur itu datang saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tanda kita berada dalam masa futur gitu, masa kendor dalam hal keimanan, itu bisa kita lihat ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin di masa semangat, ketika iman kita naik, kita sangat ringan sekali membuka mushaf setiap hari, membaca dengan penuh semangat, bisa mendapatkan ketenangan dan hidayah yang disajikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tetapi kemudian mulai ya, biasanya setelah Ramadan itu semangat itu meredup, hingga mushaf Al-Qur'an pun tidak pernah disentuh lagi, tidak pernah dibaca lagi ya. Termasuk tanda dari futur itu adalah dalam hal kita menghadiri majelis ilmu ya. Pada mulanya mungkin hati kita bergetar setiap kali duduk di taman-taman surga, merasakan sejuknya kebersamaan dengan para penuntut ilmu. Tetapi perlahan ketika semangat itu menurun, bahkan kendor, bahkan hilang, gitu, langkah menuju majelis menjadi berat. Bahkan tadi tergantikan dengan berbagai kesibukan yang tak ada habis. Dan ketika kita sudah menyadari berbagai hal yang terjadi di dalam diri kita, penurunan iman ya, masa kendor dari amal dan ibadah kita, lagi-lagi kita harus segera memastikan diri untuk mau bangkit dari masa futur itu dengan lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, Alhamdulillah rahimakumullah, kami tegaskan bahwa fenomena futur ini, turunnya semangat seseorang dalam beribadah dan beramal soleh, itu manusiawi, wajar. Akan tetapi yang terpenting adalah apa yang kita upayakan untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Mengapa dikatakan wajar? Pertama, karena tadi sudah disebutkan, iman itu bersifat fluktuatif, naik turun, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan kedua, karena hanya malaikatlah yang tidak merasakan futur ya? Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 20 bahwa malaikat itu yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka, para malaikat, senantiasa bertasbih di waktu malam dan waktu siang tanpa henti-hentinya, tanpa merasakan futuh, tanpa ada masa kendor. Ya. Karena terus-menerus malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia di samping ada sifat malaikat, ia pun tertanam sifat yang mungkin lebih mirip dengan sifatnya setan yang mendorong kepada keburukan. Maka di situ kita harus terus memacu diri, meningkatkan semangat kita dalam beribadah dan beramal saleh. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa kita berada di dalam masa futur dan tahu bahwa itu sangat berbahaya sekali, maka kini saatnya kita mencari jalan keluar. Sebab futur bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian yang mengingatkan kita bahwa iman harus terus dijaga, ditingkatkan dengan usaha kita, dengan penuh kesungguhan, dan tentunya itu bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang bisa kita upayakan agar kita bisa bangkit dari masa futur ini? Yang pertama, kita harus memiliki niat yang lurus. Masa futur sering datang karena mungkin kita salah dalam menata hati kita, sehingga akibatnya sholat hanya sebatas rutinitas, membaca Al-Quran hanya sebatas membaca tanpa tadabur, zikir pun demikian tanpa ada makna dan tanpa kita memasukkan lafaz-lafaz dan makna tersebut ke jiwa kita. Kemudian ibadah yang hanya digerakkan oleh suasana, dikerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka semangatnya akan cepat padam. Tetapi bila niat kita lurus, lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekecil apapun amal akan terasa bermakna. Oleh sebab itu, ya penting sekali bagi kita untuk selalu tajdidun niyyah, memperbaharui niat kita dalam beribadah. Kemudian yang kedua, agar kita tetap bisa istiqomah, agar kita bisa segera bangkit ketika kita berada di masa futur, yaitu kita harus membiasakan diri beramal soleh yang terus menerus. Ya. Kita harus selalu berusaha untuk istiqomah, dimulai dengan amalan kecil yang selalu berkesinambungan.
1: Ya baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kita jeda dulu, Kang Ustadz, untuk sesi yang kedua. Kita akan hadir kembali, kaum dangu, di sesi yang kedua setelah kita hadirkan dulu informasi untuk Anda berikut ini.
2: Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pol 4 Suara Budaya Bandung di kajian Cahaya Pagi. Kita masuk di termin yang kedua dengan tema Bangkit dari Masa Futur bersama dengan Kang Ustadz Sani. Kami silakan kembali Kang Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum dengur rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Jadi sudah kami paparkan kajian kita pada pagi hari ini tentang bangkit dari masa futur. Kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan, yang pertama bahwa iman manusia itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, gitu ya. Yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita harus segera bangkit dari masa futur kita, dari masa melemahnya iman, agar kita tetap bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan wajar ya, kita itu berada dalam masa futur. Tetapi yang terpenting bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita segera bangkit untuk bisa kembali bersemangat dalam beribadah dan beramal saleh. Tadi disebutkan bahwa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna likulli 'amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan." Bahwa sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa kendornya, masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka siapa saja yang ketika masa futur masih tetap dalam koridor ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menjalankan ajaran Islam berbagai kewajiban, faqad aflaha, maka dia akan beruntung ya, akan sukses gitu ya, selamat. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Tetapi orang yang ketika masa futurnya, masa melemahnya iman, masa malasnya itu kemudian dialihkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan kemudian mungkin mencemplungkan diri ke dalam kemaksiatan dan ia lakukan saja terus, faqad halaka, maka sungguh ia telah binasa. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya, kaum dengar rahimakumullah, usikum wa iyyan nafs. Kemudian tadi ada lima hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap istiqamah, supaya kita segera bangkit dari masa futur. Yang pertama adalah niat yang lurus. Ini sangat penting. Dalam beribadah, kita niatkan ibadah tersebut betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semangat kita tidak tergantung dengan makhluk, tidak tergantung dengan orang yang melihat kita beribadah, tidak tergantung dengan mungkin orang yang bersama-sama beribadah dengan kita. Dan yang kedua, kita harus mulai membiasakan diri untuk beramal soleh yang istiqamah, meskipun itu kecil. Karena amal yang kecil itu bisa jadi yang bisa membangkitkan kita kembali dari masa futur itu. Ya, bisa menyelamatkan kita tidak terlalu jauh untuk turun keimanan kita. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan lingkungan yang baik supaya kita tetap stabil keimanan kita, terus bertambah, terus istiqomah. Karena yang namanya hati itu akan mudah sekali dipengaruhi oleh suasana. Hati itu terbolak-balik. Sehingga kemudian yang terakhir, yang kelima ya, yang keempat, maaf, kita harus juga mulai untuk menambah variasi lah dalam amal soleh supaya tidak jenuh. Dan yang terakhir, agar hati itu tidak mudah terbolak-balik dari keimanan. Dan juga beribadah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa yang paling sering ya diajarkan, yang itu merupakan doa yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku hanya kepada taat, ya, kepadamu. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar segera bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa futur kita, hingga bisa kembali semangat dalam beribadah dan juga beramal soleh. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam beribadah dan beramal soleh, dan iman kita terus bertambah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian kaum dangu kajian Cahaya Pagi untuk hari ini bersama dengan Ustadz Sani Abdul Malik. Kang Ustadz Sani untuk pagi hari ini, mudah-mudahan tausiahnya tentunya kita catat ya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya Beni Hadiansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang, cowok.
4: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.